0: mendamping masyarakat secara berkelanjutan. Kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat kebersamaan dan memberikan manfaat nyata bagi warga Kampung Trisari. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Melayu Asli. Musik Melayu Asli merupakan kesenian musik yang berasal dari daerah Riau. Apabila dilihat dari sejarahnya, musik ini merupakan musik pengiring lagu Dendang Sayang yang diyakini sebagai induk lagu-lagu Melayu lainnya. Musik ini telah dimainkan di Istana Kerajaan Melayu pada abad ke-14 Masehi. Alat atau instrumen utama musik Melayu biasanya adalah rebab, gendang kecapak, dan gong. Namun saat ini, kombinasi instrumen ini sudah mulai berubah. Seperti rebab yang dulunya digunakan sebagai penghasil suara melodi, kini sudah diganti dengan biola. Masuknya instrumen baru berupa akordeon, harmonium, dan mandolin. Lagu yang biasa dimainkan pun berupa lagu-lagu Melayu asli, antara lain zapin, rentak Melayu, joget, mainang, dan lain-lain.
1: Apaan sih nih orang?
2: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
1: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi.
2: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja. Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
3: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
4: Pra 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Perompet R Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat bergabung buat tim baru aja mantengin Perompet Samarinda, dan makasih buat tam segalanya masih setia mantengin ya sampai kali ini merapat pada pukul 8 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah ya. Ada Halbono Etam hadir ya, Mbok Mira bakal ajak bicarangan santai di tengah cuaca yang agak mulai langat ya di kawasan Sir M Yamin. Beberapa hari udah masuk bulan ya, langat terus cuacanya. Nah ini biasanya ya kalau langat-langat tegak tiga awalnya yang dingin-dingin gitu ya, contohnya SS gitu, kayaknya di tengah cuaca yang panas tegak nih tuh nih ketinggalan dengan minum-minuman yang serba es gitu. Pokoknya harus ada es batunya deh biar badan Etam tuh kerasa dingin gitu ya, di panas gitu ya. Nah kalau Etam segalanya biasanya kalau lagi minum es gitu paling gawal tuh minum es yang apa gitu, maksudnya kayak mungkin es teh atau es coklat, atau sukanya langsung yang lengkap, es teler kah, es campur gitu ya. Boleh nih bagi kesannya barengan Mbok Mira di hambat ini ya, di teleponnya 0541-727-2656 atau 736152, terus WhatsAppnya di 0811-5819-984.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rezeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
3: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
4: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
5: Download aplikasi RRI Digital di

0: Oke, kroning sanak lanjut lagi nih. Siapa yang udah bagi kisah paling gawal kalau minum es gitu, minum yang gimana? Air es aja kah mungkin, atau harus ada rasa-rasanya gitu ya? Boleh nih bagi kisahnya di hambat ini yo. Halo, selamat hambat.
1: Selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, busu. Leh, kok pegat? Baru mau salam budaya, udah pegat aja busu mamat. Tegak apa nih? Ya Allah. Ya, kita apa lagi nih? Halo, selamat hambat.
1: Selamat hambat, tegak itu aja buahnya.
0: Kenapa? Kok terpegat?
1: Saya ini sambil merumput, Bo.
0: Oh, pantesan aja.
1: Jadi, Bo, saya beli kelapa kan kemarin itu 4 biting, Bo. Jadi, sebelah dah tadi. Pas kita muter lagu itu, nah, olah selala itu kan. Nah, saya masukkan di presser, Bo.
0: Wes, mantap.
1: Ini dipakai batu es semuanya, berairnya.
0: Iya sih, bener. Rasanya, udah. Rasa kelapanya udah cair gitu.
1: Tapi saya lebih senang yang anu, dibeli gula. Kalau saya tuh dibuat ini, nah, bisa dibuat apa pun, Mbok. Tapi yang ditebal sih itu, Mbok, yang agak masam. Karena saya gini seorang kan. Jadi, Mbok, setiap hari itu minum air es, Bang, dah, Mbok.
0: Iya, itu sudah busuk.
1: Makanya kan suara itu kadang-kadang apa namanya tuh bindeng-bindeng.
0: Sering kan minum es.
1: Kan? Iya. Soalnya mau es itu sudah. Jadi saya isi kepada anak saya tuh ada juga di sini ada juga, Mbok.
0: Apa tuh?
1: Jadi ya air tuh yang 650 liter bisa sebut mereknya Tip. Nah, jadi air itu Mbok saya beli galonan. Ini kan nih mau Mbok yang 6.000-an tuh dijelas tuh, Boy.
0: Oh, iya yang isi ulang itu ya.
1: Sekarang mulai 15.000 segalon sampai sekarang 45 tuh.
0: Iya, itu sudah mahal itu, busu.
1: Jadi seminggu tuh habis biasanya, Mbok. Bukan 16 liter. Pokoknya saya minum air tuh pokoknya kurang lebih 2 liter tuh sehari tuh, Mbok. Sesuai dengan body kan?
0: Iya.
1: Bisa, Mbok, saya tuh minum tuh. Karena 2 liter, Mbok. Jadi tidinya langsung 2 liter, Bang, pelan-pelan. Ini 11-12 kan dia sambung lagi.
0: Iya.
1: Udah kali 650 ml. Nah, itu Mbok. Jadi es itu Mbok ya, Mbak. Nyaman banar.
0: Jelas.
1: Apalagi pakai buah kan, Mbok, yo.
0: Oh, itu lebih nyaman lagi, busu.
1: Itu Mbok di Renata itu, Mbok. Ada, Mbok.
0: Oh, ya, Kak.
1: Ini disebut. Nah. Itu saya ini pakai gula, Mbok. Ini mau saya itu. Bukan saya kenakan semua ini sendiri. Kan buah sudah manis kan?
0: Iya, bener.
1: Esnya tuh Bang, tambah hebat, nyaman ya.
0: Nyaman yo. Mantap.
1: Bunyi saya itu bunyi minum es kan apakah? Ngalih makanya suara tuh sengong-sengong kadang-kadang.
0: Iya, itu sudah. Itu
1: jangan ini. Jangan sakit kepala, Mbok.
0: Bunyi
1: itu biasa aja dah.
0: Betul.
1: Tapi Mbok Piran kayaknya minum es juga.
0: Iya, memang.
1: Suara itu nggak, Mbok. Tawan, Mbok.
0: Iya.
1: Orang flu tuh. Tapi susah, Bang. Udah biasa, Mbok, yuk.
0: Sebenarnya nggak biasa sih. Cuman gara-gara cuacanya aja sih, busu. Jadi minumnya tuh air es terus.
1: Oh, kalau saya nanti, Mbok, yang di cuaca. Dingin-dingin aja minum.
0: Oh, gitu.
1: Jadi, Mbok, ya. Di kulkas tuh kan, Mbok. Kadang-kadang nggak nombor soalnya saya tuh. Pak, itu punya aku. Iya, kan? Mereknya kan, Mbok, beda.
0: Oh, gitu. Boleh
1: dulu mereknya. Oh, iya, Bu. Nah, jadi saya Mbok dalam rumah, di dalam rumah itu kan, biasanya ada 4 tiap hari itu, Mbok. 4 gitu kan. Nah, jadi rame tuh, di hatinya, Mbok. Kira punya akunya, kamu tuh, saya Mbok. Jadi masing-masing ada, berempuh.
0: Oh, gitu ya.
1: Ya udah, Mbok, selamat menikmati, Mbok, ini matahari. Ini mulainya habang gitu, Mbok.
0: Oh iya, nah, di terlalu kelihatan sih di sini iya. Busu, agak kabut masih. Cuman ada iya, mataharinya.
1: Makanya saya diberani dah, main di olahraga dah jelas tuh. Soalnya, mohon bernapas kan, Mbok, ya. Saya di, ano, di dalam itu, Mbok. Wah, misalnya ini tamang separu nih. Tapi lawan-lawan hilang, Bang. Tapi ngeri-ngeri lejak juga, Mbok.
0: Iya.
1: Agak kena ispa tuh, Mbok.
0: Iya, itu sudah busu, bahaya. Hati-hati busu. Bermasker, Mbok, bermasker.
1: Aja di saya ini kan, di saya keluarkan, Mbok. Nah, saya merumputnya aja masih pakai masker. Basah sampai masker, nah. Sudah 2 kali buang dah nih.
0: Oh, iya.
1: Ya udah, Mbok, yo.
0: Oke deh kalau gitu, selamat merumput.
1: Jaga kesehatan, Mbok.
0: Iya, siap usul, insya Allah.
1: anu Mbok Yuli taman itu.
0: Ndik tahu tuh dia.
1: Anu gua ndak beri beras ketan lo, Bu.
0: Oh iya kah?
1: Ketan larung.
0: Mantap leh. Siapa larung, aja?
1: Heeh. Oh, oh. Apa? Ketan tuh. Heeh.
0: Oh, oh. Saya siap makannya aja, Bu Su.
1: Iya, makanya tuh Mbok Yuli itu bisa malah beras ketan.
0: Oh. Mantap, Bu. Ditunggu, Bu.
1: Oke, trending, Bu.
0: Oh iya, Bu. Itu mantap.
1: Ini tahu rumahnya, bangun tahunya rumahnya nyambung lagi, Bu. Pulangkan.
0: Siap, Bu Su. Mantap.
1: Sisanya di Larung untuk pengobatan.
0: Oh, gitu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, waalaikumsalam. Makasih juga. Usma Madah Merapat, sehat selalu. Siapa lagi nih yang enggak bagi kisah? Atau sekarang lagi minum es nih, kroning serok. Wih, hambat-hambat sudah minum es gitu ya. Biasanya kan hambat-hambat tuh minumnya yang anget-anget, teh atau kopi gitu. Ya ini udah langsung minum es. Saking cuaca dari hambat aja udah panas ya, apalagi masuk siang, tengah hari. Wah, itu makin mantap lagi ya kroning sanak.

0: sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk!
2: Ah, nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
1: tolong
2: tas
1: ya.
2: Yang aku beli
1: ini
2: itu
1: penting
2: lagi promo?
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Iya, apaan sih?
1: Aku belum selesai ngomong.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Oke, keren nih sanak. Itu tadi ya udah bagi kesa nih di Halo Bunda Eton seputar minuman es favorit. Ya kalau gitu makasih tadi udah gabung ya ada Bu Sumamat. Makasih juga buat yang Linga Maha. Yo. Nah, setelah ini lanjut lagi kebersamaan Eton bakal ada Oda Bekesa. Edisi hari ini ya bakal ngobrol seputar peran guru pendidikan khusus dalam pendidikan inklusi bersama Mbok Mah Daniar SPD, guru pendidikan khusus UPTD PLDPI, bersama juga Bu Sudedi Sucahyono SPD, koordinator PLDPI Goes to School. Tetap bersama kami di Perompat R Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Karawaneng Sanak Kabupaten Kutai Kartanegara kini memiliki mars dan himne resmi daerah yakni Kutai Tanah Pusaka dan Kutai Mulia. Kedua karya tersebut menjadi simbol identitas sekaligus pemersatu masyarakat Kukar. Mars dan himne tersebut diciptakan langsung oleh Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-21 Sultan Haji Aji Muhammad Arifin. Kehadirannya melengkapi identitas daerah yang sebelumnya belum memiliki lagu resmi khusus sebagai mars dan himne. Penciptaan kedua lagu itu juga menjadi upaya memperkuat akar budaya dan sejarah Kukar yang berkaitan erat dengan Kesultanan Kutai Kartanegara. Proses penciptaannya semakin intens dilakukan dalam 3 bulan terakhir melalui rembukan bersama kerabat Kesultanan. Mars dan himne Kukar diharapkan dapat menjadi media untuk mengenalkan adat, budaya, dan sejarah daerah. Kedua lagu tersebut juga diharapkan mampu menumbuhkan rasa bangga serta kecintaan masyarakat terhadap jati diri Kabupaten Kutai Kartanegara. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
2: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
1: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
4: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai, ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Hihi, bareng apa nih? Hihi, bareng apa nih? Hihi, hihi, ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
5: Hah?
4: Botol-botol minuman apa ini? Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai kah? Kolam sampah kah apa ini?
6: Tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
7: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Selamat hambat koronek sanak pendengar dan pemirsa RRI Pro 4 Samarinda. Merapat pada pukul 9.10 waktu Indonesia Tengah. Seperti yang Mbok Mira sampaikan sebelumnya ya, kebersamaan Etam kali ini bakal ada Oda Bek Kaisah, bakal bicarangan seputar peran guru pendidikan khusus dalam pendidikan inklusi ya. Dan tentunya sharing ini bisa Anda saksikan langsung ke rondeng sana melalui live Facebook kami RRI Pro 4 Samarinda, kemudian YouTube RRI Samarinda, dan aplikasi kami RRI Digital. Kita langsung aja ngobrol bersama kedua narasumber kita. Yang pertama ada Busu Dedi Sucahyono SPD, Koordinator PLDPI Ghost to School. Halo Busu, selamat pagi.
8: Selamat pagi Mbak Mira.
7: Gimana kabarnya?
8: Alhamdulillah baik.
7: Alhamdulillah sehat ya. Busu Dedi gak sendirian, udah dikawani juga dengan temannya, ada Mbok Mahdaniar SPD, Guru Pendidikan Khusus UPTD PLDPI. Halo Mbok.
9: Halo.
7: Selamat pagi.
9: Selamat pagi.
7: Sehat?
9: Sehat, Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah sehat. Ya. Nah, kali ini kita ngobrolin peran guru pendidikan khusus dalam pendidikan inklusi ya. Tapi sebelumnya ke Bu Sudedi dulu ya, Mbok Niar ya. Iya, mungkin kita paling dasar dulu nih ngobrolin seputar pendidikan inklusi. Boleh dijelasin dulu nih Busu, pendidikan inklusi itu sendiri sebenarnya apa sih?
8: Oke, kita kalau berbicara tentang pendidikan inklusi sebenarnya sederhana aja Mbak ya.
7: Mm-hmm.
8: Yaitu memberikan kesempatan kepada semua anak agar dapat belajar, berkembang, dan merasa diterima. Jadi pendidikan inklusif itu bukan sekedar memasukkan anak berkebutuhan khusus ke sekolah, tapi lebih dari itu, maksudnya sekolah harus memahami bahwa setiap anak itu memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Ada anak yang dapat menerima pembelajaran dengan cepat, ada juga yang lambat. Ada juga misalnya ada anak yang paham dengan instruksi panjang, ada juga ada anak yang bisa menerima dengan instruksi yang sederhana dan juga bertahap gitu. Karena menurut saya pendidikan yang baik itu bukan hanya untuk bukan seberapa banyak anak yang mudah diajar, tapi bagaimana kita bisa hadir untuk semua anak. Jadi kita jangan hanya bertanya anak ini masalahnya apa, tapi kita mulai bertanya apa yang bisa kita lakukan agar anak ini dapat berkembang dengan baik. Itu menurut saya semangat pendidikan inklusi.
7: Ah baik, berarti semua anak tuh disamaratakan kurang lebih seperti itu ya, tidak dibeda-bedakan gitu Bu So.
8: Ya, jadi anak ini mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka.
7: Ah oke, siap. Nah kita langsung ke Mbok Niar sendiri nih, kan sudah berpengalaman lah ya, udah turun langsung ke lapangan nih. Kalau dari pengalaman Mbok Niar nih sebagai guru pendidikan khusus, seperti apa sih peran Mbok sendiri dalam mendampingi anak-anak di lingkungan sekolah ini, Mbok?
5: Ya, biasanya saya ini sebagai komodifikator atau penyelaras kurikulum, bisa juga dibilang sebagai jembatan untuk melakukan identifikasi, membantu mengetahui hambatan dan potensi anak peserta didik, kemudian melakukan program pembelajaran individual agar materi didik kelas itu disesuaikan berdasarkan karakteristik peserta didik, dan melakukan coaching bersama guru-guru dan bekerja sama antara guru, orang tua, dan tenaga ahli, dan juga sesuai dengan pilar inklusi, kesetaraan, aksesibilitas, dan kurikulum adaptif dan kolaborasi. Seperti itu yang kami lakukan di sebagai guru BP.
7: Oh gitu. Kalau Mbok sendiri ini semua sekolah di Samarinda atau cuma beberapa aja tugasnya?
5: Kebetulan saya hanya beberapa sekolah saja yang saya naungi, adalah 3 kecamatan, Samarinda Seberang, Lojanan Ilir, dan Palara.
7: Berarti saat semua sekolah dari SD SMP gitu masuk?
5: Kami dibagi ada SD, ada SMP.
7: Oh iya. Gitu. Jadi ada yang SD, ada yang SMP.
5: Ada TK.
7: Oh TK juga.
5: Ada TK juga.
7: Oh kalau TK masuk pendidikan inklusi juga ya ternyata ya,
5: iya,
7: dari TK.
5: Benar. Dari TK.
7: Oh gitu. Oke siap. Nah kalau Bu Su dari sendiri ini kan ada program PLDP Goes to School ya, Bu Su. Berarti kan turun langsung ke sekolah ya, kurang lebih seperti itu. Boleh dikenalin dulu nggak ke kita, Bu Su, ini programnya udah ada dari kapan? Terus yang pengen dikenalin, terus disampaikan sama sekolah-sekolah tentang pendidikan inklusi itu seperti apa, Bu Su?
8: Oke, PLDP Goes to School itu mulai berjalan dari tahun 2024 gitu. Melalui program PLDP Goes to School, sebenarnya ada pesan yang ingin kami sampaikan ke sekolah, bahwa bukan hanya anak yang harus menyesuaikan diri dengan sekolah, tapi sekolah juga harus belajar bagaimana memahami anak. Kami ingin membantu guru untuk melihat melihat dibalik perilaku anak itu dengan cara yang berbeda. Misalnya ada anak yang suka jalan-jalan di kelas, itu kita jangan langsung bilang anak ini nakal gitu. Tapi kita cari tahu dulu kenapa anak ini tidak bisa duduk tenang, kenapa anak ini tidak bisa fokus saat belajar. Atau misalnya ada anak yang tidak mau menulis, kita jangan langsung bilang anak ini malas gitu. Kita cari tahu dulu, bisa jadi motoriknya belum matang, atau misalnya instruksinya terlalu panjang, atau tugasnya terlalu banyak. Itu yang kami coba sampaikan ke sekolah-sekolah, dengan harapan dengan kehadiran PLDP Goes to School ini, guru-guru lebih percaya diri dan sekolah lebih siap mendampingi semua anak.
7: Oh berarti yang disasar ini gak cuman anak-anaknya juga, tapi guru juga ya berarti, Bu Su?
8: Ya, jadi program GTS ini kita memiliki 3 layanan. Yang pertama adalah workshop untuk seluruh guru yang ada di sekolah. Yang kedua adalah layanan untuk anak, yaitu kita melakukan screening terhadap siswa-siswi yang terindikasi berkebutuhan khusus. Yang ketiga, kita memberikan parenting kepada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus.
7: Oh berarti semuanya ya, pokoknya gurunya juga dapat apa sih namanya, kayak pelatihan, maksudnya dapat insight baru gitu, terus anak-anaknya juga di screening sama orang tuanya juga gitu ya?
8: Iya benar, jadi sekali kita jalan ke sekolah tuh 3 layanan langsung jalan berkolaborasi.
7: Itu maksudnya satu sekolah cuma sekali dapat layanan itu atau bertahap gitu, Bu Su?
8: Ya, jadi layanan ini menyesuaikan jadwal sih, Mbak. Ya, menyesuaikan jadwal. Kami hanya bisa jalan itu satu minggu sekali, setiap hari Jumat gitu. Jadi kami menyesuaikan dengan permintaan sekolah-sekolah. Jadi kami mengunjungi sesuai dengan kebutuhan sekolah gitu.
7: Oh, berarti kalau kayak gini jatuhnya sekolah yang minta ke PLDP ya gitu ya?
8: Iya.
7: Oh.
8: Biasanya seperti itu. Bisa juga biasanya kami juga melakukan kunjungan melihat misalnya ada sekolah yang ini ada anak BK-nya gitu, tapi mereka belum mengajukan pengajuan untuk dikunjungi, itu juga kami bisa langsung kunjungin ke sekolah gitu.
7: Oh gitu. Oke, siap, Bu Su. Yeah. Nah, kalau Mbok Niar sendiri kan langsung turun ke lapangannya tuh. Yeah. Tiap anak tuh kan punya karakternya dan kebutuhannya masing-masing gitu ya. Uniknya anak-anak ini sendiri. Nah, kalau Mbok Niar biasanya menyesuaikan cara mendampingi mereka gimana tuh, Mbok? Susah enggak menyesuaikan mereka ini?
5: Kunci utama itu adalah asesmen dan kesabaran. Karena untuk melakukan metode itu tidak bisa kita lakukan metode satu metode untuk semua anak. Karena ini adalah anak-anak istimewa. Anak-anak yang memiliki keistimewaan sendiri. Kalau untuk saya sih, kalau anak yang hambatan pendengaran, biasanya saya menggunakan media visual. Terus untuk anak yang autis, biasanya saya lebih berfokus pada ketenangan, lingkungan, kemudian instruksi yang terstruktur, dan juga kalau untuk ini biasanya saya gunakan pendekatan kasih sayang. Jadi jika anak itu sudah sayang sama gurunya, sudah tenang sama gurunya, kemungkinan proses pembelajaran itu akan lebih mudah di dalam kelas, seperti itu yang biasanya saya lakukan di dalam kelas.
7: Oh, berarti awalnya menarik perhatian mereka dulu nih.
5: Iya.
7: Baru kalau sudah tertarik
5: mereka, kita berikan pendekatan yang kasih sayang kita. Jadi mereka mulai mendekati kita dengan kasih sayang itu. Mereka, kita bisa merangkulnya, kita bisa membuat dia belajar dengan tenang.
7: Seperti itu ya. Tiap anak kan beda-beda. Susah nggak, Mbok Niar? Setiap, mendekatinya?
5: Setiap anak itu memang berbeda-beda karakter. Jadi kita memperlakukannya sesuai dengan karakter mereka, sesuai dengan pendekatan-pendekatan tersendiri, supaya mereka bisa kita dekati bagaimana proses pembelajarannya sesuai dengan karakteristik didik itu.
7: Jadi kayak psikolog juga ya, Mbok, iya. Ya, baca tiap karakter ya. Gak apa-apa ya, Mbok, ya, semangat ya, Mbok.
5: Iya.
7: Oke, nanti kita bakal cari tahu lebih lanjut lagi ceritanya di lapangan tuh seperti apa sih dari Bu Sudedi sama Mbok Niar ya. Jadi kroneng sana tetap bersama kami di Perompat RRI Samarinda.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joel Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joel Karim mendirikan UE Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
2: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
2: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beling gula.
1: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Oke, Kronik Sana Perompa Samarinda, kita lanjut lagi ya, masih di Oda Bekesa bersama dengan Busu Dedi Sucahyono dan juga Mbok Mahdaniar ya, masih ngobrolin seputar peran guru pendidikan khusus dalam pendidikan inklusi ya. Dan tentunya untuk Kronik Sana bisa menyaksikan siaran kami ya secara langsung melalui Facebook RRI Perompa Samarinda, YouTube RRI Samarinda, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Kita lanjut lagi ya Busu Dedi, Mbok Niar, tapi kita ke gantian Mbok Niar dulu ya. Tadi kan membuka Busu Dedi ya. Iya, kalau cerita lapangan kan pasti banyak suka dukanya gitu ya Mbok ya. Tapi selama mendampingi anak-anak ini sendiri, apa sih yang paling membuat Mbok Niar merasa senang atau bangga gitu dalam menjalankan peran ini gitu Mbok sebagai GBK ya?
2: Iya. Momen yang paling membahagiakan buat saya adalah ketika melihat kemajuan hal terkecil aja dari mereka. Contohnya mereka biasanya kurang fokus, tiba-tiba menyapa saya dengan senyumannya, itu merupakan hal yang membahagiakan buat saya. Terus ketika mereka bisa mandiri, bergabung dengan anak-anak yang lainnya, reguler lainnya, bisa belajar dengan tenang. Terus anak-anak yang tidak bisa, awalnya tidak bisa menulis, kemudian bisa menulis namanya, itu merupakan kebahagiaan tersendiri yang tidak bisa saya nilai dari apapun.
1: Iya. Luar biasa ya. Kalau suka dukanya sendiri gimana tuh Mbok Niar, boleh di sharing ke kita semua nggak Mbok? Okay. Sejauh ini
2: suka dukanya itu kadang kan dalam satu kelas itu banyak ABK-nya.
1: Oh nah, iya banyak ya,
2: kadang saya pernah dalam satu kelas itu ada 4 ABK yang saya tangani, dan kebetulan itu mereka nggak bisa diam. Jadi saya memfokuskan untuk belajar itu agak sulit. Jadi saya melakukan pendekatan kasih sayang dengan cara memberikan pemahaman ke teman-temannya bagaimana anak ini perlu perhatian kita. Kita sama-sama belajar di sini. Jadi mereka merangkul teman-temannya dengan kasih sayang seperti.
1: Oh, yang dirangkul teman-teman yang lain juga gitu
2: iya,
1: ya.
2: Iya, jadi bekerja sama dengan teman-temannya, teman sejawatnya.
1: Kalau 4 ABK gitu sendiri berarti penanganannya gimana? Maksudnya satu-satu kah dilakukan pendekatan atau kayak 4 anak ini digabung jadi satu berarti?
2: Biasanya saya lihat dulu kondisi anaknya. Biasa anak itu biasanya kalau anaknya sukanya dengan teman sebangkunya ini, saya fokuskan dengan teman sebangkunya yang satunya. Kemudian untuk anaknya supaya tenang, saya taruh di tempat posisi saya, tempat duduk saya. Terus yang satunya temannya membantunya, jadi belajar berkelompok mereka.
1: Ada teknik-teknik khusus ya. Oh ya kan Mbok Niar belajar ya, sudah dapat pelatihan, jadi udah paham pastinya ya. Kalau sejauh ini paling susah nanganin yang anak yang seperti apa berarti Mbok?
2: Biasanya anak autis biasanya ada beberapa, kemudian anak yang keterlambatan belajar, dan anak yang biasanya ini tunarung, hambatan pendengaran.
1: Gitu ya. Nah, mereka ini kan pasti perlu pendekatannya berarti beda-beda ya.
2: Beda-beda.
1: Berarti yang diajarkan berarti beda-beda atau gimana tuh, Mbok?
2: Biasanya dari program pembelajarannya mereka, biasanya kalau hambatan pendengaran biasanya saya tempatkan di dekat saya, dekat papan tulis, karena dia membaca lipsin saya, cara berbicara saya. Kalau anak yang autis biasanya saya dekatkan kepada berfokus pada ketenangan. Jadi dia di mana dia merasa tenang di situ saya tempatkan dulu.
1: Gitu ya. Iya. Penanganannya beda-beda ya. Kalau satu kelas banyak lumayan ya, Mbok ya?
2: Iya, lumayan menguras tenaga.
1: Terus yang turun ke lapangan cuma satu aja.
2: Iya.
1: Semangat ya Mbok ya.
2: Sama-sama. Semangat selalu.
1: Iya.
2: Anak-anak ini saya selalu semangat.
1: Wah, luar biasa ini Mbok Niar nih ya. Tantangannya apa lagi nih Mbok sejauh ini kalau di lapangan dari mungkin dari guru-gurunya deh, Bu, ada tantangannya tersendiri nggak sih?

0: dari guru ajarnya, mata pelajarannya gitu?
1: Cara mengajarnya, tantangannya adalah biasanya hambatan yang selalu saya ini biasanya penolakan hal kecil dari mereka yang belum memahami anak mereka. Jadi kadang ada penolakan secara halus seperti itu.
0: Oh gitu. Iya. Oh, ada yang kayak gitu ya, iya, ternyata
1: teman-temannya
0: ya.
1: Teman-temannya kan belum memahami kan, kadang dia enggak mau berteman. Jadi kita mendekati mereka, merangkul mereka, memberikan pemahaman supaya mereka bisa bersama-sama belajar.
0: Kalau dari muridnya berarti ya?
1: Iya, kalau dari gurunya biasanya kita bekerja sama, coaching bersama-sama.
0: Tapi kalau sejauh ini, kalau dari guru aman aja nggak sih, Bu? Maksudnya menerima adanya ABK ini sendiri di sekolah, di kelasnya mereka gitu, Bu?
1: Sejauh ini alhamdulillah aman aja karena sudah melakukan pelatihan-pelatihan. Jadi kami mengimbaskan materi yang kami dapat ke guru-guru.
0: Alhamdulillah ya. Jadi seenggaknya anak ABK ini tidak di apa sih namanya? Enggak dilepas gitu,
1: iya,
0: aja.
1: Iya, maksudnya ditangani sesuai dengan
0: kebutuhannya mereka.
1: Kebutuhannya mereka.
0: Oke, siap. Kalau gitu kita ke Bu Su Dedi lagi nih, Bu Su. Saat turun ke lapangan PLDP Goes to School sendiri, itu gimana tuh respon dari pihak sekolah terhadap pendidikan inklusi?
2: Ya, responnya beragam. Tapi kami tuh sudah banyak menemukan, sebenarnya sudah banyak guru yang peduli sama anak. Tapi kadang mereka juga bertanya, Pak, sebenarnya kami ini ingin membantu, tapi kami bingung bagaimana cara melakukannya. Itu manusiawi kalau menurut saya, karena kan guru ini mengajar banyak murid dengan karakteristik yang berbeda-beda. Kami hadir bukan untuk mengguruin sekolah gitu, tapi kami coba untuk berkolaborasi mencari solusi bersama. Kami bukan hanya sekedar memberikan teori, tapi juga kami memberikan solusi nyata, bagaimana misalnya memberikan instruksi yang sederhana, bagaimana memecah tugas, bagaimana menghadapi perilaku anak dan sebagainya gitu. Dan ketika guru udah mulai memahami di balik perilaku anak, sudut pandangnya juga akan berubah gitu. Yang awalnya mereka berpikir anak ini nakal, tapi sekarang mereka berpikirnya anak ini lagi mengalami kesulitan. Jadi perubahan sudut pandang itu yang menurut saya sangat penting sekali.
0: Oh, berarti secara nggak langsung mengubah mindsetnya mereka gitu ya dalam sekolah. Ah, oke, menarik ini. Tapi kalau sejauh ini yang sering mereka keluhkan apa, Bu Su?
2: Yang pasti itu tadi, Mbak, bagaimana menanganin anak pada saat perilaku itu muncul. Misalnya anak ini tidak bisa duduk tenang, anak ini tantrum, bagaimana membuat program pembelajarannya, itu yang masih sering saya temukan di lapangan gitu. Itu yang coba kami bantu bagaimana kita mencari solusi bersama gitu.
0: Gitu ya. Berarti kalau Mbak Niar sendiri buat termasuk ini ya, yang membuat program pembelajarannya juga gitu ya?
1: Iya, kami membantu membuat program pembelajaran individual supaya anak ini di dalam kelas bisa mengikuti materi berdasarkan karakternya dia. Kan ada anak yang hambatannya berbeda-beda, jadi materinya itu dibedakan berdasarkan individu sendiri.
0: Oh gitu, berarti setiap anak beda-beda gitu ya?
1: Iya, beda-beda.
0: Kalau anak yang biasa aja berarti sama anak yang ABK ini sendiri berarti beda juga?
1: Beda. Kalau anak reguler itu kan mengikuti kurikulum, sedangkan kalau anak ABK ini di kurikulum mengikuti anak.
0: Oh, gitu iya. Konsepnya ya.
1: Iya.
0: Berarti tergantung kemampuan anak lagi seperti apa gitu ya?
1: Jadi materi itu disederhanakan berdasarkan kemampuan anaknya.
0: Oh, gitu. Tapi sejauh ini ada nggak sih yang betul-betul anak ini masih kurang mampu gitu? Misalnya kan kadang kan ada mata pelajaran yang agak susah, menurut kita yang normal aja agak susah gitu. Nah itu benar. Gimana? Maksudnya ada nggak mereka yang betul-betul kesusahan juga gitu, Mbok?
1: Iya, ada yang biasanya dia tidak bisa mengikuti materi di kelas. Jadi kami membuat materi di ruang sumber. Jadi awalnya dia nggak bisa menulis, kami bantu motorik halusnya dulu. Dan sosialisasi yang utama supaya anak itu mau bersosialisasi dengan anak. Itu yang utama bagi kami dulu, kemudian kami gali potensi dan hambatannya mereka, apa yang mereka butuhkan.
0: Seperti itu ya. Oke. Nah, kalau Bu Su Dedi sendiri nih, kan sudah ibaratnya memantau sekolah juga gitu, udah ada programnya sendiri. Apa sih yang masih perlu disiapin gitu atau diperkuat sama sekolah supaya lingkungan belajarnya tuh bisa makin nyaman untuk semua anak gitu, Bu Su?
2: Ya, menurut saya ada beberapa hal, Mbak, yang masih perlu diperkuat atau dipersiapkan oleh sekolah. Yang pertama adalah pemahaman guru tentang karakteristik anak, bahwa setiap anak itu kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda, jadi kebutuhan pembelajarannya juga berbeda-beda. Yang kedua adalah guru juga harus bisa melakukan identifikasi sederhana gitu. Kesulitan anak ini apa sih gitu, motoriknya seperti apa, komunikasinya seperti apa, dan sebagainya. Yang ketiga adalah fleksibilitas pembelajaran. Itu yang tadi yang dijelaskan Bu Niar, bahwa bukan anak yang mengikuti kurikulum, tapi bagaimana kurikulum ini bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan anak gitu. Yang keempat adalah kolaborasi antara PLDPI, sekolah, dan juga orang tua. Jadi perkembangan anak ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja. Seperti itu, Mbak.
0: Mm-mm, tapi berkolaborasi juga ya. Benar. Dari gurunya, dari anak-anaknya juga. Dan nggak ketinggalan orang tuanya juga. Benar. Harus memantau ya, Bu Su, ya. Nggak dilepas tangan gitu aja. Kan kadang ada yang, oh sudah di sekolah, ya udah sekolah aja yang mengurusnya gitu. Padahal kan nggak kayak gitu ya, nggak dilepas tangan kan gitu aja ya. Tapi emang betul masih ada yang kayak gitu, Mbok, atau gimana?
1: Ada beberapa. Kemudian sekarang sudah berjalan dengan sesuai dengan program kami. Biasanya kami berkolaborasi dengan orang tua. Jadi kami menyusun pola asuh. Jadi pola asuh yang ada di sekolah dengan di rumah itu harus disesuaikan bahwa anak ini. Biasanya kan anak hambatan autis itu biasanya mereka itu ada program diet ya. Jadi kita harus bekerja sama. Jadi orang tua juga harus sama-sama. Jadi ketika anak itu di sekolahan bisa tenang.
0: Okay. Oh, sampai pola makannya juga.
1: Iya.
0: Oh gitu. Wah, ini dalam banget ya berarti ya. Iya. Apa kayak pola asuhnya juga diperhatikan banget sama PLDPI, berarti kurang lebih kayak gitu ya. Oh, oke, okay, luar biasa. Kalau gitu nanti kita lanjut lagi ngobrolnya ya, Bu Sudadi, Mbok Niar. Jadi kerondeng sana, kita jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Perompat RRI Samarinda.

0: kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Boy, boy.
2: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan, tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya. Ya udah. Besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam Jang dan Dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Baik, Roning Sana masuk di sesi terakhir kebersamaan kita kali ini di Oda Bekesa ya, ngobrolin seputar peran guru pendidikan khusus dalam pendidikan inklusi ya. Dan tentunya yang mau menyaksikan langsung siaran kami juga bisa ya di live Facebook RRI Perempat Samarinda, YouTube RRI Samarinda, dan juga aplikasi kami RRI Digital ya, Roning Sana. Nah, kita lanjut ke Busu Dedi kali ini ya. Busu, kan pendidikan inklusi itu tentunya tidak bisa berjalan sendiri, harus nggak cuman gurunya atau sekolahnya aja, tapi kan orang tuanya juga perlu tahu perkembangan anaknya seperti apa gitu ya. Nah, menurut Busu sendiri seperti apa sih peran dan dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar nih, Busu?
2: Ya, jadi dukungan mereka ini sangat penting sekali, terutama untuk orang tua. Itu tadi yang kita bahas sama Bu Niar juga, jadi bahwa jangan hanya menitipkan anak di tempat terapi dan sekolah saja gitu. Sedangkan di rumah tidak diapa-apakan, itu yang akhirnya membuat perkembangan anak juga menjadi agak sedikit lambat gitu. Sedangkan waktu anak tuh lebih banyak di rumah. Jadi orang tua tidak harus menjadi terapis, tapi ada hal-hal sederhana yang bisa dilakukan orang tua di rumah. Misalnya memberikan kesempatan anak untuk berkomunikasi, melatih anak untuk makan sendiri, melatih anak untuk berpakaian sendiri, merapikan mainannya dan sebagainya gitu. Yang penting ini harus dilakukan secara konsisten gitu, antara di rumah, di sekolah, dan juga di tempat terapi. Kalau itu dilakukan secara baik dan konsisten, itu insya Allah perkembangan anak juga akan semakin baik gitu. Untuk di lingkungan, kalau kita melihat anak-anak yang berbeda gitu ya, itu bukan berarti anak ini nakal gitu. Misalnya ada anak yang suka menutup telinga, itu bisa jadi anak lagi cemas atau merasa tidak nyaman dengan lingkungan sekitar. Misalnya ada anak yang tantrum di ruang publik gitu, itu bisa jadi anaknya lagi kesulitan untuk mengontrol emosinya. Jadi untuk masyarakat, kita jangan hanya menilai saja sebelum kita memahami.
1: Berarti kalau dari orang tuanya harus distimulasi juga gitu ya anak ini sendiri. Berarti kalau dari terapisnya atau dari ini dikasih PR lah istilahnya.

0: Kalau untuk ABK ini perlu pengulangan ya? Apa sih repetisi gitu ya, maksudnya? Ya,
1: jadi kalau metode pembelajaran ABK ini sebenarnya remedial, Mbak. Mengulang apa yang dilakukan hari ini, besok kita cek lagi. Misalnya besok anak ini juga masih belum bisa, ya kita akan mengulang lagi dengan program yang sama gitu. Sampai anak ini bisa mandiri.
0: Oke, siap. Nah, kalau dari Mbok Niar sendiri nih, gimana sih peran teman-teman di sekolah dalam membantu anak merasa lebih nyaman sama percaya diri gitu, Mbok?
2: Iya, biasanya ini peran teman sembahyang ini adalah dampaknya sangat besar. Ya, utamanya adalah ketika teman-temannya itu mau mengajak temannya bersosialisasi bersama, belajar bersama di kelas, kemudian ketika dia di kantin diajak dia ke kantin, kemudian ketika dia enggak ada alat pensil atau apa membantunya mereka. Jadi dengan merangkul secara tulus, berteman dengan baik, ini merupakan terapi yang baik buat anak supaya dia melatih meningkatkan minatnya untuk mau belajar. Jadi dia tidak takut lagi masuk kelas. Seperti itu. Biasanya kami bekerja sama dengan teman-teman bagaimana supaya anak ini mau belajar di dalam kelas. Dengan cara bekerja sama dengan murid-murid yang lain, guru. Kemudian kalau seandainya di kantin itu kami juga bersosialisasi di kantin, bagaimana menangani anak ini kalau mereka anaknya jangan diberikan yang manis-manis, ditahan ya, jangan diberikan yang pantangannya mereka, usahakan jangan diberi. Jadi ketika berteman sama temannya dia tidak tantrum. Terutama anak autis. Jadi bekerja sama dengan teman-teman sebayanya. Nak, kalau kamu memberikan sesuatu, lihat dulu kalau ini yang anaknya temanmu ini tidak suka manis, jadi jangan dikasih ya. Jadi biar bisa berteman dengan baik. Jadi ketika dia di kelas bisa belajar dengan tenang dengan teman-temannya.
0: Gitu ya. Kalau untuk mendekatkan murid biasa ini susah nggak sih, Mbok? Supaya mereka itu mau berbaur sama ABK sejauh ini?
2: Awalnya memang sangat sulit, tapi kita memberikan pemahaman sedikit demi sedikit bahwa anak ini adalah anak istimewa. Kita semuanya sama, kita berhak belajar bersama di sini. Kita kalau kalian mau mendapatkan pahala besar, kita harus belajar dari mereka. Mereka ini kita bisa dapat ilmu yang baik dengan cara mendekati dia juga bersama-sama belajar, karena mereka juga pengen sama seperti kalian, pengen juga belajar seperti kalian. Allah ciptakan itu sama. Jadi kalau kita menyayangi makhluk Allah, kita juga disayangi oleh Allah. Jadi kita berikan pemahaman kasih sayang ke mereka semua. Jadi tumbuhkan kasih sayang di dalam kelas, itu kunci utama dalam suatu pembelajaran.
0: Membuat senyaman mungkin, ya.
2: Senyaman mungkin. Jadi anak itu ketika belajar di kelas nyaman. Jadi proses pembelajaran juga akan lebih mudah dalam kita mengajar.
0: Nah, kalau untuk anak-anak yang biasa ini enggak sih, Mbok? Maksudnya kayak seberapa lama sampai akhirnya mereka tuh mau terbuka sama ABK? Kalau menurut Mbok Niar?
2: Kalau lamanya sih mungkin agak lumayan lama sih, mungkin dengan memberikan pemahaman sedikit-sedikit. Ada beberapa mungkin teman-temannya belum bisa menerima, jadi kita nasihati dengan baik-baik. Akhirnya seiring waktu mereka juga bisa menerima dengan sendirinya. Dan ketika saya melihat mereka belajar bersama-sama itu, saya lihat ternyata dengan lingkungan yang berbeda ternyata sangat menyenangkan. Kita ciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi mereka tidak merasa berbeda di dalam satu kelas.
0: Tidak mengotak-ngotakkan ya intinya, ya, Mbok, ya. Karena mereka sebenarnya sama.
2: Pada intinya sama. Kita diciptakan sama, cuma programnya yang berbeda. Jadi cara layanannya juga berbeda. Jadi kita sama-sama di sini. Jadi ketika kita lihat bahwa di sini kita warna-warni dengan keindahan yang luar biasa.
0: Luar biasa, Mbok, nih ya. Nah, kalau Bu Sudedi, kalau lingkungan besar nih atau lingkungan bermasyarakat lah seperti itu, hal sederhana apa yang sebenarnya bisa kita lakukan di BUSU supaya ikut menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan menerima setiap anak, tidak mengkotak-kotakannya gitu?
1: Iya,

0: mulailah dari hal yang sederhana, misalnya jangan langsung kita memberi label kepada anak. Misalnya kalau kita ngelihat anak berbeda, jangan kita langsung bilang anak ini aneh, anak ini nakal, atau anak ini tidak sopan gitu. Kita kan tidak tahu perjuangan anak dan orang tua ini sudah sejauh mana gitu sampai saat ini gitu. Kalau kita melihat ada anak yang berbeda atau anak mengalami kesulitan, kita coba bantu dengan hal yang sederhana gitu. Yang paling penting adalah kita ajarkan anak-anak kita bagaimana menerima anak yang berbeda. Jadi kita bukan hanya mengajarkan rasa kasihan, tapi kita juga mengajarkan rasa hormat. Sebenarnya anak-anak berkebutuhan khusus nih, mereka tidak perlu dikasihani. Mereka hanya perlu dianggap kalau mereka itu ada. Ya, jadi kita empati itu kan bukan cukup hanya diajarkan saja, tapi juga harus dialami melalui perjumpaan gitu. Semakin banyak anak-anak kita menemuin anak-anak yang berbeda, nanti mereka semakin belajar bahwa perbedaan itu bukan untuk dihindarin.
1: Baik, luar biasa Bu Sudedi. Kalau gitu, karena tidak terasa kita sudah di penghujung waktu kebersamaan kita, terakhir harapannya nih buat Bu Sudedi dan juga Mbok Niar ya, kedepannya seperti apa pendidikan inklusi yang pengen diharapkan supaya makin banyak tuh anak yang bisa belajar, berkembang, terus juga ngerasa diterima di lingkungan sekolah. Mungkin dari Bu Sudedi dulu, ya. Silakan.
0: Harapan saya sederhana Mbak, untuk guru jangan takut untuk mengajar anak berkebutuhan khusus gitu. Kita tidak harus menjadi guru yang sempurna. Tugas kita hanya belajar, memahami, mengevaluasi dan juga memperbaiki. Untuk orang tua, kita jangan bandingkan anak kita dengan perkembangan anak lain gitu. Kita harus melihat progres anak kita, walaupun sedikit itu perkembangannya itu sangat luar biasa sekali gitu. Untuk masyarakat, anak berkebutuhan khusus, walaupun mereka berbeda, tapi mereka memiliki hak yang sama gitu, hak untuk diterima, untuk dihargain dan juga diberikan kesempatan. Karena menurut saya pendidikan inklusif itu bagaimana kita sebagai manusia bisa menerima manusia lain gitu.
1: Okay. Baik, silakan untuk Mbok Niar terakhir.
2: Saya menambahkan aja, harapan saya adalah tidak ada lagi label, tidak ada lagi pemisah antara anak yang normal dengan tidak normal, tidak ada lagi seperti itu. Kemudian impian saya adalah semua sekolah dimanapun bisa menerima anak-anak ini dengan nyaman, sehingga anak istimewa ini bisa tumbuh kembang dengan bahagia dan menemukan potensi dalam diri mereka.
1: Oke, baik, luar biasa Mbok Niar dan juga Bu Sudedi. Terima kasih kebersamaannya ya, udah ngobrol-ngobrol bersama kami di Perompa Samarinda. Sehat selalu, tentunya tetap semangat mendampingi anak-anak ya Mbok ya, Bu Su ya. Baik, kalau gitu selamat pagi. Baik, itu tadi obrolan kita ya, Koroneng Sanak bersama Bu Sudedi Sucahyono SPD, Koordinator PLDP Igos to School, dan juga Mbok Mahdaniar SPD, Guru Pendidikan Khusus UPTD PLDPI. Udah ngobrolin seputar peran guru pendidikan khusus dalam pendidikan inklusi. Kalau gitu sampai di sini juga Mbok Mira Ngoniatam segalanya dalam Sajen Samarinda Hamba. Jadi makasih buat yang sudah setia mantengin Perompa Samarinda. Setelah ini ada Mbok Putri hadir Ngoniatam segalanya ya dalam Sajen Samarinda Siang. Mbok Mira pamit undur diri. Selamat menjalankan aktivitas. Tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa dalam kesempatan. Dan tentunya pasti terus tetap setia bersama kami di Perompa R Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan selek air terjun Tangga Bidadari di Desa Selangkau, Kecamatan Kaliorang, Kutai Timur menjadi salah satu rekomendasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Destinasi ini berada dalam kawasan Geopark Sangkulirang, Mangkalihat dan menawarkan panorama alam serta sumber mata air alami yang menjadi daya tarik utama. Kepala Dinas Pariwisata Kutai Timur, Mariadi mengatakan Tangga Bidadari merupakan salah satu wisata unggulan karena memiliki karakter alam yang kuat. Salah satu keunikannya ialah sumber mata air dengan kontur menyerupai tangga yang belum banyak ditemukan di destinasi wisata lainnya. Air yang mengalir di kawasan tersebut dikenal sangat jernih dan dapat diminum langsung tanpa harus dimasak. Pengunjung juga dapat berjalan kaki sekitar 800 meter atau selama kurang lebih 20 menit untuk menjelajahi kawasan hingga menuju sumber air terjun. Untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan, Pemkab Kutim berencana menambah sejumlah fasilitas pada tahun 2026. Pengembangan tersebut meliputi area bermain air untuk anak, toilet, sarana ibadah, serta fasilitas rekreasi air agar air terjun Tangga Bidadari semakin menarik sebagai destinasi wisata alam di kawasan Geopark Sangkulirang, Mangkalihat. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
2: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.
3: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
4: Divi.
3: Ya, kalah lagi.
4: Terus amat.
3: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
4: Ya elah, cuma game doang.
3: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perompat RRI Samarinda, usum, selamat siang Mbak Putri, kawan hitam segalanya ya. Dengan suara yang agak bindeng ya. Biasalah, usum, amunnya habis sakit kan pemulihannya lewat flu. Nah, tapi buat hitam segalanya jangan sampai flu juga ya. Tetap jaga kesehatan di tengah banyaknya asap di Samarinda kali ini ya. Mbak Putri, kawan hitam segalanya juga, usum, dengan beragam informasi kita ketemu di sajian program Jejak Budaya. Kendia dalam rangkaian Samarinda siang, Mbak Putri akan ngawani tam segalanya juga dengan lagu-lagu pop dari Nusantara. Dan terus nanti akan ada teras UMKM juga, Busum Boy, jam 11. Nanti di jam 1 siang akan ada mitos fakta, dan di jam 2 nanti kita akan mengikuti siaran berjaringan Budaya Nusantara, Busum Boy ya. Dan sampai di Jejak Budaya, setelah tadi tam galanya dikawani bersama dengan Mbok Mira ya, kali ini Mbok Putri lah yang ngawani etam, Busum Boy ya. Jejak Budaya kali ini dengan Mbok Putri kita akan sama-sama Bu Sombok ya, mengulik ya peninggalan prasejarah yang ada di Sumatera Utara. Bu Sombok katanya sih ini penghuni pertamanya ya, dan aman kita cari tahu bersama Bu Sombok. Diketahui itu Sumut alias Sumatera Utara ini punya banyak aspek kehidupan masa prasejarah, dan menariknya Bu Sombok berdasarkan temuan arkeolog ya dan juga penelitian ilmiah, ada pengetahuan tentang tentang manusia itu sendiri, orang-orang prasejarah itu tidak apa, Bu Sombok ya, secara mendalam oleh masyarakat setempat. Nah, jadi berdasarkan peninggalan-peninggalan prasejarah yang ada, penduduk tertua di Sumut ini punya ciri-ciri Austromelanesoid, Bu Sombok, dan berbagai jenis artefak, ada ekofak jua yang menunjukkan amun penyebaran manusia prasejarah ini, Bu Sombok, pada masa prasejarah, tepatnya itu ada di zaman Mesolitikum. Nah, berdasarkan dalam buku sejarah daerah Sumut, jejak-jejak penyebaran orang-orang ini ada di Sumatera Utara dan juga Semenanjung Melayu. Jadi mereka ini tinggal di dalam goa, Bu Sombok, dan muara-muara sungai ya dekat pantai Jawa. Wah, tega apa ini, menarik ya, Bu Sombok, karena kan orang-orang prasejarah ini kan khas gitu ya kehidupannya. Dan juga kita tahu, Bu Sombok, yang biasa lewat di film-film ya, di TV-TV itu tega apa sih Desidani mengolah api dari kayu, Bu Sombok ya, dan lain sebagainya yang kita pelajari juga sedikit banyaknya juga di kehidupan sekarang, Bu Sombok. Nanti sama-sama dengan Mbak Putri kita akan cari tahu bareng ya kehidupan orang-orang Austromelanesoid ini tega apa, Bu Sombok. Tapi kita ketemu dulu sama lagu Jawa kali ini, ada dari almarhum Didi Kempot ya, ada Apik Apik Sayang.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Restompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh keluarga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Oke, Bu Sumbo, kita lanjut lagi ya. Jadi peninggalan prasejarah di Sumatera Utara ini ya katanya menjadi penghuni pertama di sana, Bu Sumbo. Jadi memang kehidupan orang-orang Austromelanesoid ini, Bu Sumbo, ternyata itu bergantung ya dari siput dan juga kerang, Bu Sumbo. Jadi ujung kerang itu dipatahkan, kemudian isinya tuh dihisap, Bu Sumbo. Jadi selama berabad-abad kulit kerang ini menjadi bukti timbunan sampah, Bu Sumbo, ya, yang disebut dengan kejokenmondingir gitu, Bu Sumbo. Amun kita jalan-jalan ke Sumatera Utara, kita bisa mengunjungi Museum Negeri Sumatera Utara, Bu Sumbo, untuk kita melihat tiga apa koleksi peninggalan prasejarah yang dipamerkan di sana. Nah, jadi ada kurator koleksi museum bernama Khairun Nisa sudah menyebutkan berbagai macam peninggalan masa prasejarah itu ada di sana, Bu Sumbo, dan beberapa sampel temuan fragmen cangkang kerang ya di situs Bukit Kerang Pasar 8 Sukajadi. Ini adalah salah satu kelas bivalvia ya, Bu Sumbo, dan ketiganya itu yang ditemukan hidup di daerah perairan dangkal dan membenamkan diri gitu ya ke pasir atau lumpur. Biasalah kalau kerang ya, Bu Sumbo, kan memang tinggalnya di pasir atau di lumpur kayak itu. Dan kondisi situs Bukit Kerang khususnya di Sumatera Utara tuh, Bu Sumbo, amun bisa dilihat ya kali ini kondisi bukitnya seorang, wah ini sudah mengalami kerusakan, dan juga tidak lagi terlihat dari morfologi Bukit Kerang yang menggunduk tegak itu, Bu Sumbo, tegak bukit yang menggunduk. Jadi masyarakat setempat pun juga menyebut amun peninggalan ini sebagai kerangan, Bu Sumbo, ya, dan bisa dikatakan ada yang mengatakan ya kurator Herunisa pun juga mengatakan amun cangkang kerang ini dieksploitasi untuk digunakan menjadi bahan campuran semen karena ada kandungan kapurnya, dan bagian yang baharinya itu adalah bukit kerang ya, Bu Sumbo, itulah yang disebut dieksploitasi dari tahun 1980-an dan berakhir pada tahun 1994-an. Dan temuannya ini ditemukan di antara Sumateralit, terus juga kapak perimbas, kapak pendek, dan tatal batu namanya, Bu Sumbo. Jadi ini menjadi catatan sejarah ya, Bu Sumbo, ternyata dari cangkang kerang itu ada kapurnya ditemukan, Bu Sumbo, ada kandungan kapurnya. Terus tuh ternyata hanya di Desa Baru Pasar 8 Sukajadi aja, Bu Sumbo, ya, bukit kerang itu juga ada di Dusun 5 di Desa Payarengas ya, di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, Bu Sumbo. Dan lokasinya ini punya dua buah bukit kerang ya, Bu Sumbo, dan bukit pertama itu ada di Jalan Kerangan di Dusun 5. Nah, untuk bukit kerang kedua, ini bukitnya ukurannya lebih kecil, Bu Sumbo. Ini ada di belakang bangunan SD Payarengas. Nah, terus tuh juga ternyata tidak hanya satu apa dua lokasi mahal, Bu Sumbo, ya, bukit kerang ini, dan ditemukan juga ada di Dusun Mekarsari, Pasar 3 Dondong ya, Bu Sumbo, di Desa Stabat Lama. Ada juga ditemukan di bukit kerang di Dusun Gunung Kerang di Desa Tandem Hilir 2 di Kecamatan Hamparan Perak, Bu Sumbo, ini tepatnya di Kabupaten Deli Serdang. Nah, ternyata secara umum juga temuan arkeolog ini di situs Bukit Kerang di Sumatera Utara ada terdiri dari artefak dan juga ekofaknya, Bu Sumbo. Nah, artefaknya ini ya ditemukan berupa batu Sumateralit ya, Bu Sumbo, dan ekofaknya ini berupa fragmen cangkang kerang, tulang binatang, ada juga tulang manusia dan juga tengkorak manusia. Nah, nanti kita lanjut lagi, Bu Sumbo, ya, temuan-temuan ini berasal dari situs yang mana sih sebenarnya, Bu Sumbo. Kita kembali mati dulu lagu-lagu Nusantara, ketemu sama lagu Sunda, kali ini ada Lain Jodona.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.
4: Pro 4 RRI Samarinda Busombo, kita merapat pada pukul 10.55 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi terakhir Busombo ya, salah satu artefak batu ya yang ditemukan tadi ya, temuannya itu ada di dua situs. Jadi ada di situs Bukit Kerang Pasar 8 Sukajadi dan Bukit Kerang Pasar 3 Dondong Busombo ya. Jadi sebagian besar peralatan ditemukan ya Busombo adalah alat batu kerakal yang diserpih ya Bu Sombo satu sisi dengan bentuk lonjong atau bulat telur taja itu Bu Sombo, dan salah satu artefak batu yang sangat spesifik datang dari situs Bukit Kerang itu ada kapak batu Sumatera teralit bus ombo. Jadi bentuknya itu memanjang, cenderung lonjong, terus dibuat juga dengan pemangkasan pada satu bidang sisinya maha bus ombo, dan bidang lainnya menyisakan bagian kulit batu asli aja bus ombo ya. Ini dia informasi kali ini mengenai prasejarah dari Sumatera Utara yang Bu Putri kutip dari laman websitenya detik.com bus ombo ya. Jangan khawatir karena selain ini Bu Putri masih akan ngawani kita galanya ketemu di teras UMKM. Tapi kita lanjutkan dulu nikmati lagu Kutai terakhir nih di jejak budaya, ada Duduk Termenung.

0: Pilar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Keraan dan Sanak Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Hernawan Bakti melantik 7 pejabat setingkat Deputi Komisioner, Kepala Departemen, dan Kepala Unit untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OJK. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, OJK menyampaikan bahwa pelantikan tersebut dilakukan termasuk dalam menyiapkan struktur pengaturan dan pengawasan bursa mineral, maksud kami, dan komoditas strategis. Pelantikan yang telah diselenggarakan pada Selasa merupakan bagian dari upaya OJK menjaga kesinambungan kepemimpinan, melakukan penyegaran organisasi, serta memperkuat kapasitas dan talenta insan OJK dalam mendukung pelaksanaan strategi dan kebijakan organisasi. Lebih lanjut, OJK menyampaikan bahwa penguatan organisasi juga dilakukan untuk memastikan kesiapan dalam menjalankan mandat baru sebagaimana diamanatkan dalam perubahan undang-undang, termasuk tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, mandat pengaturan dan pengawasan BMKS. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
2: Apaan sih? Hampir tiap hari kirim konten dakwa terus ke aku.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. BTW, maaf ya. Aku ngerasa terganggu kamu ngirim konten dakwa mulu tiap hari.
3: Loh, kok gitu? Ya ini kan kewajiban aku juga, biar aku dapat pahala, terus biar kamu ke jalan yang benar.
2: Iya sih, tapi konten yang kamu kirim itu tulisan orang lain yang belum jelas sumbernya dan provokatif. Kayaknya jangan ngirim dulu deh ke aku.
3: Masa aku ngirim yang baik aja gak mau nerima? Several days later. Ih, ngapain sih dia ngirim resep mulu? Terus ngirim artikel gak jelas juga tiap hari.
2: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kamu ngapain sih ngirim resep makanan mulu sama artikel gak jelas? Aku ngerasa terganggu tau.
2: Terganggu kan kalau aku ngirim tiap hari? Nah, itu juga yang aku rasain kalau kamu ngirim konten dakwa tiap hari.
4: Hah, kok gitu sih?
2: Jangan paksakan keyakinanmu pada orang lain.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Iya, insya Allah ada harapan. Bunyi pandas dan juga andis momo bus ombok ya. Dan ngawani kita di siang kali ini teras UMKM bus ombok merapat pada pukul 11 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah. Karena tamgalannya masih setia nelinga pro 4 yang nelinga juga dalam perjalanan. Hati-hati aja di jalan bus ombok. Kali ini Mbak Putri kawani etam dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara. Ya tentu di teras UMKM kali ini sambil Mbak Putri juga ngawani perjalanan. Jam istirahat, jam makan siang ini Bu Sombo, yo kita ketemu dengan beragam tips tegak apa sih sebenarnya ya kita mengelola bisnis studio foto. Ini cocok nih gasan pemula nih tips kali ini ya Bu Sombo, cocok gasan pemula. Jadi menetam gelanya sekarang melihat wah tegaknya nih ada peluang nih Mbok Putri kita berbisnis ya, bisnis jadi apa tukang foto ya, jadi fotografer ya, atau mengolah studionya. Kan sekarang banyak ya Bu Sombo tempat orang-orang nih yang menyediakan jasa foto gitu ya. Itu juga bermanfaat sih sebenarnya Bu Sombo, apalagi amun kita nih yang gaul benih menyimpan kenangan dalam selembar cetakan foto ya, asik benih Bu Sombo ya. Jadi memang berfoto ya buat bubuhan Samarinda nih Bu Sombo bukan jadi hal yang tabu lagi gitu ya. Dikit-dikit cekrek, dikit-dikit upload, dikit-dikit update status tega itu ya, daripada hanya diabadikan lewat sosial media Bu Sombo. Ada baiknya juga kita mengabadikannya lewat selembar kertas yang bisa kita tempel di dalam album gitu Bu Sombo ya. Nah, jadi untuk buat etam galanya yang sekarang nih lagi tertarik gitu ya dengan bisnis studio foto Bu Sombo, tamgalanya harus benar nih menyimak kali ini Bu Sombo ya. Jadi yang pertama tipsnya Bu Sombo, tamgalanya harus rencanakan juga dengan matang ya, karena mengolah studio foto Bu Sombo bukan hal yang mudah juga, dan banyak juga sekarang nih jenis layanan fotografi Bu Sombo ya, mulai dari jasa potret foto keluarga, terus juga pernikahan, atau juga jasa foto produk, atau jasa foto fashion, atau jasa foto sport Bu Sombo ya, atau jasa foto apalagi femget kayak itu Bu Sombo, jasa foto apalagi ya, banyak Bu Sombo ya sebenarnya. Tegak kanan bayi kan itu beda properti, beda konsep, beda objeknya, beda juga Bu Sombo ya caranya. Jadi silahkan etam galanya tentukan dulu jenis layanan fotografi yang etam galanya mau. Terus setelah tujuan dah ketemu maunya tiga apa, targetnya siapa, baru Bu Sombo ya kita tentukan lokasi dan anggaran yang dibutuhkan untuk memasarkan jasa studio foto Bu Sombo. Amun sekarang ini lebih banyak usaha bukan dalam studio foto yang ada ruangannya ya Bu Sombo, melainkan outdoor tega itu. Jadi di mana situ ada taman, di mana ada acara event keramaian gitu Bu Sombo, yang acara hiburan biasanya ada foto boxnya, ada foto iPad book nya tega itu Sombo, dan macam-macam sih sebenarnya ya, ada mirror juga ya, foto mirror Bu Sombo dengan kaca bulatnya, ada stiker lucu-lucunya gitu ya. Pokoknya sekarang hal-hal sederhana gitu ya dalam dunia fotografi itu jadi tren tega itu Bu Sombo. Jadi yang pertama pastikan rencana etam gelanya mengolah jasa foto, studio foto atau konsep jasa foto itu harus diselaraskan dulu Bu Sombo ya, maunya yang mana gitu, targetnya siapa gitu. Tuh, baru nanti lanjut lagi deh kita siapkan peralatannya yang sesuai. Nanti Bu Putri akan beritahu apa aja alat-alatnya itu Bu Sombo ya.

0: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstraksi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pomei bekerja dengan prinsip sekrup. Archimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Archimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bout. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bout dan juga bout ini menjadi baut.
1: Esteler, esteler, estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya eteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: Rindu kampung halaman. Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.

Iya, Bu Sumo, lanjut lagi ya ngelani Etam jalannya. Jadi alat-alat yang harus Etam segalanya juga siapkan dengan tepat, Bu Sumo, mulai dari pastinya kamera ya. Kamera amun yang diadain di kawan nih, Bu Sumo ya. Terus tuh jangan andalkan lensa kamera bawaan, Bu Sumo. Jadi kita harus menukar jual lensanya ya, sesuaikan dengan kebutuhannya, Bu Sumo. Habis itu juga kita harus beli tripod ya. Tripodnya bukan jual tripod yang biasa kita mengandak HP itu, Bu Sumbo, karena tripod khusus gasan kamera ya itu beda jual, Bu Sumbo. Dan pastikan jual amunnya kita membuat jasa foto tiga ini, apalagi difokuskan dengan studionya ya, Bu Sumbo, kita harus persiapkan jual pencahayaan, Bu Sumbo. Jadi kita beli lighting tiga itu ya. Jadi tidak boleh tuh belinya tuh sebuting mahal, biasanya belinya tiga, Bu Sumbo. Jadi awal-awal tuh beli tiga ya, dan jual dengan apa wattnya yang berbeda-beda, jangan tidak masalah. Yang penting sesuai aja dengan kapasitas yang ada di ruangan studio, Bu Sumbo ya, dan perlengkapan lainnya tidak apa namanya kabel gitu, Bu Sumbo ya, atau juga menik kipas kah dalam ruangan atau AC ya, Bu Sumbo, karena kan biasa yang Bu foto ini kan sudah make up cantik tidak itu, Bu Sumbo. Jadi kita sesuaikan aja, dan alat-alatnya juga bisa dibeli secara terpisah atau dalam paket yang sudah lengkap gitu, Bu Sumbo, karena di apa ya, di online gitu ya, atau di jasa-jasa di Samarinda pun juga biasanya sudah ada nih menyiapkan paket lengkapnya untuk berusaha membuka studio foto. Pasti kan juga Etam Galanya punya peralatan yang sesuai ya dengan jenis fotografi yang Etam tawarkan, Bu Sumbo. Jangan sampai alatnya dah dibeli banyak tapi digunakan karena disesuai dengan kebutuhan, nah, Bu Sumbo yo. Jadi harus sesuaikan biar budgetnya tuh dipaskan tega itu, Bu Sumbo, di mubazir tega itu. Dan pastikan setelah Etam Galanya dah siap alatnya, Bu Sumbo yo, kita buat portofolio. Jadi portofolio dari fotografi ini yang kita olah jadi bisnis ya, kita pasarkan, kita promosikan. Jadi isinya tuh bisa menyertakan potret percobaan atau beberapa proyek kecil ya yang pernah Etam Galanya kerjakan, dilampirkan di situ. Nah, amun baru mulai bisa Etam Galanya tawarkan sesi foto gratis, Bu Sumbo, supaya Etam juga dapat gambar yang berkualitas untuk membangun portofolio. Karena amunnya kita menjual jasa fotografi itu, Bu Sumbo, biasanya memang portofolionya yang kita banyaki, Bu Sumbo. Jadi orang-orang tuh tahu, oh tiga ini loh khas dari fotografi yang ini, fotografi yang itu. Kan setiap orang beda-beda ya, punya ciri khasnya masing-masing. Ada yang suka gelap, ada yang colorful, ada yang minimalis, semacam-macam lah, Bu Sumbo, sekarang ini ya. Amun bahari kan kita mencetak foto, kita cuci gitu ya dengan film kayak itu, Bu Sumbo. Amun sekarang kan beda lagi caranya, beda juga cara pemasarannya. Jadi amun kita baru mulai di ada portofolio, kita coba dulu gratis tuh, Bu Sumbo ya, untuk beberapa orang tercepat kayak itu ya, dengan minimal gitu, Bu Sumbo ya, minimal foto sekian nanti gratis dapat ini ya, pokoknya tiga itulah, Bu Sumbo ya. Promosikan dulu supaya portofolionya banyak, nanti makin kesini Bu Sumbo, makin dijalankan, insyaallah nanti makin ada tuh yang tertarik, Bu Sumbo, karena memang tiga itu, menjual jasa fotografi itu harus punya portofolio.

0: Gong Luang. Musik gamelan Gong Luang merupakan musik yang berasal dari daerah Bali. Instrumen utamanya adalah seperangkat gamelan. Gong Luang terdiri dari dua buah kata, yaitu gong dan luang. Kata gong mengacu pada nama alat musik itu sendiri, yaitu gong. Kata luang berarti ruang atau bidang untuk menyebutkan nama bidang atau motif ruang kosong yang akan diberi motif-motif ukuran dekorasi. Namun, pengertian gong luang yang dimaksud dalam deskripsi ini tidaklah dalam artinya yang simpang siur itu, bahwa yang dimaksud dengan gong luang secara umum adalah barungan gamelan yang terdiri dari 7 nada. Musik ini pada umumnya digunakan untuk mengiringi upacara kematian atau ngaben masyarakat Hindu di Bali.
1: Aku nggak mau minta maaf. Bukan aku aja yang salah. Dia juga salah kok.
2: Loh, kenapa gitu?
1: Pokoknya aku

0: gak mau minta maaf. Lagian kan aku lebih tua.
1: Iya betul, memang kamu lebih tua. Tapi kalau memang salah, ada baiknya minta maaf. Minta maaf gak bikin kamu rendah kok.
0: Pokoknya aku gak mau minta maaf, titik.
1: Minta maaf tindakan sederhana yang masih banyak orang enggan melakukan. Padahal, dengan meminta maaf bisa membebaskan seseorang dari perasaan marah, sehingga membuat hidup terasa lebih ringan.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Oke, Bu Sumbo, lanjut lagi ya. Walaupun waktu kita dah menipis benih, Bu Putri masih ada tips buat etam segalanya yang masih tertarik dalam dunia fotografi, Bu Sumbo. Jadi memang bisnis ini tuh menjanjikan, amun kita tekuni dengan benih, Bu Sumbo. Ya, jadi peralatan pun juga harus kita update ya. Alat-alatnya jangan yang jadul-jadul kayak itu, Bu Sumbo. Ya, jadi disesuaikan juga dengan selera pasar. Jadi selain kita bangun portofolio, dah siap jual alatnya, Bu Sumbo, kita tinggal lakukan pemasaran dan branding biar ada khasnya sendiri lah. Jadi mulai dari bikin logo atau situs web, Bu Sumbo, ya, dan materi pemasaran yang menarik, Bu Sumbo. Jadi kita bisa promosikan portofolio untuk menjangkau calon klien. Misalnya tamgelanya nih, ya, udah bingung gitu ya, tega apa Mbak Putri, sudah diiklankan tega ini tega itu tapi masih aja belum bisa jual. Etam galanya berpartisipasi dalam kegiatan komunitas atau event-event fotografi ya, untuk menambah relasi dan tentu untuk memperluas jaringan pemasaran. Busumbo biasanya solid kok ya, Busumbo Menisa Marinda ini, jadi berbagi job satu sama lain menyadah penuh, dan pastikan Etam memberi harga layanan, Busumbo. Jadi jangan takut jual dengan harga yang kompetitif, Bu Sumbo. Sesuaikan dengan kualitas layanan Etam. Amun masih baru ya, merasa belum bisa gitu ya untuk memenuhi apa maunya customer, ya kita sesuaikan aja, Bu Sumbo ya. Dan pastikan jual, amun dah merasa skill dah ada, bisa ada apa kualitas untuk dijual, Bu Sumbo, jangan takut juga untuk menaikkan harga ya, seiring dengan pertumbuhan bisnis Etam ya, dengan peningkatan keterampilan yang ada, Bu Sumbo, dan dengan relasi yang baik juga dengan klien. Bu Sumbo, pastikan kita menyediakan layanan yang berbeda dan terus belajar dengan teknik fotografi terbaru ya, biar suasana usaha ya, membawa usaha kita ini menjadi bisnis yang makin pore, Bu Sumbo, dan berkembang ya. Dan ini dia tips yang bisa Mbak Putri bagikan, yang sebagiannya tadi Mbak Putri kutip dari laman websitenya kompas.com, Bu Sumbo. Yo, Mbak Putri masih akan kawan kita galanya di cuaca yang panas ya, Bu Sumbo, dan lumayan berangin juga hari ini ya di kawasan M Yamin. Hati-hati buat etam segalanya juga ketika berkegiatan di luar ruangan, Bu Sumbo. Yo, ketemu sama lagu selanjutnya, kali ini dari Papua, ada Ko yang terakhir.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Koronden Sanak Polri menegaskan bahwa pelayanan terhadap masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dilakukan dengan pendekatan humanis, prosedural, dan tetap sesuai hukum. Pendekatan ini menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang baik antara kepolisian dan masyarakat, termasuk ketika menghadapi kegiatan penyampaian pendapat di ruang publik. Polri juga menekankan pentingnya menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menjaga ketertiban dan keamanan. Dengan pendekatan yang lebih humanis, kepolisian diharapkan dapat menjadi pihak yang mendengar, melayani, dan menjembatani aspirasi masyarakat tanpa mengabaikan aturan yang berlaku. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
2: Gimana kerjaanmu sekarang?
3: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
2: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
3: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
2: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
3: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
3: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
3: Hehehe, kadang sih, kadang.
2: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Purwom 4 hari sama Rinda Busu Ombo. Siang kali ini Mbak Putri masih hadir dengan lego-lego pop dan nusantara. Sembari juga kita menantikan kemandang azan zuhur. Hari ini Busu Ombo yo, kemudian Mbak Putri akan sajikan juga informasi-informasi Busu Ombo yo. Dan kali ini, hari ini Busu Ombo azan zuhur akan jatuh pada pukul 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
3: Ha, berhenti!
4: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
5: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
6: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
3: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
5: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
3: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
7: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
4: Ya udah, kita cabut aja.
7: Cabut pohonnya, Bang.
4: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
2: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
8: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

From Patra dari Samarinda, Busu Ombo masih ngawan hitam segalanya. Kali ini Mbak Putri punya informasi, Busu Ombo ya, dari Pemkot Samarinda menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan untuk mengantisipasi berbagai dampak yang muncul akibat kemarau panjang. Status tersebut diberlakukan selama 14 hari mulai 25 Agustus hingga 7 September 2026 dengan evaluasi berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan. Menurut dari BPBD Kota Samarinda, Suwarso yang mengatakan kekeringan tidak hanya berdampak terhadap ketersediaan air, tapi juga memunculkan sejumlah bencana ikutan, Musumbo. Salah satu ancaman yang perlu diwaspadai ini adalah kebakaran hutan dan lahan karena kondisi vegetasi yang semakin kering. Jadi selain karhutla, kekeringan juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat akibat penurunan kualitas udara dari asap kebakaran. Nah, berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda, hingga saat ini Busombo tercatat 709 orang terpapar infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dampak ini juga, dampak lainnya juga maksudnya Busombo adalah krisis air karena menyusutnya sumber air sungai dan meningkatnya intrusi air laut ke Sungai Mahakam. Jadi kondisi ini menyebabkan air baku di sejumlah instalasi pengelolaan air di kawah diproduksi secara optimal karena kadar air asin yang masuk, Busombo, dan kekeringan ini juga berpotensi mengganggu ketahanan pangan, meskipun Samarinda bukan daerah utama penghasil pangan. Dari BPBD juga mencatat ada lebih dari 600 hektar lahan sawah mengalami kekeringan, dan itu belum termasuk potensi gagal tanam dan gagal panen serta dampak terhadap sektor perikanan, Busombo. Dan Sida juga mengatakan, amun penetapan status tanggap darurat ini dilakukan agar penanganan bisa bergerak lebih cepat sebelum dampak kekeringan semakin meluas. Demikian informasi kali ini yang bisa Mbak Putri bagikan juga, yang selengkapnya kalau etam akses dalam laman websitenya rri.co.id, Busu Ombo ya. Dan kita melihat juga nih, Busu Ombo, amun kualitas udara di Samarinda kali ini terpantau dalam kondisi sedang, Busu Ombo ya, untuk kualitas udara kita hari ini sekitar 49,9 ini, Bu Sombok, kualitas udara kita. Jadi buat etam segalanya, mengingat juga kondisi udara yang belum membaik ya, Bu Sombok, masih dalam tanda sedang ini, Bu Sombok ya, dari bmkg.go.id-nya juga. Jangan lupa juga berkegiatan di luar, Bu Sombok, tetap menggunakan masker ya, biar terhindar dari penyakit pernapasan, Bu Sombok ya. Informasinya kali ini Bu Putri kutip dari bmkg.go.id, dan kini Bu Putri akan hadir lagi dengan informasi lainnya, Bu Sombo. Selamat siang aja, selamat beraktivitas, dan jangan lupa makan siang, Bu Sombo. Kita kembali nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Oi, Mai Cileha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
2: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
2: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
3: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
4: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Masih ngawannya Tom segalanya Bu Sumbo di siang kali ini, Mbak Putri punya informasi lagi nih ya. Jadi dari IKN alias Otorita Ibu Kota Nusantara yang mengajukan tambahan anggaran sebesar 15,8 triliun untuk pembangunan IKN pada tahun 2027. Dan usulan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 2 DPR RI dan ini pagu anggaran OIKN yang tersedia baru 6,72 triliun sementara total kebutuhan ini mencapai 22,52 triliun Bu Sombo. Tambahan anggaran itu seluruhnya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, rinciannya sekitar 7,22 triliun untuk menyelesaikan pembangunan IKN batch 2 dan 8,57 triliun untuk melanjutkan pembangunan batch 3 dan juga batch 2 ini ditargetkan Bu Sombo yo selesai pada tahun 2027. Sementara untuk yang ketiga antara lain itu mencakup pembangunan hunian bagi pimpinan, anggota serta sekretariat lembaga legislatif dan yudikatif. Jadi selain pembangunan fisik, OIKN juga menyiapkan anggaran sekitar 585,6 miliar untuk operasional dan pemeliharaan infrastruktur yang telah terbangun, termasuk gedung pemerintahan, konektivitas.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambelnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar datang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan Sanak Puncak Anugerah Jurnalistik Muhammad Husni Tamrin atau MHT Awards ke-52 akan digelar pada Senin 7 September 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat di Balai Agung Kompleks Balai Kota DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Agung dijadwalkan hadir langsung untuk memberikan penghargaan kepada para pemenang kompetisi jurnalistik tersebut. MHT Awards 2026 mengusung tema Jurnalisme untuk Jakarta, Merawat Sejarah, Mengawal Masa Depan. Ajang ini mendapat dukungan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta, serta diikuti lebih dari 900 karya jurnalistik dari berbagai media massa. Tahun ini terdapat 7 kategori utama dan 2 kategori khusus yang dinilai oleh Dewan Juri. Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo mengatakan penghargaan ini bukan sekedar mencari karya terbaik, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi terhadap peran pers dalam merekam, mengkritisi, dan memberikan perspektif mengenai berbagai persoalan Jakarta. MHT Awards diharapkan menjadi ruang untuk memperkuat jurnalisme yang profesional, independen, serta bertanggung jawab kepada masyarakat. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri dan sampai jumpa.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
2: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
3: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
2: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku mesti pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
2: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Oke, Bu Sumbo, masih ngoni kita ya sambil makan siang kali ini. Tadi kita udah nikmati lagu Kutai Ada Kotaku dari Pemkot Band ya. Dan di mitos fakta kali ini, Bu Sumbo, pas benih ya cuaca kita nih siang-siang tiga ini ya, Bu Sumbo, cuaca yang di bersahabat dengan kesehatan kita nih, Bu Sumbo, perbanyak minuman-minuman yang sehat ya. Salah satunya yang sehat juga, Bu Sumbo, dengan kita minum air nyiur ya, banyu nyiur, Bu Sumbo. Ombak ya, tapi nyiur kali ini ya kita akan lihat mitos faktanya nyiur yang berwarna kuning, Bu Sombo ya. Jadi kan Indonesia punya nyiur berwarna kuning ya, dan kita tahu banyak mitos fakta juga di balik nyiur kuning ini ya, kelapa kuning ini, Bu Sombo. Jadi ada cerita rakyat yang mengandung unsur magis kayak itu ya, Bu Sombo, ada juga fantastik lah ya, dan dianggap benar-benar terjadi gitu oleh masyarakat. Walaupun selalu berdasarkan fakta sejarah, mitos dari kelapa kuning, Bu Sumbo, punya nilai dan makna yang penting bagi masyarakat ya, yang diturunkan juga dari generasi ke generasi secara lisan ya, dan ada nilai-nilai moral, budaya, atau juga sejarah, Bu Sumbo. Mungkin pernah etam gelanya nelinga nih, Bu Sumbo, amun nyiur berwarna kuning itu baik untuk meningkatkan kecerdasan. Nah, jadi mitos amun kelapa kuning ini bisa meningkatkan kecerdasan. Beberapa orang percaya ya, amun mengkonsumsi kelapa yang berwarna kuning itu bisa meningkatkan fungsi otak dan kecerdasan seseorang. Amun Bu Putri sih percayanya amun orang akan cerdas amun belajar ya, Bu Sumbo, amun kita minum-minum aja, ditahu ilmunya, ditahu membaca ya, sama aja nih sih.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apaan tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Iya, masih kawan Etam segalanya Bu Sumus, yang kali ini dengan informasi mitos dan fakta seputar nyior alias kelapa, Bu Sombo. Jadi kelapa yang kita tahu nih kan ada kelapa kuning, ada kelapa hijau, Bu Sombo ya, ada yang tuha jua. Jadi kelapa kuning, ya balik lagi di kisah kelapa kuning, Bu Sombo. Ada mitos yang beredar, namun kelapa kuning ini bisa baik jua, Bu Sombo, untuk meningkatkan kesuburan. Nah, beberapa orang ini yakin, ya percaya benar, Bu Sombo. Namun mengkonsumsi kelapa kuning itu bisa meningkatkan kesuburan, baik itu gesan lakinya kah atau gesan bininya juga. Nah, mun Bu Putri sejauh ini di tahu nih, Bu Sombo, benekan di gitu ya, mendari informasi kali ini nih mitos tuh, Bu Sombo. Amun Etam gelanya pernah membuktikannya, berarti itu adalah takdir, Bu Sombo. Terus ada juga mengatakan selain bisa meningkatkan kesuburan, kelapa berwarna kuning airnya itu, Bu Sombo, baik untuk menyembuhkan penyakit kulit. Nah, amunnya apa ya, menetralkan ya, tahu setahu Mbak Putri ya, memang air kelapa tuh baik benih tuh, Bu Sombo. Tapi nggak tahu nih, amun sejauh ini ternyata kelapa kuning itu bisa menyembuhkan penyakit kulit. Nah, ini katanya mitos, Bu Sombo, dan juga fakta di lapangan banyak yang percaya juga amun kelapa kuning itu bisa untuk mengobati penyakit kulit ya, mulai dari jerawat, eksim, sama psoriasis, Bu Sombo. Nah, amun Mbak Putri sana dia pernah membuktikan sih, Bu Sombo, benih atau endi, amun dari artikel pun juga mengatakan ini adalah mitos. Ya memang ada baiknya sih, amun kita lagi sakit ya, Bu Sombo, apalagi penyakit kulit, itu baiknya kita langsung konsultasi ke dokter ya. Takutnya amun kita pakai yang alami-alami, ternyata tidak cocok ya, malah makin memperparah tuh, Bu Sombo. Jadi jangan asal percaya sama mitos-mitos yang beredar ya.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
1: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
1: Sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
1: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Terkena aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
3: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
3: Dede, gimana kamu?
2: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
0: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

dendeng sana dan nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Merian, waktunya Etam dan dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.

Masih kawan Atom segalanya, Busu Embo. Iya, siang ini masih kita berkesahan mitos faktanya kelapa kuning. Jadi kelapa kuning katanya nih Busu Embo ya, selain bisa menyembuhkan penyakit kulit, itu bisa mengatasi masalah pencernaan. Nah, mitos selanjutnya, ya, beberapa orang yang meyakini amun minum air kelapa dari kelapa berwarna kuning itu bisa membantu mengatasi masalah pencernaan, tegak sembelit kah, atau gangguan pencernaan lainnya, Busu Embo. Mbak Putri belum pernah mencoba sih, Bu Sumbo, yo. Apakah ini benar atau tidak, ya? Dan ada juga yang mengatakan kelapa kuning ini istimewa. Kenapa jadi istimewa? Karena bisa meningkatkan energi dan daya tahan tubuh. Beberapa orang percaya mengkonsumsi kelapa kuning itu bisa memberikan energi tambahan dan juga meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Nah, kalau yang kuning mungkin sebagian orang ya percaya nih Bu Sumbo, apalagi kelapanya tuh dibakar tega itu ya, baru airnya diminum. Nah, tega itulah Bu Sumbo ya. Sejauh ini Mbak Putri belum konsumsi nih Bu Sumbo, apakah benar itu ya bisa memberikan energi tambahan atau enggak. Tapi itulah ya mitos yang beredar di masyarakat Bu Sumbo ya. Dan itu dia informasi kali ini yang selengkapnya Mbak Putri kutip tadi dari laman websitenya bola.com. Dan sampai di sini teganya Mbak Putri nih, kawan kita segalanya Bu Sumbo. Makasih yang udah bergabungan juga ya, dan masih setia nelinga Pro 4 RRI Samarinda. Dan setelah ini kita akan mengikuti siaran berjaringan Budaya Nusantara bersama dengan Pro 4 Jakarta, dan host siang kali ini insyaallah akan dikawani bersama dengan RRI Bengkulu Bu Sumbo, dan Kendia dalam rangkaian Samarinda Merian akan dikawani bersama dengan Mbo Ira. Sampai di sini Mbo Putri kawannya tam jalannya Bu Sumbo, kita bertemu besok lagi ya hambat insyaallah bersama dengan Mbo Putri Bu Sumbo. Satu lagu terakhir kali ini kawan kita galanya ada dari Darboy Gang featuring Banditos, ada Kicau Mania.

Abang Po Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan menjajaki kerjasama kebudayaan dengan Suriname untuk memperkuat pelestarian dan promosi budaya, khususnya budaya Jawa di Jakarta. Pada Senin yang lalu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan keberadaan masyarakat keturunan Jawa di Suriname ini menjadi modal budaya untuk memperkuat hubungan historis kedua negara. Penjajakan kerjasama mencakup nominasi bersama atau perluasan nominasi warisan budaya tak benda. Penasihat negara untuk Presiden Suriname Paul Somaharjo menilai pelestarian budaya Jawa penting agar generasi muda tetap mengenal akar dan identitas budayanya.

Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan metode pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS mampu meningkatkan produktivitas padi hingga 11 sampai 12 ton per hektar. Hal itu disampaikan Amran saat meninjau panen padi dengan metode PMAAS ini di Kabupaten Subang, Jawa Barat pada hari ini. Menurutnya, metode ini meningkatkan populasi tanaman dari sekitar 360.000 menjadi 800.000 hingga 1 juta rumpun per hektar. PMAAS ini telah diterapkan di 10 provinsi pada sejumlah wilayah. Percontohan, mampu meningkatkan hasil panen sekitar 2 kali lipat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayu Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung yang baru saja bergabung ya Bang Po ya. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bakal bareng bersama dengan RRI Bengkulu Abang Po ya. Ayo musapa dulu yang sudah ada di Bengkulu. Ada Kak Kamal. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Po.
1: Selamat kabar, siang Po. Kabar baik, alhamdulillah. Bang Kamal itu dikol-kolahkan apa? Kamal atau Kamal biasa aja?
2: Biasa aja sih.
1: Oh, biasa aja ya. Oh, enggak dibahasa Inggris kan juga Kimal enggak ya?
2: Kayak anak Genzi-Genzi kini ya.
1: Oh iya. Gimana Bengkulu, aman terkendali?
2: Alhamdulillah Bengkulu aman. Cuman kemarau ya. Kayaknya banyak juga di beberapa tempat. Agak kekeringan air nih, Po.
1: Oh, tapi nggak ini ya, nggak terdampak hutla juga ya, kebakaran hutla ya?
2: Oh, ada sih perbatasan dengan Lampung kalau nggak salah.
1: Ada juga?
2: Ada.
1: Wow, okay deh kalau begitu.
2: Di sana aman ya, Po?
1: Semoga cepat mereda. Mau kemana? Ini TV, mau kemana? Mau kemana? Ya Allah. Iya dah, ada yang lewat, ada yang mau lewat. Oke, okay. Aman ya, suara aman di sana? Aman volumenya? Ya, bisa mendengarkan suara saya Bang Kamal? Bang Kamal?
2: Bisa, aman kok.
1: Aman ya, iya dah. Mudah-mudahan yang terdampak kebakaran hutan yang ada di sana segera kembali normal, segera pulih ya.
2: Amin, semoga ya.
1: Oke deh.
2: Seluruh lah.
1: Amin.
2: Ya, saudara-saudara kita juga kan?
1: Iya, yang di Kalimantan juga ya. Semoga segera berakhir dan gak ada lagi oknum-oknum atau tangan-tangan liar yang membakar secara sengaja gitu ya. Oke deh. Bang Kamal, hari ini kita menghadirkan Kak Feby Prapitasari MI.com, project inisiator dan penulis buku dan film dokumenter Ngidang Betuah.
2: Iya, betul.
1: Oke, saya sudah melihat beliau sudah hadir ya di tengah-tengah kita ya. Hari ini ngobrolnya tentang melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Oke deh. Bang Kamal, silakan dulu. Panggilan kalau buat cowok di sana siapa? Kalau ceweknya Ayu.
2: Inga sih.
1: Oh, Inga. Kalau ceweknya lebih ke Inga.
2: Cowoknya Donga.
1: Oh, Donga. Inga sama Donga ya. Oke, Donga Kamal, kita kasih kesempatan ngobrol dulu. Nanti kita break di menit 30 ya Bang Kamal ya.
2: Oke,
1: setelah itu baru kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp yang mau bergabung, yang mau bertanya di SBN ini sesuai dengan temanya kita. Silakan Bang Kamal.
2: Oke, terima kasih Pak Nova yang ada di Jakarta ya, dan adik sana nih untuk sapaan pendengar Perempat RRI Bungkul dan juga sahabat budaya se-Nusantara. Pada kesempatan kali ini, seperti kata Pak Nova tadi yang sudah disebutkan, kita akan membahas dengan tema melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Mungkin gastronomi ini apa ya, bukan kata-kata yang umum sama bisa dimengerti sama orang layak banyak ya. Dan juga ini sudah hadir bersama kita di studio RRI Perempat Bengkulu, narasumber kita yang hebat dan cantik tentunya, Feby Prapitasari MI.com, project inisiator, penulis buku, film dokumenter Ngidang Betuah. Apa kabar nih, Inga Feby?
3: Alhamdulillah, sehat Donga Kamal. Panggilnya udah jadi Donga sekarang ya. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat
3: iya,
2: ya.
3: Iya, senang sekali bisa main-main lagi di Pro 4 RRI. Waduh, kangen.
2: Kangen rindu. Ya. Atau kangen siaran nih.
3: Iya, ya Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah
3: sudah
2: sehat, ya.
3: Bisa ngobrol-ngobrol juga nih dengan wajah baru Pro 4 ya. Wah, mantap.
2: Walaupun di tengah musim kemarau panas kayak gini, alhamdulillah sehat ya.
3: Sebenarnya agak kurang lah ya. Karena memang mungkin hampir banyak yang mengalami hal sama. Ini juga suaranya serak-serak basah. Lebih cocok jadi penyanyi dangdut mungkin daripada penyiar. Ya karena emang kayaknya lagi musim ya.
2: Lagi
3: batu,
2: musim ya.
3: Batu, flu dan lain-lain. Cuman masih bisa beraktivitas.
2: Iya, semoga bekas membaik lah. Iyalah. Untuk kita semua juga kan.
3: Harus tetap makan sehat ya kan.
2: Pokoknya. Ini... ngomong-ngomong udah jam satuan ini udah makan belum? Nanti tambah lemes deh.
3: aman
2: ya, insyaallah. Iya. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke topik tadi, kita udah sapa-sapa dan juga ini tema kita tadi ada kata-kata gastronomi. Melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ini hingga Feby, gastronomi ini apa sih? Apa itu gastronomi? Mungkin kan nggak banyak orang yang tahu juga kan.
3: Kalau secara masyarakat awam mungkin banyak yang jarang mendengar. Padahal ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Jadi kalau sebenarnya ini dari bahasa Yunani, berhubungan dengan lambung.
2: Dengan ya kan? Lambung? Berarti dengan makanan.
3: Iya betul sekali, gastro itu kan lambung ya, kurang lebih seperti itu. Nah jadi gastronomi ini tidak jauh juga dengan kuliner. Walaupun dengan dia kuliner, memiliki sedikit perbedaan antara gastronomi dengan kuliner. Ada yang menyebutkan bahwa kalau kita tuh jalan-jalan makan, wih berarti kulineran gitu. Tapi jarang ya kita dengar istilahnya, wih dia lagi gastronomian. Agak aneh gitu ya. Nah, memang memiliki perbedaan yang lumayan ini ya, tapi dia tuh beda-beda tipis. Karena kalau bicara tentang kuliner, artinya kita menyebutkan makanan. Oh, dia ini food vlogger misalnya gitu ya. Nah, itu artinya dia adalah orang yang mencicipi makanan. Dia taunya tuh kayak sebatas kulit tipis luarnya saja gitu. Jadi rata-rata orang-orang itu akan menyebutkan raso misalnya kan. Ini rasonya manis atau asin atau enak, gurih yo, kok mantep yo gitu. Terus juga mungkin ada penyebutannya viral. Ini makanannya lagi viral loh seperti itu. Nah, itu sebatas kulineran. Tapi kalau udah pindah ke gastronomi, dia lebih dalam. Dia benar-benar mendalami makanan itu. Jadi bukan cuman sekedar raso, bukan cuman sekedar tampilan atau mungkin nengoknya aja bentukan makanannya, bukan. Tapi dia lebih ke filosofinya,
2: historisnya,
3: terus juga dari mana makanan ini berasal, sejarahnya, terus bahkan ini makanan sebenarnya asal usulnya dari mana, terus ngapa bisa seperti itu, kok cara masaknya begitu, terus ada deh nih tips rahasia supaya makanannya tuh enak seperti itu, kayak gitu. Nah, jadi lebih keilmuannya itu lebih dalam gitu. Jadi bahwa kita masuk ke dalam ranah makanan ini bukan cuma sekedar makanan, tapi dia punya satu nilai rasa, budaya dan rasa gitu. Dan ini ternyata berpengaruh besar gitu. Jadi kalau dulu awal-awal proyek ini dibuat, jadi berangkat dari keresahannya dari seorang Feby Prapitasari Feby yang suka makan ini. Tapi rata-rata kita suka makan ya.
2: Iya, rata-rata.
3: Rata-rata. Boleh kalau nengok makanan enak, mantap, cantik, gratis pula. Cocok gitu. Nah, jadi rasanya ngapo kok sekarang anak-anak itu lebih banyak makan makanan yang instan.
2: Kekinian ya.
3: Iya, yang kekinian. Enak kalau kekiniannya itu tetap bukan instan ya. Itu masih kita bisa tolerir. Tapi sekarang itu lebih banyak makanan itu instan. Nah efeknya kan fatal sebenarnya. Walaupun sekali-sekali boleh lah, tapi sekali-sekalinya seminggu 4 kali mah.
2: Hampir setiap hari juga ya.
3: Setiap hari. Ya sama aja kan sebenarnya. Nah terus sudah makin hilangnya resep-resep yang sudah ada dari zaman dahulu kala. Jadi kita tuh kadang cuman dari sebuah makanan kita tuh bisa mengingat sesuatu yang sangat luas. Kerinduan,
2: iya, betul.
3: Rasa penasaran, memori baik bersama keluarga. Iya gak sih?
2: Bener tuh.
3: Bahkan kita tahu bahwa ini nasi goreng masakan emak sayo, yang ini bukan. Iya tak? Nah itu, jadi yang dibangun itu. Jadi ada sebuah pengalaman yang dirasakan. Nah karena kalau dalam di situ kan sebenarnya proyek ini adalah dokumentasi dan digitalisasi resep tradisional makanan Bengkulu yang terancam punah. Itu sebenarnya secara globalnya ya. Makanya akhirnya dikasihlah tajuknya itu Ngidang Betuah.
2: Nah, Ngidang Betuah itu sendiri
3: apa?
2: Apa nih?
3: Ngidang itu kalau sebenarnya hampir banyak lah ya daerah Melayu atau termasuk Bengkulu ini kan umumnya Melayu gitu ya. Melayu, ya. Tapi kalau secara bahasa ngidang ini sendiri itu maksudnya menghidangkan.
2: Oh, menghidangkan.
3: Menghidangkan ya. Makanan kalau di atas meja atau kalau adat Bengkulu tuh kalau ada acara bimbang gedang misalnya apa pesta pernikahan besar begitu itu kan dihamparkanlah tikar misalnya gitu ya. Di sebuah papan misalnya kayak ada panggung biasanya nah itu dihidangkanlah makanan dihamparkanlah makanan jadi di lebih enak menyebutnya ngidang gitu
2: ngidang.
3: Menghidangkan nah tapi kalau ditarik ke bahasa kita secara ini sih ngidang kalau betuah itu artinya sesuatu yang memiliki arti gitu ya makanannya itu bukan sekedar makanan saja. Jadi dari sederhananya penyebutan kata ini sih Feby pengennya bahwa makanan itu bukan cuma sekedar makanan. Makanan itu memiliki filosofi, nilai, rasa, kenangan, memori dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Bahkan ceritanya itu bukan cuma dari setahun dua tahun, enggak. Ada salah satu resep yang masuk dalam buku digital ini.
2: Oh iya, ini juga nih. Dalam proyek ini kan ngidang betuah tentang makanan dan juga historinya. Dan ini makanan dari mana aja nih asalnya? Yang diangkat di proyek ini?
3: Iya, jadi sebenarnya itu kan proyeknya dibuat untuk Provinsi Bengkulu.
2: Untuk Provinsi Bengkulu ya?
3: Cuman kan Provinsi Bengkulu ini luas. Dari ujung Kaur sampai ke ujung Muko-Muko. Itu luas sekali dan... itu sempat perdebatan agak lumayan panjang jadi mikir gimana caranya ya oh ya sudahlah mungkin ini proyek pertama karena ini memang proyek pertama
2: dengan Feby ya? Ya
3: untuk ngidang betuah juga dan kayaknya baru pertama untuk Bengkulu deh khusus yang untuk resep tradisional ini yang terancam punah dan gastronomi lagi yang apa diangkat. Jadi kita akhirnya mengambil 4 daerah yang mewakili walaupun ya mau tidak mau kita nggak bisa mengatakan langsung terwakili ya, tapi minimal 4 dulu. 4 ini aja nih pengerjaannya kurang lebih 4 bulanan kayaknya.
2: 4 bulanan?
3: Ya, mulai dari proses kita benar-benar konsep awal gitu ya, terus mengumpulkan tim, menentukan siapa nih ya yang cocok gitu ya untuk masuk dalam proyek ini. Kemudian menentukan daerahnya. Akhirnya Feby memilih daerah, ini adalah Kaur. Kaur itu daerah. Perbatasan dengan Lampung ya di ujung Provinsi Bengkulu perbatasan dengan Lampung kemudian Bengkulu Selatan agak ke tengah terus
2: agak ke arah kota sini ya dari
3: ya, Kaur ya betul sama kan Bengkulu ini salah satu suku yang terkenalnya adalah suku Rejang gitu ya mengambillah tanah Rejang bumi Jang ya tanah Rejang salah satunya itu di Rejang Lebong,
2: Rejang
3: di Curug, sama satu lagi kota Bengkulunya. Sebenarnya masih banyak lagi nih, banyak sekali Muko-Muko, Pekal, Enggano, banyak Bengkulu itu Seluma. Cuman mungkin next ya, siapa tahu ada apa lanjutan kedua gitu ya proyek kedua.
2: Tapi akan ada kan? Bismillah.
3: Ya. Kalau memang nantinya gitu mengucur lagi. Ini sebenarnya proyeknya ini dari Kementerian Kebudayaan.
2: Oh, dari Kementerian Kebudayaan.
3: Jadi alhamdulillah di tahun 2025 itu Feby dapat beasiswa LPDP. Dari Kementerian Kebudayaan. Waktu itu namanya Dana Indonesiana. Dana Indonesiana tahun 2025 mengajukanlah kami Feby mengajukan proposalnya itu terkait dengan pelestarian makanan tradisional resep yang hampir punah ini gitu. Awalnya tuh nggak tahu bahwa ini adalah larinya itu nanti akan ke gastronomi gitu awalnya. Tapi lama-lama oh ternyata kesini nih gitu ya. Dan makin dalam makin asik gitu didalemin gitu ya. Wah dan luar biasanya tuh punya tim yang
2: luar biasa.
3: Luar biasa. Mereka,
2: pasti capek tuh. Oh. 4 bulan lebih lagi dan juga keliling ke beberapa daerah tadi kan.
3: Kita terjun langsung ke daerah-daerah tersebut. Jadi pokoknya terima kasih yang luar biasa buat tim ini gitu ya, tim Ngidang Betuah yang mereka tuh kerjanya tuh benar-benar dengan hati gitu ya. Mulai dari awal kita harus bolak-balik untuk survei dulu gitu ya. Survei menentukan tempat ini cocok tidak, kemudian ada enggak orangnya, maestronya ya, karena kan yang dicari itu kan dokumentasi pengetahuan karya maestro. Maestronya ini adalah orang yang memang dia benar-benar melestarikan makanan tersebut, melaksanakannya tiap hari, dia mencintai juga budaya, dan dia tahu sejarah makanan itu.
2: Oke, berarti maestro ini dari masing-masing daerah ini tadi mewakili ya?
3: Iya, ada empat, empat ada maestro empat. Gitu. Okay. Dari Rejang Lebong itu ada Bapak Pak Safri, beliau adalah bagian dari Badan Hukum Adat di Rejang Lebong. Kemudian di Daikaur itu ada Ibu Yena, dia kebetulan apa ya, generasi kedua atau ketiga kayak gitu ya. Dia kalau di setiap daerah di Bengkulu tuh ada yang tukang masak lah bahasanya. Kita kan kalau misalnya Bimba Gedang atau apa gitu kan ada tukang masak. Nah, dia ini dari keturunan neneknya, ibunya dia kayak gitu. Nah, keturunan ketiga tukang masak lah bahasanya gitu di Kaur. Sama di Bengkulu Selatan juga itu keturunan kedua.
2: Keturunan kedua. Ya.
3: Terus yang di Bengkulu sama, keturunan kedua juga. Jadi yang paling muda yang di Kaur memang. Nah, itu jadi mereka ini orang-orang yang berkecimpung di dunia masak itu sudah bertahun-tahun, dan mereka tuh benar-benar memegang resep nenek kami ya. Resep dari leluhur kami tuh cak ini. Terus dia juga kayak ada rahasia-rahasianya. Kalau masak ini misalnya kan salah satu masakan itu ada yang begar hiu. Begar hiu tuh hiu kan. Ini makanan asli Bengkulu. Mungkin seluruh masyarakat Indonesia belum pernah makan hiu ke Bengkulu. Mas Bagas sudah makan hiu?
4: No.
3: Jadi di Bengkulu itu emang ekstrim makanannya ya.
2: Hiu ya.
3: Hiu yang dimakan. Tapi hiunya ada hiu khusus ya, hiu punai namanya. Jadi gak bisa sembarangan. Tapi itu banyak kok di Bengkulu. Kita bisa ke pasar. Ada di film dokumenternya itu diceritakan.
2: Oke.
3: Jadi kita pergi ke pasar. Namanya Pasar Pulau Bai.
2: Perjalanan. Ya. Sampai menjadi ini ya, buku dan juga film dokumenter tadi.
3: Benar. Jadi kita memang benar-benar turun. Yang seru ngambil rebung misalnya. Itu sebenarnya rencananya kan kita mau naik ke gunungnya kan, tapi walau-walau hujan. Akhirnya rebungnya diambil sama bapaknya aja, kita liatin dari jauh. Karena kalau ini katanya resiko, apalagi kan bawa peralatan kamera kan.
2: Takut bahaya lah ya.
3: Iya, dan agak ini juga sih. Tapi seru sih hujan-hujan kayak gitu. Kita benar-benar masuk ke ranah itu gitu. Terus ada yang salah satu dari Rejang itu namanya Sambua Tepe. Itu sambal yang ditempelkan di bambu. Masaknya bukan di dalam bambu ya, tapi di luar bambu.
2: Di luar bambu ditempelkan kayak gitu.
3: Iya.
2: Jadi kayak lem lah.
3: Betul.
2: Tapi sambel.
3: Tapi sambel, dan itu itu benar-benar bikin kita takjub sih awalnya. Nah, itu cerita dari Pak Maestro dari daerah Tanah Rejang, bahwa dari zaman dahulu kala katanya di tahun 14 Masehi kayak gitu-gitu cerita. Makanan itu sudah ada kayak gitu. Jadi zaman dahulu itu gak mungkin bumbunya selengkap sekarang kayak gitu. Tapi kok bisa enak ya. Mereka tuh masaknya kayak cuman pakai bawang merah misalnya sama cabai aja. Cabainya cabai hutan ya, seperti itu.
2: Berarti cuma bumbu-bumbu dasar aja ya kalau orang dulu.
3: Benar, tidak yang kalau sekarang kan macam-macam lah ya segala. Tapi ada beberapa yang kayaknya gak pernah tinggal bumbunya, yang namanya bumbu dasar. Benar kata apa Donga Kemal, bumbu dasar seperti kunyit, bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas, jahe, itu kayaknya gak akan mungkin tinggal ya. Selebihnya mungkin ada modifikasi lah, tambah-tambahan yang lain-lain. Terus ada daun-daun yang ada di Bengkulu, gak tau kalau di daerah lain ya. Ada misalnya penggunaan daun mangkok. Terus ada penggunaan kemingai. Kemingai itu ternyata kemiri. Kemiri itu pengganti minyak di zaman dahulu kala. Belum ada minyak goreng, belum ada minyak goreng. Sawit ya.
2: Minyak kelapa pun?
3: Belum ada waktu itu. Minyak kelapa itu kayaknya generasi selanjutnya,
2: generasi
3: karena kan dibuat dulu kan. Sebelumnya itu ternyata menggunakan kemiri. Kemiri itu bisa jadi minyak. Eh bener ya, kan minyak kepala ya?
2: Iya, ya, ada kan? Tuh.
3: Untuk rambut,
2: sekarang
3: ya?
2: Produk-produk udah ada tuh.
3: Nah, ternyata itu dulu untuk masak.
2: Kita kan banyak manfaatnya.
3: Kita nggak kepikiran kan, masa sih masak pakai kemiri gitu ya. Ternyata bisa memang masak itu pakai minyak kemiri. Dan itu rasanya enak. Bayangin ya. Jadi
2: bayangin minyak yang ada di kepala jadi minyak untuk masak.
3: Jadi kalau sahabat TP ini salah satu yang paling menarik bagi kita ya. Bahkan fotografer sama videografer saya itu, Mas Andika Nugraha itu, terngiang-ngiang lah dia sama sambal ini. Sambal ini tuh cuman campuran dari kemiri, bawang merah, sama cabai. Itu diulek sampai halus. Terus dikasih telur. telur kuning, kuning telur sama telur putih itu diaduk. Ini mau terima telepon dulu.
2: Oh iya. Yeah.
3: Belum ya.
2: Gimana ini, Bu? Udah ada masuk.
1: Kita break dulu, Mas.
2: Break okay. Dulu.
1: Oke. Okay. Ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita break dulu, nanti kita terima lagi telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk Bengkulu boleh diinfokan berapa nomor teleponnya?
2: Untuk Bengkulu di nomor teleponnya ada di 0736 7321994.
1: Boleh diulang lagi?
2: Oke, ada di 0736 7321994. Atau kalau mau WhatsApp atau WA, itu cuma kami terima chat ya. Bisa hubungi di 0811 7816544.
1: Baik, untuk Jakarta di 0213504510. Nanti kita balik lagi yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp. Kita break dulu ya. Nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: salah satu Pradol Fail teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Wah, Mar, aku kerungu wasalamu, tombo kangen.
1: Sama-sama.
2: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
1: Dan ini gua apa kita apa ceh?
3: RRI digital saja tuh.
1: Sesekali, jazz lah.
4: Semangat ya manggungnya.
5: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
7: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po. Aye masih bersama dengan RRI Bengkulu bersama Donga Kamal di sana ya. Halo Donga Kamal.
8: Halo.
7: Iya. Oke dah kalau gitu langsung aja yang sudah berdering-dering dari tadi udah enggak sabaran, silakan diangkat dulu.
8: Oke, ini coba kita angkat ya. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang.
9: Halo.
7: Nama suaranya bolak-balik gitu.
8: Selamat siang.
9: Kakak apa abang ini yang siaran?
8: Abang.
9: Manggil apa nih? Donga kah? Manggil Donga ya?
8: Iya, kalau di Bengkulu Donga nih.
9: Donga dengan Cik Guria nih.
8: Oh, Cik Guria ya.
9: Cik Guria, Bang Donga. Habis di WA nggak bisa. Programnya Bang Donga Kamal.
8: Iya, Bang Donga. Donga aja nih, Cik.
9: Oh, manggil Donga aja ya, nggak usah pakai namanya aja. Gue orang tahu ya, saya pengen tahu, hampir mirip juga panggilannya.
8: Apa kabar nih Cikgu?
9: Hah?
8: Apa kabar?
9: Alhamdulillah sehat tuh Alfi.
8: Alhamdulillah sehat ya.
9: Sudah di program kah ini?
8: Sudah on air ini. Ya.
9: Oh, ya, selamat siang juga Pak Krista Abraham.
10: Lupa deh habis.
7: Iya. Selamat siang Cikgu.
8: Iya. Kedengeran enggak? Suara Penopa ya? Enggak kedengeran nih.
7: Oh gitu ya.
9: Assalamualaikum. Ini cantik banget ini Febri Pratista. Aduh, salam kena ya.
11: Waalaikumsalam Cikgu.
9: Cantiknya. Manggil apa ini? Manggil kakak kah? Manggil
11: kakak boleh.
9: Kakaknya boleh. Kali ini bisa gabung di Perempat Bengkulu dengan temanya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Begitu ya. Kalau kata memang kalau kita bicarakan tema ini enggak ada cukup banyak waktunya ya. Habis waktunya ya mau habis singkat-singkat ini ya kan. Nah, ini memang melestarikan budaya Bengkulu ini kan melalui gastronomi ini dapat dilakukan dengan merawat resep tradisional ya, betul ya? Kalau kata mengenalkan filosofinya di balik hidangannya serta menjadikannya daya tarik wisata kuliner. Wow.
11: Betul
9: banget. Apalagi contoh kuliner khasnya itu pendak. Aduh, pendak ini. Pendak ini makanan yang berbahan dasar ikan ya. Enak sekali mah kalau orang-orang dari sana tuh suka ikan ya sama orang Sumatera. Medan. Yang dicampur kelapa parut ya, benar ya, dan bumbunya rempah khas, lalu dibungkus daun. Apakah selain daun talas apa bisa dengan daun-daun lain itu? Nah, itu satu ya. Nah, duanya itu yang seperti baitat. Baitat itu nama kue tat ya kalau enggak salah. Nah, ini sekali apalagi dengan serenastro. Nah, yang pertiganya bagar hiu. Nah, apa itu bagar hiu? Itu saja tiga pertanyaan. Terus saya berpantun dulu. Berpantunnya ini kalau dengan dialek ya Bengkulu, ya kan harus terhibur dengan pantun. Namanya pantunnya ini kuliner Bengkulu begini, pantun yang pertama tentang pendak. Jalan-jalan ke Pantai Panjang. Pantai Panjang. Meli pendak bungkus daun talas. budaya kita jangan dibuang. Rasa kuliner tetaplah jelas.
8: Asik.
9: Ya. Terima kasih banyak ya buat kakak benar sumbernya juga buat Donga ya. Ponopa Bram.
7: Yo.
9: Selamat siang menjelang sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah bisa terdengar suara saya, Donga?
8: Sudah, tapi agak kecil nih, Pak.
7: Oh, kenapa itu dari sananya? Tadi malah baik-baik saja. Karena teleponnya feedback ya, di utak-atik tadi ya?
8: Iya, tadi sempat ada feedback sih, Pak.
7: Iya. Sekarang tapi masih bisa terdengar ya?
8: Masih bisa terdengar,
7: cuman deh. Agak kecil ya. Ya, nggak apa-apa, yang penting kita nyambung dah ngobrolnya daripada nggak nyambung. Inga Febi, kita terima satu penelpon lagi dulu untuk Jakarta biar adil ya.
12: Boleh.
7: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
7: Wah, diputus. Baik, dicoba lagi ya. Kita masih kasih kesempatan buat yang ingin ngobrol bersama RRI Jakarta dan juga RRI Bengkulu ya. Halo. Selamat siang. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya.
13: Suara budaya Jakarta ya.
7: Iya benar. Dengan siapa di mana?
13: Ini dari Kalideres Pak Blambang.
7: Pak Haji Ansor.
13: Iya.
7: Oke, Pak Haji langsung ke pertanyaannya.
13: Di Bengkulu panggilannya apa?
7: Ada Donga sama Inga.
8: Kalau untuk cowok
13: Donga sama Inga.
7: Iya.
13: Oh, ya kalau Donga laki-laki, Inga perempuan.
7: Iya, benar.
13: Ini masalah khas kuliner khas Bengkulu gitu ya. Iya, Pak Nopa, kalau di Betawi kan ya emang makanan kita Pak Nopa ya apa adanya ya.
7: Makanan kalo Pak Haji kali makanan saya mah bukan, makanan Pak Haji kali mah. Makanan saya rendang. Iya.
13: Rendang.
7: Iya, kalau Pak Haji semur jengkol kan.
13: Oh iya.
7: Benar.
13: Beda bumbu aja kok Pak Nopa.
7: Iya.
13: Bahannya sama ya.
7: Iya benar.
13: Itu dia makanya itu kalau kuliner khas daerah itu ya jangan dibuang dari aslinya, maksudnya bumbunya itu rempahnya.
7: Oh.
13: Gitu Pak Nopa ya. Yeah. Kalau Bengkulu memang saya punya menantu juga orang Bengkulu Pak Nopa ya.
7: Banyak ya menantu Pak Haji ya. Orang Padang juga, orang Bengkulu juga.
13: Bengkulu.
7: Dari Sabang sampai Merauke ya.
13: Iya, ini bahkan yang di Bengkulu ini sekarang dekat saya ini.
7: Oh gitu. Oh.
13: Iya, anaknya udah 4, cucu saya udah 4, penampa udah 30 tahun yang pertama tuh dari Bengkulu tuh cucu.
7: Oke, Masya Allah.
13: Iya.
7: Oke deh, jadi pertanyaan Pak Haji apa nih?
13: Ya itu tadi kan yang aneh-aneh aja ya. Kok ada ikan hiu gitu ya?
7: Oh, makanan ikan hiu.
13: Iya, masakan ikan hiu tadi saya dengar itu ya. Kan itu ya. Ikan hiu asli yang dipanggil hiu itu apa emang sebutan gitu loh?
7: Memang ikan ininya atau hanya sekedar ini aja nama doang gitu ya Pak Haji ya?
13: Nah gitu, itu dia gitu ya. Kan kalau hiu aslinya kan emang dilindungi ya.
7: Iya.
13: Iya, kalau yang untuk dimakan mungkin ada gitu kan itu. Yang saya tanya itu asli hiu atau cuma sebutan?
7: Ya, oke.
13: Nah, cara masaknya itu ya bagaimana, saya juga pengen nyicipin kalau ada tolong kirimin pakai golput gitu.
7: Keburu basi Pak Haji. Oke deh Pak Haji, makasih ya.
13: Iya itu
7: yuk.
13: Aja
7: sih
13: ya Penopa.
7: Yuk.
13: Inga sama apa tadi?
7: Sama Donga.
13: Ingat sama Donga.
7: Iya.
13: Terima kasih Inga Donga.
7: Iya.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan Pak Haji Ansor tadi, makanan hiu itu apakah hanya sekedar sebutan saja atau memang dari ikan hiu? Silakan Inga Febi.
11: Pak Haji seru banget ya ngobrol sama Pak Haji Kamal. Pak Nova juga makasih. Tadi beberapa pertanyaannya mungkin kita jawab dulu dari Cikgu tadi ya.
7: Iya.
11: Cikgu, Masya Allah Cikgu semangatnya luar biasa.
8: Nular sampai kesini.
11: Nular sampai kesini. Iya, tadi yang pertama katanya Penda, benar sekali. Dia sudah ini ya. Aku enggak tahu apa dia sudah makan apa belum.
8: Iya, tapi dia kayak paham ini. Gitu ya.
11: Atau ngelihat kan sekarang kan udah mudah sekali ya bisa search di ini apa di media online. Nah, tapi memang pendap itu adalah makanan khas dari Bengkulu Selatan, Cikgu. Pendap ini aslinya itu sebenarnya dari bahasa selatan itu sendiri, pendap artinya dipendamkan atau dipendapkan selama 2 malam. Apa yang dipermentasi kalau bahasa zaman sekarang itu adalah ikannya. Nah, mungkin banyak kita temukan di daerah-daerah lain atau di kayak Bengkulu tuh yang memasak itu ada beberapa, tapi yang paling banyak itu adalah dari Bengkulu Selatan. Nah, itu ikannya khas. Kenapa? Karena dia ikannya karena sudah dipermentasi ini tadi, sudah dipendam selama 2 malam, ikannya itu tidak ada tulangnya lagi. Jadi kayak kayak dendeng kalau sekarang.
8: Walaupun ada tulang cuman udah lembut ya.
11: Lembut sekali. Nah, dan dia kalau yang asli dia bukan menggunakan ikan, misalnya ikan di dalam kaleng, enggak. Dia tuh pasti ikan asli yang dipendamkan. Karena itulah penyebutan dari pendap itu sendiri. Kemudian
8: itu tadi pertanyaan Cik Gu nih, pendap nih apakah cuma dari
11: daun talas? Iya. Dia memang harus dibungkus daun talas, jadi daun keladi bahasanya seperti itu. Dan itu ada lagi daunnya tuh khusus sih, karena kalau misalnya orangnya salah mengambil daunnya, kemudian tidak bisa memasaknya, dia akan gatal. Ya, jadi lidahnya itu gatal.
8: Iya,
11: bisa 2 hari 2 malam gatal.
8: Memang harus orang yang spesial nih masak untuk makanan yang spesial juga.
11: Kalau rahasianya kan nanya juga ya kan kemarin sama maestronya penasaran. Ini biar enggak gatal gimana? Jadi memang proses pengelolaannya itu agak lama dan itu memang ada semalaman ya, bisa sampai 12 jam untuk merebusnya saja. Kemudian ada sekitar 2 jam itu didiamkan di dalam panci besarnya itu ditutup. Itu. Nah, jadi Cikgu, kalau Cikgu penasaran, Cikgu boleh buka. Jadi saya tuh membuat e-book-nya atau buku digitalnya. Ini sebenarnya belum launching ya, tapi sudah bisa dibuka. Launching-nya nanti insya Allah kalau nggak ada halangan tuh di bulan Oktober secara resmi. Jadi ada buku digitalnya dan ada film dokumenternya.
8: Oke.
11: Di dalam web, nama webnya itu ngidangbetuah.com. Mudah kok. Ngidang itu tulisannya NGIDANG Betuah no spasi ya, BETUAH .com. Nah, itu langsung akan muncul jelajah resep, muncullah resepnya, kemudian cara memasaknya, bahan-bahannya
8: lengkap di sana ya.
11: Lengkap.
8: Oke.
11: Sama ada film dokumenternya di bagian paling bawah. Supaya nanti kalau misalnya emang itu cara masaknya gimana, nah itu nanti ada tuh diceritakan langsung oleh maestronya.
8: Oke.
11: Dan kita insya Allah nggak akan salah cara masak begitu. Nah, itu yang pendap ya di. Kemudian baitat ini istilahnya tuh juada Bengkulu, salah satu makanan atau kuenya asli Bengkulu. Dia ada khasnya itu selain nanas di atasnya. Nah, itu pun ada dua. Bai itu artinya ibu sebenarnya. Ibunya Tat ya. Baitat. Karena ada anaknya, Cikgu. Kalau baitat ini dia lebar. Dia kayak misalnya kue ya, piringan kue itu dia dilebarkan kemudian selain nanasnya di atas. Mirip nastar kalau zaman sekarang. Modernnya, tapi ini bukan nastar ya. Kalau nastar kan sudah terlalu canggih, udah ada campuran pelembut, wah apa segala macam. Nah, kalau itu enggak, masih murni, masih asli resepnya.
8: Bahan-bahannya
11: asli,
8: alami.
11: Alami betul. Dan dia tuh enggak terlalu banyak. Oh, zaman kue zaman-zaman dulu emang enggak terlalu banyak bahan ya. Terus di ada selain nanasnya, nanti dia lebar. Kalau anaknya dia kecil-kecil, bentuknya kayak bentuk daun. Itu.
8: Ini Po, ada telepon lagi masuk, gimana nih?
7: Oke, kita masih ada waktu barangkali kita coba untuk satu penelpon dulu dari Bengkulu, silakan.
8: Telepon ya, oke. Ini saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang, dengan siapa? Halo?
11: Enggak ada suaranya.
8: Enggak ada suaranya ya?
7: Enggak ada suaranya ya.
11: Terputus, Mpok.
8: Terputus.
7: Oke.
8: Okay. Kurang lebih baitat tadi kayak gitu ya.
7: Iya,
8: Febi ya.
11: Satu lagi Bagaryu tadi. Nah, ini menjawab.
8: Masuk lagi nih telepon.
11: Ah, ya udah kita jawab dulu telepon.
8: Oke, coba diangkat dulu ya. Halo, selamat siang.
12: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
12: Dengan Ica nih, Mas Bagas ya.
8: Ini Kamal, Donga Kamal.
12: Oh, Kamal.
8: Iya.
12: Halo Mpok Nova yang cantik yang belam-belam.
11: Halo Ica.
12: Mpok Nova di sini enggak ada, kosong suaranya mulung.
11: Suara siapa? Suara Mpok Nova enggak ada di sana.
8: Iya.
12: Mau nanya dong,

0: roti, kue,
1: kemudian
0: bolu kojok itu. Yang mana sih? Kalau kojok itu kalau di sini tuh apakah itu bolu kojok itu yang ceking gitu? Soalnya kalau di sini kojok itu kecil. Namanya kojok itu ceking. Ih, kojok sekali
1: Isya. Oh, bahasa daerah sana kojok.
0: Iya, kojok itu kecil. Nah, apakah kue-kue itu yang ini masih ada gitu di Bengkulu, terus anak-anaknya masih pada makan enggak gitu?
2: Okay.
0: Anak-anak sekarang gitu kan.
1: Baik.
0: Oke, okay, yang
1: ya Ica. Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke nih Kak Feby, tadi masih ada pertanyaan tentang Bagaryu dan kemudian yang baru aja dari
1: Juada-juada ya, kue ya.
2: Dari Kak Ica.
1: Ini sekalian tadi kita jawab
3: sekalian kita borong sekalian Kak Feby penutupan.
2: Oke. Ya karena udah di penghujung acara.
1: Iya, sekali waktu ya. Jadi Bagaryu tadi double ya, sekalian jawab dari Pak Aji juga tadi. Memang kalau bicara bagar hiu, Pak Aji, ini bagar hiu asli, Pak Aji. Memang kita tahu juga bahwa ikan hiu itu kan dilindungi. Cuman kalau di zaman dahulu kala, ini memang salah satu makanan asli para nelayan Bengkulu. Kemudian diolahlah makanan ini dan sampai sekarang itu masih ada. Nah, cuman konteksnya ini bukan komersial gitu ya. Ini memang cuman untuk makanan harian. Dan insya Allah hiunya juga ada khusus, namanya hiu punai kalau nggak salah. Terus juga itu ada khasnya itu dia tidak pakai santan, dia menggunakan kelapa goreng. Pokoknya Pak Haji harus cicip ya, kan punya menantu tuh orang Bengkulu, suruh buat, suruh tangkap hiunya langsung sendiri gitu ya. Ada resepnya, jadi dibuka aja ya nanti buku digital yang sudah Feby buat, sama ada film dokumenternya juga di dalamnya. Nanti boleh dicoba aja di rumah kayak gitu. Kalau Juada, Ica, benar tadi ada kue lepek binti ya namanya ya.
2: Lepek binti sama bolu koja.
1: Bolu koja, bukan kojo, koja.
2: Bukan kojo atau apa tadi kata Ica tadi.
1: Bolu koja. Kalau lepek binti sampai sekarang masih ada. Kamal masih makan ya?
2: Iya. Masih jadi, banyak kok. Di Bengkulu masih mudah ditemukan lah.
1: Betul. Dia tuh sebenarnya kayak lepek itu kan sesuatu yang dibungkus sama daun pisang ya. Mirip-mirip sama si rata-rata makanan yang zaman dahulu kala tuh rata-rata dibungkus sama daun pisang. Dan itu isinya tuh ada kelapa. Ada kelapa, kelapanya tuh kelapa muda. Tepung gitu, kalau nggak salah tepung beras ya, kalau nggak salah lepek binti itu apa? Tepung ketan ya, antara dua itu. Tepung ketan deh kalau nggak salah ya. Lepek binti, kemudian di dalamnya ada kelapa muda, ada yang gula merah, ada yang gula putih. Suka yang merah atau yang putih?
2: Saya lebih suka gula merah sih.
1: Yang merah ya?
2: Tim gula merah.
1: Karena dia ada dua tuh, yang lepek binti, ada yang rasa gula merah, ada yang rasa gula putih. Enak semua. Terus dia tuh waktu dimasaknya tuh ada kayak santannya gitu ya, di apa, kukus dengan santan kayak gitu. Jadi pokoknya rasanya tuh enak lah gitu, ada asin-asin gurihnya. Tapi manisnya itu dari gula merah, intinya itu ya, kelapa muda di tengah. Itu ada rasa manis dari gula merah atau gula putih.
2: Okay.
1: Sementara kalau kue kojo ini bolu koja atau bola ya ada juga yang mungkin kojo kali ya penyebutan.
2: Kojo, ya?
1: Tapi kalau di Bengkulu lebih ke koja, dia itu dari apa pandan, daun pandan. Jadi dia tuh kayak bolu. Kalau sekarang kan banyak ya kita nemu bolu, tapi bolunya itu agak bantet gitu loh.
2: Tidak, teksturnya beda.
1: Dia bukan yang spons.
2: Agak kenyal juga kan.
1: Dia kenyal, dia enggak spons ya, bukan bolu kalau zaman sekarang kayak brownies gitu kan apa lembut gitu. Nah, dia tuh enggak, dia tuh kenyal. Kenyal dan dia ada campuran daun pandan atau daun suji. Daun suji kalau zaman dulu tuh dia menggunakan tidak boleh yang apa berbahan kimia ya. Jadi yang asli daun suji atau daun pandan tuh diperas gitu untuk mengambil warna hijaunya. Nah, itu masih bisa ditemukan dan mungkin kalau mau buat boleh, rasanya enak. Dan biasanya ada acara-acara adat, rata-rata ada gitu ya. Acara-acara ritual tuh masih banyak. Gitu Mas Kamal.
2: Baik. Oke, tadi pertanyaan udah dijawab semua.
3: Sudah ya. Satu menit untuk penutup dah, silakan Kak Feby. Ya.
2: Dari Kak Feby
1: penutup. Ya, yang pasti saya berharap ya dengan sebenarnya memang ini bukan perjuangan mudah gitu untuk bisa mengajak anak muda bisa mencintai makanan kita gitu ya, makanan tradisional. Walaupun sekarang tuh sudah banyak sekali makanan western, apalagi sekarang makanan Korea, makanan luar yang barat yang sangat menggoda jiwa, tapi ternyata makanan-makanan Indonesia itu juga salah

0: satu makanan yang enak harus kalian coba. Dan minimal satu kali seumur hidup kalian mencicipi semua kuliner yang ada di Indonesia, itu enak sekali. Nah, kalau untuk yang penasaran sama buku digital yang Feby sudah buat sama film dokumenternya dalam satu web, silakan buka aja webnya itu di ngidangbetuah.com. Insya Allah bisa menghibur, bisa bermanfaat juga. Nanti kalau ada yang penasaran dengan versi cetak, insya Allah doakan ya, nanti bisa
1: segera
0: versi cetaknya juga. Terima kasih Mpok Nova.
2: Terima kasih juga. Sama-sama Inga Feby. Terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Terima kasih Donga Kamal.
3: Ya Pak.
2: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Bengkulu ya. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Bengkulu menghadirkan narasumber kita Feby Prapitasari ya, dengan obrolannya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani dan juga Suci ya. Kita sudahi siaran berjaringan nasional. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Cut FM, suara budaya Nusantara. Jakarta.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan untuk mengantisipasi berbagai dampak yang muncul akibat kemarau panjang. Status ini diberlakukan selama 14 hari, mulai 25 Agustus sampai dengan 7 September 2026 dengan evaluasi berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan. Kepala BPBD Kota Samarinda Suwarso mengatakan kekeringan tidak hanya berdampak terhadap ketersediaan air, tetapi juga memunculkan sejumlah bencana ikutan. Salah satu ancaman yang perlu diwaspadai adalah kebakaran hutan dan lahan karena kondisi vegetasi yang semakin kering. Selain karhutla, kekeringan juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat akibat penurunan kualitas udara dari asap kebakaran. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kota Samarinda hingga saat ini tercatat 709 orang terpapar infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dampak lainnya adalah krisis air akibat menyusutnya sumber air sungai dan meningkatnya intrusi air laut ke Sungai Mahakam. Ia juga menegaskan penetapan status tanggap darurat dilakukan agar penanganan dapat bergerak lebih cepat sebelum dampak kekeringan semakin meluas. Demikian kabar etam tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!
2: Balik kampung, balik kampung. Aduh.
3: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
2: Iya, kan ada oleh-oleh ya.
3: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
2: Yang penting muat aja di motor.
3: Iya, enggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, enggak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
2: Iya, bantuin dong.
3: Lagian, ini barang apa hati sih, berserakan.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Dendang Meriang, waktu

0: Dang Merian, waktunya Tom dang detan. Iya, kronden sana yo berdapat pulangan Bo Ira di Dendang Merian yo, sampai dia yo merapat di jam berapa yo? Jam 17 ya waktu Indonesia Tengah. Gimana kabarnya kronden sana? Semoga Tam galanya bersehatan aja yo. Amin. Jaga kesehatan selalu ya untuk kronden sana galanya. Nih udaranya lagi di bye-bye aja gitu yo. Tulah hamba itu tegaknya nih merok kah atau asap kah atau gimana gitu yo. Ya udah, jadi kronden sana harus jaga kesehatan yang paling penting ya. Ya kali ini kronden sana yang mau tama juga ditunggu kebersamaannya ya. Langsung aja nih kita buka line telepon aja untuk Etam galanya yang ndak gabungan tadi udah dibuka juga dengan Mita Anggra ini, takkan menangis katanya ya. Iya, ngapain nangis ya kronden sana, apalagi kalau kelihatan orang malu nangisnya mah, tunggu sepi gitu ya, sendirian di kamar. Iya, baiklah kronden sana, untuk lagu-lagunya di Dendang Merian ini ada Dak Dik Duk, Iis Dahlia, lagu Patah Hati, Dini Francisca, Sambalado Ayu Ting Ting, Kepalsuanmu Afan, Seperti Mati Lampu Nasar, Sampaikan Rindu ya dari Susi Julia, Maunya Apa Sih, Tommy Ali, ada Janji Sayang Syahriyadi featuring Wiranti, Yang Penting Happy, Vita Alvia, Cikini Gondang Dia, Duo Anggrek. Langsung kita terima teleponnya. Halo, selamat Merian. Iya, Dendang Merian. Oh, siap. Apa kabar kita Bu Sukutai, sehat?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Gimana Bu Sukutai? Mau lagu apa?
1: Minta lagu ya?
0: Iya, lagunya apa?
1: Lagu apa?
0: Lagunya ada Dak Dik Duk, lagu Patah Hati, Sambalado, Kepalsuanmu, Seperti Mati Lampu.
1: Penyanyi ya, Pak?
0: Penyanyinya ada Iis Dahlia, Dini Francisca, Ayu Ting Ting, Nasar, ada Tommy, ada Syahriyadi, Vita Alvia, Duo Anggrek, Rita Sugiarto, Danang.
1: Rita ya?
0: Rita, tak mampu bersamamu ya, siap. Siapa mau disapa nih, Bu Su?
1: Saya untuk Subisal. Supir sama.
0: Ya, belum tama sih dah.
1: Asalku. Juga Sondeng.
0: Yo.
1: Istur Koko. Ayo Pamat.
0: Ya, lanjut.
1: Mau iri. Masa pagi ya.
0: Ya.
1: Itu ya.
0: Oke, siap.
1: Ini apa nih?
0: Yuk.
1: Ini apa nih?
0: Ini Mbak Ira.
1: Ira ya.
0: Ira. Yuk.
1: Ira paling gercek.
0: Iya, makasih ya.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya ada Bu Sukutai yang sudah gabungan juga ya di Merian hari ini. Lanjut yang mau gabungan kronden sana, berat tunggu kebersamaannya di Merian hari ini ya. Masih lawas beneh nih kebersamaan kita juga yo. Halo Dendang Merian, waktunya. Halo Dendang Merian,
2: waktunya Hitam dan
0: oke, gimana kabar?
2: Kalau kabar saya Bu Ira sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Apa ini di pola di situ? Cuaca gimana? Masih panas juga kah di sana?
2: Kalau cuaca di Batua pada saat ini di sore hari ini masih panas ya.
0: Panas membara.
2: Belum ada hujan.
0: Ih, sama ham di sini juga.
2: 2 bulan lebih sudah belum ada hujan.
0: Kering kerontang ya.
2: Iya, kering tapi nggak kering kantong.
0: Jangan tambah iya. tambah nanti itu jadi lain ispa lagi sakitnya ya, saluran
2: iya,
0: pernapasan
2: kan, periadul.
0: Iya, jadi
2: ada duit urusan lancar.
0: Nah, kalau ndak ada adul mah ndak lancar.
2: Iya, ndak lancar kan kalau ndak ada adul.
0: Iya, aduh, adul mana adul. Lagu apa ini Bu Sabdurrahim?
2: Apa yang ada lagunya Mbak Ira?
0: Lagunya ini penyanyinya kak, atau judulnya aja judulnya ya?
2: Sembarang aja.
0: Tak Mampu Bersamamu, Dak Dik Duk, Sambalado, Kepalsuanmu, lagu Patah Hati, Seperti Mati Lampu, ada mau.
2: Iya, Seperti Mati Lampu aja.
0: Iya, betul.
2: Karena tadi mati lampu di sini.
0: Iya, pakai jadwal lagi.
2: Iya. Jadi kalau mati lampu kan gelap lagi, jadi kita pakai cara yang lain, sambil menunggu nyalanya lampu kan.
0: Iya betul lah gitu busu. Ya udah
2: kalau
0: lah busu.
2: Katanya semua teman-teman pendengar dari Perempat Samarinda dimanapun berada, saya sapa semuanya Dari bulan September ini kan 11 September Air Radio ya. Angka 81.
0: Iya.
2: Semoga angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia dan teman-teman pendengar RRI semua dimanapun berada tetap diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar acara demi acara yang disajikan oleh penyiarnya dan dimonitor oleh pendengarnya.
0: Iya.
2: Ya, terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan.
0: Iya, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Bu Abdurrahim ya. Baiklah, kerandian sana yang mau gabungan juga ditunggu kebersamaannya ya. Di suasana meriah hari ini, Bu Ira masih ya membuka line telepon, WhatsApp juga boleh gabungan ya. Iya, Bu Ira, ini ada yang gabungan, boleh langsung aja ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Hujan kah?
3: Mana ada hujan, dia nama bau sih,
0: Oh, tapi suaranya kayak hujan di sana.
3: Oh.
0: Nah, jangan-jangan suara kipas angin tuh.
3: Iya, kipas angin, iya, kipas angin. Kok tahu?
0: Iya, suaranya tuh kayak angin-angin gitu. Tapi, Busu, jangan sampai di depan kipas angin, nanti kita kembung, Busu.
3: Oh, iya, Kak.
0: Kembung dia. Oh, itu kah cara manggil hujan?
3: Iya. Mabosiko.
0: Oh, jadi kalau mau manggil hujan, Busu Misran keliling kampung tegak itu?
3: Iya, keliling kampung.
0: Aduh, lagu apa ini? Hendaknya nih.
3: Lagunya apa yang ada situ?
0: Ada Tak Mampu Bersamamu, Seperti Mati Lampu. Oke, bungkus. Bungkus.
3: Tidak Mampu Bersamamu, ya kan?
0: Iya, langsung sapanya siapa?
3: Sapanya buat Busu Kota, semoga sehat. Tadi Busu siapa namanya itu?
0: Abdurrahim.
3: Busu Abdurrahim, yang ada di mana itu Sulawesi?
0: Iya, di mana ada Batua. Batua.
3: Oh, ada kereba, berarti.
0: Ya, terus siapa lagi yang mau disapa?
3: Buat Bunda Yuli, buat Busedo, Busu Ogo, tahunnya sebatang aja, dari kawin sampai Merauke.
0: Lanjut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Busu yo. Ya udah kerandian sana ya. Dia Mbak Ira ajak lagi untuk gabungan. Yo, kita ketemu sama lagu dulu Tak Mampu Bersamamu. Dia saat lagi juga untuk informasi kumandang azan asar jadi pada pukul 15 lebih 27 menit.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Abu Humaid As-Saidi berkata, jika akan mendirikan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan, lalu beliau mengucapkan Allahu Akbar. Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Restompo SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suhe Ratakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Perompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
2: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.
1: Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
2: Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
3: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agi tahe, burukku, anakku Naburju, dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana cara mau mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
3: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Sambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kron dan Sana Pro 4 RRI Samarinda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terbuka, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Komitmen ini diwujudkan melalui forum konsultasi publik yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim. Kegiatan dibuka Kepala Diskominfo Kaltim Ririn Sari Dewi dilaksanakan secara hibrida dengan memadukan pertemuan tatap muka dan juga daring melalui Zoom Meeting. Model pelaksanaan ini pun dipilih untuk memperluas partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam memberikan masukan terhadap penyelenggaraan layanan pemerintah. Dikutip dari laman pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Selasa 1 September 2026, Ririn menegaskan teknologi informasi di era digital tidak lagi sekedar menjadi alat pendukung kerja, tetapi telah menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional dan daerah. Menurutnya, masyarakat saat ini tidak hanya membutuhkan layanan pemerintah yang mudah diakses, tapi juga pelayanan cepat, terbuka, dan mampu merespon kebutuhan warga secara efektif. Karena itu, pemerintah perlu terus membuka ruang komunikasi serta menerima masukan secara langsung dari masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Dan melalui semakin luasnya ruang partisipasi masyarakat, pemerintah diharapkan tidak hanya berperan sebagai penyelenggara layanan, tetapi juga menjadi mitra masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, inklusif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan warga Kalimantan Timur. Demikian Nabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi sebuah alat

0: Ewah, ewah. Buka main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Hai pemuda-pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
3: Rendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam hanya di Dendang Merian. Waktunya Etam dang dangdutan setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
4: Dendang Merian, waktunya Etam dangdutan.

0: Rian, waktunya Etam Dangdutan ya, dan balik lagi di sesi kedua Kronden sana Mbok Ira ajak Etam kalinya bergabungan ya. Halo Dendang Merian, waktunya Etam Dang.
1: Waktunya Etam Dang.
0: Iya, siap. Apa kabar Ari?
1: Baik.
0: Oke, gimana Ari? Lagunya ini ada dari 1 sampai 5. Apa ini?
1: 1.
0: Oke, kepalsuanmu ya dari Avan. Siap, sapanya siapa nih?
1: Oke,
0: itu aja.
1: Oke,
0: makasih Ari ya. Iya, ada Ari di Juanda. Lagunya nanti kepalsuanmu ya dari Avan. Nah, untuk Kronden sana yang lainnya juga mau gabungan langsung ya, berat tunggu nih. Halo. Iya, Dendang Merian, waktunya.
2: Waktunya Etam dan Bintang.
0: Mantap. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbok Reni?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik. Aik,
0: aik. Siap. Alhamdulillah. Dah makan kita Mbok Reni?
2: Belum.
0: Oh, belum. Iya, kita janji nanti makan ya, Mbok.
2: Ya.
0: Lagu apa nih Boreni? Lagunya itu ada kepalsuanmu, sampaikan rindu. Maunya apa sih? Janji sayang.
2: Maunya apa sih
0: Boreni?
2: Maunya apa sih? Mau makan.
0: Mau makan.
2: Bukan sebetulnya acaranya dendang dendang
0: dangdutan. Oke, siap. Itu mahal.
2: Tadi tadi ya. Mas, Mbak Juli.
0: Yo.
2: Ini segalanya Mbak Ira ya.
0: Iya.
2: Mbak Iranya selamat bertugas. Terima
0: kasih. Terima kasih juga. Siap ada Mbak Reni ya, yang sudah gabungan juga. Lanjut. Halo, Dendang Merian.
3: Waktu nak, waktunya Etam dangdutan.
0: Iya, apa kabar Mbok Yuli?
3: Kabarnya baik lah.
0: Alhamdulillah, udah makan Mbok Yuli?
3: Makan apa itu, sore, siang, pagi?
0: Makan nanti rencana.
3: Kalau makan siang ya sudah, makan sore belum.
0: Nanti kita janjian bertiga sama Mbok Reni ya.
3: Iya.
0: Siap, lagu apa ini Mbok? Udah monitor kah? Belum?
3: Belum, baru buka.
0: Ada kepalsuanmu, maunya apa sih? Sampaikan rindu, yang penting happy. Terlalu cemburuan, baik-baik. Mendua.
3: Baik-baik aja.
0: Baik-baik, iya baik-baik lah.
3: Iya baik-baik aja.
0: Iya. Sapa siapa?
3: Ya.
0: Yuk.
3: Ada Mbok Reni tadi ya, selamat sore. Ada Mbok Nana. Ada Mbok Eka, ada Mbok Mutrika, Mbok Sanawiya, Mbok Leila, busunya, busu Mat, busu Isran, busu Agus, busu Iis, Serinjani, busu Abdul Rahim, busu Abdul Syukur, Dulak Harundeng, busu Kutai.
0: Oke.
3: Salamnya buat segalanya aja. Tak tunggu lagunya Mbok ya.
0: Oke, siap.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbok Yuli. Iya. Nah, Kronden sana yang mau gabungan ya, ditunggu masih ya. Mbok Ira masih buka line telepon, WhatsApp juga nih. Yang mau gabungan langsung aja. Ya tuh band WhatsApp sepi nih ya. Pada kemana? Iya, biasalah ya, hari-hari ini lagi panas-panasnya ya Kronden sana. Jaga kesehatan selalu ya. Jadi agak-agak koler gitu ya. Halo, Dendang Merian.
1: Halo, Dendang Merian. Assalamualaikum.
0: Waktunya si Bu Sumaman.
1: Dangdutan, dangdutan.
0: Iya, waktunya Bu Sumaman keliling kampung.
1: Itu mbak lagunya tuh ada lagi.
0: Apa itu?
1: Dia sangat minta lagi nah. Hujan gerimis aja. Ikan asin digarami.
0: Ya betul lah.
1: Hah?
0: Ikan asin kan dikasih garam.
1: Ya ikan asin digarami.
0: Oke, busu, lanjut. Ya.
1: Lagunya tuh mulai kepalsuan aja Mbok.
0: Kepalsuan, oke ya, siap.
1: Kalau kepalsuan cinta nih papa. Kalau kepalsuan janji mulai pak.
0: Janji palsu tuh sakitnya tuh sampai kubun-ubun busu.
1: Iya, janji kubun-ubun. Palsu ya kalau.
0: Janganlah, kasihan janji-janji palsu.
1: Jangan janji palsu. Ya akhirnya dia beli beras apa namanya tuh, beli beras ketan ya kalau 3/4 diolahkan ketan
0: bubur abang putih
1: Ya, di larung, dapat pengobatan. Penyembuhan pengobatan, boy.
0: Aduh, oke deh.
1: Gadam, Bo. Butuh syukur, butuh ijuar, butuh sama Riyadi.
0: Iya.
1: Terus itu Mbok Yuli juga ya. Dan segalanya kali Mbok ya.
0: Oke.
1: Gadam, Bo.
0: Yuk.
1: Salam sehat aja, Mbok.
0: Iya, siap.
1: Jadi saya ingatkan ya, kita ini kan air nih, Bo, bermasalah kan.
0: Iya.
1: Ya, kalau merebus air hati-hati, ingat tahun 1992 tuh abah saya tuh, Bo, kanu ke-kanuan. Minta ber. Nah, jadi masak air tuh semasak-masaknya ya, karena air tuh berubah dah.
0: Iya.
1: Tapi air masih tetap dengan pH yang standar tuh, Bo. Nah, jadi tapi Bo, angin nih kan, Bo. Iya. Angin tuh kan membawa ke virus tuh, Bo, ya.
0: Iya. Bener.
1: Ya dan Mbok ya.
0: Yo, siap.
1: Mbok Yuli tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Sumamat ya. Yaudah kita ketemu dulu sama lagu Kepalsuan. Tadi di request juga ya sama Bu Sari dan juga Bu Sumamat. Ada habis itu ada maunya apa sih? Gak tahu maunya apa. Maunya makan.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
2: Sini, Kitty.
1: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
2: Kamu mau makan juga ya?
1: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
2: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
1: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
2: Cuci tangan dulu, Sisi.
1: Oh, iya. Lupa.
2: Sudah pakai sabun belum?
1: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
2: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
1: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
2: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
1: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
2: Tapi Sisi main kucing tadi.
1: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
3: A few moments later.
1: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
4: Perompak RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Masih di Pro 4 RRI Samarinda ya, dan keronden sana ya, mau gabungan juga ditunggu kebersamaannya ya di suasana meriah hari ini ya. Ya, dan keronden sana di 0541727265657361 di 736152 ya, WhatsApp juga di 0811589984 yo. Jadi untuk keronden sana yang mau gabungan juga ditunggu kebersamaannya yo. Di Miami lancar aja lo lintas ya, keronden sana hati-hati, yang wayah ini mungkin lagi dalam perjalanan untuk pulang beraktivitas ya, semoga sampai di rumah dengan selamat yo. Kita ketemu sama lagu Cisucita ya, dengan Baik-baik.

0: Apa rahsia hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: 104 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.

0: Masih di Perempat RRI Samarinda. Ya, kerondian sana Mbak Ira masih hadir ngawani atam galanya yo. Dan kerondian sana yang mau gabungan juga ditunggu kebersamaannya. Waktu kita juga masih di sekitar 15 menit ya. Dan juga nanti ada beberapa lagu yang kita akan hadirkan untuk menemani kerondian sana galanya yo. Untuk kerondian sana juga ya, di suasana meriah hari ini, kerondian sana Mbak Ira juga punya informasi nih untuk etam galanya ya. Ya, jadi kerondian sana, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mematangkan persiapan erau adat Pelas Benua yang dijadwalkan berlangsung 20-27 September 2026 ya. Dan perhelatan ini selama sepekan diharapkan menjadi magnet wisatawan sekaligus menggerakkan aktivitas pariwisata di Kota Tenggarong. Sekretaris Dinas Pariwisata Kukar Awang Agus Darmawan mengatakan erau menjadi momentum untuk menarik wisatawan dari dalam maupun luar daerah. Menurutnya potensi kunjungan wisatawan dari daerah sekitar Kutai Kartanegara cukup besar selama pelaksanaan erau. Ia optimis masyarakat dari wilayah sekitar Kukar akan memanfaatkan momentum tersebut untuk berkunjung ke Kota Raja. Dispar Kukar juga berharap promosi lebih awal dalam dapat meningkatkan perhatian masyarakat terhadap agenda erau dan mendorong kunjungan wisatawan ke Tenggarong. Nah, itu informasi sedikit ya seputar erau Kukar Kerondian sana ya, yang akan berlangsung 20-27 September 2026. Lanjut di WhatsApp nih, dah ada yang gabungan. Halo Dendang Merian, waktunya
1: Etam Dang.
0: Iya, gimana kabar Busu?
1: Baik aja.
0: Alhamdulillah, siap. Gimana Busu, di situ juga langat kah? Merian-merian tegak nih.
1: Iya, sama mah.
0: Itu sudah satu apa namanya, rumpun ya.
1: Iya, itu udah berapa bulan nih?
0: Itu sudah. Panas terus. Lumayanlah kering baju kita ya.
1: Sungai di depan rumah tuh
0: termasuk kering.
1: Udah kering juga.
0: Iya,
1: diambil lagi sudah.
0: Oh, itu sama nih, dekat rumah Mbak Ira juga mulai dah ke tengah dah airnya tuh, pinggirannya dah bisa di apa, dijajak.
1: Itu di wadah kuning kan semen, Bu. Jadi di bendung gitu. Jadi airnya tuh kalau sudah naik di semennya itu udah ngalir lagi.
0: Oh, itu ya, mudah-mudahan.
1: Jadi
0: ya,
1: airnya tuh kadang-kadang kalau sudah ngendap di situ udah warna-warni udah.
0: Iya, mudah-mudahan ya, ada hujan lah ya, sedikit-sedikit ya, untuk membasahi bumi ini ya kan.
1: Iya, kata orang kan kemarau satu tahun hujan satu jam aja, satu itu menit aja
0: banjir
1: hilang deh.
0: Banjir
1: kemarau.
0: Iya kan?
1: Kemarau satu tahun.
0: Oke deh. Lagu apa?
1: Tersisa apa nih?
0: Ini yang tersisa ada Janji Sayang, Yang Penting Happy, Terlalu Cemburuan, Mendua, Dia, Satu Hati Sampai
1: Mendua
0: Mati. Mendua. Oke.
1: Iya, Mendua. Iya.
0: Siapa ya nih?
1: Salamnya segalanya aja, Mbok.
0: Oke, siap.
1: Nih habis makan mie tadi, Mbok. Wis
0: mantap leh.
1: Itu udah.
0: Oke.
1: Mumpung apa namanya ada uang kan?
0: Iya, makanlah Busu. Amun dia ada gigit jari mah.
1: Dipakai nasi, jadi ya lumayan untuk diet kan.
0: Diet tapi tepungnya.
1: Iya, dah untuk kiranya selamat bertugas. Yo. Makasih juga waktunya. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Busu Wahyu ya. Baiklah kerondian sana, amun tegak tuh ya, ini dah dia ada yang tama lagi. Mungkin kita ketemu dulu sama lagu ya, beberapa lagu yang nemani etam galanya. Ada Mendua, kemudian ada juga lagu lainnya yang nantinya ngawani etam galanya ya. Ada juga Lesti nanti di udang di balik batu ya, batu di balik udang. Ada apa? Ada udang di balik batu, batunya ada udang, udangnya ada batunya ya. Ya udah, apa sih Mbak Ira? Nggak tahu juga ya. Kalau gitu makasih untuk kerondian sana, tetap di Perempat RRI Samarinda.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN mengklaim berhasil memangkas biaya listrik hingga 30% melalui pengetatan operasional aset yang telah terbangun. Efisiensi dilakukan saat kebutuhan pembiayaan IKN masih besar dan IKN mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2027. Sekretaris Utama IKN Bimo Adi Nursantiyasto mengungkapkan efisiensi tersebut dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI membahas RKAKL 2027 serta program yang akan didanai melalui dana alokasi khusus berdasarkan kriteria teknis Komisi 2 DPR RI Senin 1 September 2026. Ia mengatakan efisiensi menjadi bagian penting dalam pengelolaan kawasan seiring bertambahnya bangunan dan juga infrastruktur yang telah selesai. OIKN tidak hanya dituntut membangun kawasan, tapi juga menjaga agar biaya operasional aset tetap terkendali. Bima memastikan pengaturan tersebut tidak berarti seluruh kawasan IKN dimatikan penerangannya. OIKN menyesuaikan penggunaan energi berdasarkan aktivitas dan kebutuhan masing-masing fasilitas. Selain itu juga, untuk 2027 dari sisa kebutuhan sekitar 12,57 triliun baru tersedia sekitar 5,35 triliun. OIKN kemudian mengusulkan tambahan 7,23 triliun agar target penyelesaian pembangunan batch 2 pada 2027 dapat dipenuhi. OIKN bahkan menargetkan efisiensi lebih besar dalam pengelolaan operasional dan pemeliharaan aset pada 2027. Ia menyebut angka ideal efisiensi yang ingin dicapai mencapai 60% dari kebutuhan pemeliharaan. Karena itu persoalan anggaran IKN pada 2027 tidak hanya menyangkut beberapa besar dana untuk membangun, tapi juga seberapa efisien aset yang sudah dibangun, dikelola, dan dimanfaatkan. Demikian kabar etam, tetap di Propat RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pohon beringin sering dianggap angker karena bentuknya yang besar dengan akar menggantung yang memberi kesan misterius. Dalam banyak kepercayaan, pohon ini dipercaya sebagai tempat tinggal roh penjaga atau nenek moyang. Dan ada mitos yang menyebutkan bahwa menebangnya bisa membawa kesialan. Namun, selain kesan seram, pohon beringin juga melambangkan perlindungan dan keabadian. Sebagai pohon yang besar dan kokoh, ia dianggap pelindung bagi kehidupan di sekitarnya. Di kalangan suku Dayak, pohon ini bahkan dipercaya sebagai jembatan penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Mitos ini tidak hanya berakar pada cerita spiritual, tetapi juga pada kearifan lokal untuk melestarikan pohon beringin sebagai bagian dari ekosistem. Akar-akarnya yang menggantung berfungsi untuk menyerap air dan menjaga keseimbangan alam. Dengan segala cerita dan mitos yang mengitarinya, pohon beringin mengajarkan kita pentingnya menjaga alam, keseimbangan, dan kepercayaan terhadap kekuatan alam yang abadi.
2: Oh, ini toh video
3: guys, jangan dipulang, belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling ujungnya
2: kemarin kan bukan aku yang salah.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ronden sana masih di perempat RRI Samarinda. Mbok Ira ngawani etam segala di Jelajah Nusantara. Dan kali ini Ronden sana Mbok Ira punya informasi ya seputar wisata. Mbok Ira mau ngajak Ronden sana jalan-jalan di beberapa wisata yang ada di Medan ya, Ronden sana. Yaudah nanti deh Mbok Ira hadirkan informasi selengkapnya yuk.

0: mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Ronden Sana Perempat RRI Samarinda. Boyra masih hadir ya, nemani etam galanya. Jadi kalau misalkan Ronden Sana lagi mau liburan ya, apalagi mungkin mau ke Medan, Ronden Sana. Jadi di Medan itu ada tempat wisata yang bisa dikunjungi. Yang pertama yaitu Air Terjun Dua Warna. Jadi terletak di kawasan Sibolangit, Air Terjun Dua Warna ini punya keunikan berupa dua warna air yang berbeda, yaitu biru muda dan putih keabu-abuan. Jadi warna ini muncul karena kandungan belerang yang ada di airnya. Dan perjalanan menuju Air Terjun ini juga memerlukan trekking sekitar 2 jam ya untuk melewati hutan tropis. Namun keindahan alam yang disajikan sangat sepadan ketika kita sampai di tempat wisata ini ya. Ada juga Bukit Gundaling. Jadi Bukit Gundaling ini ada di Berastagi dan menawarkan pemandangan pegunungan yang menawan dengan udara yang sejuk. Jadi Ronden Sana dikelilingi oleh taman dan juga beberapa fasilitas pendukung. Bukit ini juga menjadi spot populer bagi para penggemar fotografi yang mencari latar alam nan indah. Ada juga Danau Laukawar. Jadi Danau Laukawar ini ada di kaki Gunung Sinabung dan dikelilingi oleh pepohonan hijau yang rimbun gitu ya. Jadi suasana itu tenang, damai dan memang odeh ini sangat ideal ya, apalagi untuk Ronden Sana ingin berkemah atau sekedar duduk santai maha menikmati kesejukan alam. Baiklah Ronden Sana, masih ada informasi lainnya di Ayo Merah hadirkan.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kronden sana Mbak Ira masih ngawani etam galanya ya. Masih ada sedikit informasi seputar wisata di Medan. Ada Taman Alam Lumbini ya. Jadi Kronden sana ini dikenal juga sebagai kembaran Pagoda Swedagon di Myanmar. Karena pagoda emas megah yang menjadi ikon utama. Dan Oda ini juga dia hanya menawarkan keindahan arsitektur yang memukau, tapi juga suasana damai dan spiritual yang kental. Jadi spot ini juga pasti diincar ya para pengunjung Kronden sana, apalagi yang ingin berwisata religi di sini. Dan terakhir Kronden sana ada Kampung Keling. Ini katanya Little India Medan. Nah, jadi orang yang suka dengan nuansa India, nah bisa nih pergi ke sini gitu ya. Jadi di sini Kronden sana pengunjung bisa menemukan kuil Hindu dengan arsitektur cantik yang menarik perhatian. Selain itu juga kuliner khas India itu tersedia di bagian di banyak tempat dan juga menambah kekayaan pengalaman budaya di kawasan ini. Suasana etnik juga terasa unik di sini Kronden sana yang pastinya sangat cocok dijelajahi ya ketika pergi ke sana. Jadi tempat ini cocok untuk mengenal lebih dalam lagi warisan budaya sekaligus menikmati sajian khas India yang otentik. Ya baiklah Kronden sana, itulah sedikit informasi seputar Oda wisata ya yang ada di Medan. Dikutip dari swa.co.id, semoga bisa menambah informasi kita juga di suasana meriah hari ini ya. Dan Kronden sana Mbak Ira masih akan terus ngawani etam galanya, nanti akan ada zona petang juga di jam 18, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

0: teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
2: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
1: Emang kenapa, Sis?
2: Tidak baik untuk kesehatan.
3: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
4: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Pencegahan kontaminasi silam menjadi salah satu perhatian dalam bimbingan teknis pencegahan kejadian luar biasa atau KLB keracunan pangan yang digelar Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur 1 September 2026. Pengelola Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG diminta memastikan alur produksi makanan berjalan secara teratur. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya BBPOM di Samarinda, Christine Natalia Panjaitan, mengatakan desain dan tata letak dapur harus disesuaikan dengan alur produksi. Pengaturan tersebut diperlukan agar bahan mentah, makanan matang, peralatan bersih, dan juga petugas tidak saling bersilangan secara tidak terkendali. Ia menjelaskan penerapan zonasi berbasis resiko dapat dilakukan dengan membatasi akses dan mengatur pergerakan bahan pangan. Menurutnya, bahan yang masuk sebaiknya bergerak mengikuti satu arah, mulai dari penerimaan, pencucian, penyimpanan, persiapan pemasakan, hingga makanan keluar untuk didistribusikan. Ia juga meminta bahan mentah dan makanan matang ditempatkan secara terpisah, termasuk dalam penggunaan peralatan pengolahan. Selain tata letak, kebersihan petugas juga menjadi bagian penting dalam keamanan pangan. Petugas diwajibkan menjaga kebersihan tangan dan menggunakan alat pelindung diri. Dia berharap setiap SPPG dapat menyesuaikan prinsip tersebut dengan kondisi dapur masing-masing dengan alur produksi yang terkontrol. Demikian kabar etam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar etam, Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sebenarnya cincin yang dipakai di jari manis tidak selalu berarti cincin kawin. Tapi saat menikah atau bahkan bertunangan, banyak pasangan yang memakai cincin di jari manis, mau itu sebelah kanan atau kiri. Kira-kira kenapa ya? Menurut legenda, jari manis diyakini memiliki urat nadi yang terhubung langsung ke jantung, sehingga hati kekasih akan terhubung dengan cincin mereka. Orang Romawi menyebut ini vena amoris atau surat cinta. Oleh karena itu, cincin yang dipasangkan ke jari yang khusus yaitu jari manis. Hal ini sebagai penanda hati mereka yang terhubung satu sama lain. Namun pengetahuan tentang tubuh manusia telah berkembang pesat. Sekarang para ahli tahu bahwa manusia tidak memiliki pembuluh darah seperti itu. Diketahui juga bahwa jantung ternyata adalah organ untuk memompa darah, bukan merasakan cinta. Meski begitu, kenyataan tersebut tidak menghentikan manusia untuk terus mengaitkan jari manis dengan konteks romantis dan emosional. Jadi, sampai sekarang, pasangan masih memakai cincin kawin atau pertunangan di jari manis mereka.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
1: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Benua Etam, Bo Ira masih ngawani Etam galanya dan Kronden Sana untuk informasi ya, Bo Ira sudah siapkan beberapa informasi untuk Etam galanya dan untuk azan maghrib sendiri akan jatuh pada pukul 18 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Kalau gitu tetap bersama kami, Perempat RRI Samarinda.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nak mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Cuma Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tangto.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
3: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf.
2: Baju Moye, kombinasi bagus pas kali.
3: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
2: Kita juga tahu lah, baju cile dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lenso atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
3: Batu tuh Aleona.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita salehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita salehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita salehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan. Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

Ronden Sana Brompat RRI Samarinda masih di Kawani Mbok Ira yo di malam hari ini, dan Ronden Sana di zona petang ini baru punya informasi untuk etam galanya ya. Jadi Ronden Sana, kualitas udara menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan, terutama ketika tingkat polusi meningkat akibat aktivitas kendaraan maupun kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah. Jadi Ronden Sana, pastinya tubuh ya Ronden Sana itu butuh asupan nutrisi vitamin ya yang berperan untuk menjaga kesehatan. Jadi ada beberapa jenis nutrisi yang dapat menjadi bagian dari pola makan seimbang ketika kualitas udara memburuk. Yang pertama yaitu vitamin C. Vitamin C ini bisa didapat di jeruk, jambu, biji, kiwi, stroberi, pepaya, tomat, paprika, brokoli ya. Karena vitamin C ini memiliki sifat antioksidan, bisa membantu melindungi sel dari paparan molekul reaktif. Kemudian vitamin E. Jadi vitamin E ini Ronden Sana diperoleh dari kacang almond, biji bunga matahari, minyak nabati, alpukat, serta sayuran yang berwarna hijau. Kemudian karotenoid ya dan likopen juga Ronden Sana bisa etam dapatkan juga di berbagai sayuran hijau seperti bayam ya Ronden Sana. Kemudian juga bisa juga didapat dari wortel, ubi jalar, labu gitu. Sementara kalau mau likopennya bisa didapat dari semangka ataupun tomat ya. Kemudian polifenol dan flavonoid Ronden Sana yo, ini bisa didapat dari buah, sayuran, teh, kakao, kacang-kacangan dan juga berbagai rempah-rempah. Dan yang terakhir ada sulforafana. Ini bisa didapatkan dari brokoli, kecambah ya Ronden Sana. Jadi mengkonsumsi makanan kaya vitamin, mineral dan senyawa antioksidan itu bisa menjadi bagian dari upaya mencegah menjaga kesehatan. Namun pola makan bergizi tidak berarti dapat sepenuhnya menghilangkan dampak polusi udara ya. Jadi memang kalau kualitas udara memburuk, masyarakat tak perlu mengurangi paparan polutan dengan mengikuti informasi mengenai kualitas udara. Informasi ini dikutip oleh rri.co.id. Dan tidak terasa juga Ronden Sana Mbok Ira harus pamit ya dari ruang dengar etam galanya. Nanti akan ada Bonita hadir menemani etam galanya yo. Makasih yang setia dengarkan Pro 4 dan selamat malam aja untuk etam segalanya.

0: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan, atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif, karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya, yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
1: Balik kampung, balik kampung. Aduh.
2: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
1: Iya, kan ada oles ya.
2: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
1: Yang penting muat aja di motor.
2: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, nggak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
1: Iya, bantuin dong.
2: Lagian, ini barang apa hati sih, berserakan.
3: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Iya, ditahu juga.
1: Lo tahu kah? Kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
0: Tidak, Le. Kenapa,
1: Kau mau tahu? Begini.
2: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John Pitt Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekali.

0: pun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya. Sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
1: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
2: Coba lihat di anak muda tuh, lewat hadapan orang Tuhan di dasopan santunnya.
3: Duh, Mek, namanya juga kanak zaman now, biasa mahal eh.
2: Ndak zaman now kah, ndak zaman baheula kah, ndak zaman batu kah, namanya budaya sopan santun tuh harus dijaga. Awas salah mentegak tuh yoh.
3: Yandi hanya, Mek, aku nih kanak zaman now yang sopan santun.
4: Apapun zamannya, sopan santun tetap yang utama. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Habartam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Terendeng sana, kualitas udara di kota Samarinda saat ini telah memasuki kategori sedang dengan konsentrasi massa polutan tercatat sebesar 17,5 mikrogram per meter kubik. Hal ini berdasarkan pada pemantauan stasiun BMKG di Bandara APT Pranoto. Meski polusi mulai terasa dan masyarakat umum masih aman beraktivitas, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, Suarso, mengimbau warga untuk tetap waspada. Kelompok sensitif seperti anak-anak, lansia, dan penderita asma serta jantung disarankan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker medis sebagai langkah antisipasi. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Iahukun.

0: Ku baru lihat iklan investasi yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Kayaknya ini kesempatan bagus deh.
1: Hati-hati loh, kadang tawaran kayak gitu tuh bisa jadi penipuan. Investasi bodong sering menjanjikan keuntungan tinggi dengan risiko rendah. Tapi kenyataannya, beda banget.
0: Ah, masa sih? Tapi gimana aku bisa tahu kalau itu benar atau enggak?
1: Kamu jangan langsung percaya. Selalu cek latar belakang perusahaan dan jangan mudah tergiur dengan janji keuntungan cepat. Kalau ada sesuatu yang gak benar, langsung tanya aja tuh ke otoritas keuangan atau penasihat terpercaya.
2: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk.
0: Aku sudah coba hubungi mereka, tapi tidak ada jawaban nih, takut deh.
1: Wah, itu udah tanda bahaya. Kalau mereka sulit dihubungi atau menghilang setelah terima uangmu, itu bisa jadi penipuan.
0: Ah, tidak.
1: Investasi bodong nggak cuma merugikan finansial, tapi juga bisa mengakibatkan masalah hukum. Hati-hati dan lakukan pengecekan sebelum berinvestasi.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Nation, selamat malam. Jumpa lagi dengan Mbak Nita ya dalam rangkaian Samarinda Malam edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Yeay, kemai tanggal 30 Agustus terakhir ya. Mbak Nita udah libur 2 hari gitu ya. Jadi semangat nih malam hari ini ngelantikan segalanya sampai berapa tentunya pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Di beranda berita daerah dan Nusantara malam hari ini, kerendeng sana baru benih terjadi ada peristiwa kebakaran di kawasan Jalan Panjaitan Samarinda hari ini kerendeng sana. Pas beberapa menit yang lalu ya kejadian ini ya, di mana petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi juga untuk melakukan penanganan dan pemadaman. Tapi proses penanganan di lapangan dilaporkan sempat terkendala akibat banyaknya warga yang datang dan menonton dari sekitar lokasi. Kondisi ini juga berpotensi menyulitkan akses petugas dan kendaraan pemadam untuk mendekati titik kebakaran. Masyarakat tentunya dihimbau ya yang berada di sekitar lokasi untuk tidak berkerumun dan juga bisa memberikan ruang bagi petugas supaya proses pemadaman ini bisa segera berlangsung lebih cepat dan juga aman. Informasi ini kami kutip dari laman website, laman Instagramnya maksud Nita. Berita terkini SMR dan Jatim doakan sama-sama semoga apinya cepat padam ya Bu Sumbak dan juga tidak menimbulkan banyak kerugian baik materi dan juga jiwa. Masih dikawani tentunya dengan sajian lagu-lagu pop dari Nusantara, Bu Sumbak, ngawani kita segalanya sampai merapat pukul 20 waktu Indonesia Tengah di beranda ini. Dan juga tentunya di item akan merapat pada pukul 19.26 waktu Indonesia Tengah untuk bersama-sama mendengarkan azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Sembari jangan dia dikawani dengan sajian informasi ringan. Jadi tetap bersama kami di area di Perempat Samarinda.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Si.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Kabar Etam Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suhe Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: Masyarakat Kalimantan Timur pasti tidak asing dengan hewan mamalia satu ini, yaitu pesut mahakam. Hewan mamalia ini merupakan satu-satunya jenis lumba-lumba yang ditemukan hidup di air tawar di Indonesia. Sesuai dengan namanya, habitat pesut ini adalah Sungai Mahakam dan tidak ditemukan di perairan daerah lain di Indonesia. Selain itu, pesut ditemukan juga di wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara, Danau Jempang, Danau Semayang, dan Danau Melintang. Pesut mahakam mempunyai kepala berbentuk bulat dengan kedua matanya yang kecil. Tubuh pesut berwarna abu-abu sampai wulung tua, lebih pucat di bagian bawah serta tidak memiliki pola yang khas. Sirip punggungnya kecil dan membundar di belakang pertengahan punggung. Dahinya tinggi dan berbentuk bundar, tidak ada moncong seperti lumba-lumba lain. Sayangnya, populasi pesut mahakam saat ini makin mengkhawatirkan. Jumlahnya hanya berkisar puluhan ekor saja, dan hewan endemik ini pun kian jarang muncul di permukaan Sungai Mahakam. Sampai-sampai International Union for Conservation of Nature memasukkan pesut mahakam sebagai satwa yang sangat terancam punah.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom. Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, Kronik Sana beralih ke informasi lainnya. Ya, di mana kualitas udara di wilayah Samarinda kembali menjadi perhatian. Ini ya berdasarkan pemantauan kualitas udara di Taman Segiri, Jalan Harmoni, Dadi Mulia, Samarinda Ulu. Indeks standar pencemar udara atau ISPU tercatat 102 pada Rabu 2 September 2026 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dalam data pemantauan tersebut, parameter PM2,5 berada di angka 102 dan masuk dalam kategori tidak sehat kerandeng sana. Sementara PM10 tercatat 60, sedangkan parameter SO2, CO, O3, NO2, dan HC menunjukkan angka 0 pada tampilan pemantauan. Kategori tidak sehat ini menunjukkan kualitas udara yang dapat berdampak merugikan bagi manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Dan ETAM sebagai masyarakat dihimbau untuk tetap waspada, terutama kepada kelompok sensitif, dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara ini akan semakin memburuk. Kondisi ini juga menjadi perhatian di tengah masih terjadinya kebakaran lahan di sejumlah wilayah sekitar Samarinda dan Kalimantan Timur. Beralih ke informasi lainnya, kerandeng sana, kehadiran TRS Samarinda 2 juga jadi salah satu ruang publik baru yang menarik perhatian masyarakat, di mana tempat ini tuh rame ya dikunjungi warga untuk bersantai, berkumpul, ataupun menikmati suasana di kawasan pusat kota. Tapi di balik ramenya kunjungan ini juga, masih ternyata ditemukan sejumlah puntung rokok yang dibuang sembarangan di area TRS Samarinda 2. Kondisi ini tuh cukup disayangkan ya, mengingati fasilitas ini tuh baru aja dibangun dan diresmikan gitu ya, dan diharapkan juga tentunya bisa menjadi ruang publik yang nyaman dan bersih bagi masyarakat. Jadi pengunjung dihimbau benih ya untuk turut menjaga kebersihan etam dengan tidak membuang puntung rokok ataupun sampah sembarangan gitu ya. Dan misalnya tersedia tempat sampah atau area khusus merokok, sebaiknya fasilitas inilah yang dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Merokok di area khusus merokok dan juga membuang sampah pada tempatnya, jangan egois gitu ya, karena TRS Samarinda 2 ini adalah fasilitas umum, fasilitas bersama. Jadi tentunya menjaga kebersihan bukan cuma tanggung jawab petugas kebersihan, tapi juga seluruh pengunjung yang juga umpat menikmati fasilitas ini juga. Dadah dibangun baik-baik gitu ya. Jadi ayo nih sama-sama kita menjaga supaya ini tetap bersih, tetap nyaman bagi sesama etam. Ya, kalian yang sana, kedua informasi ini kami kutip dari laman Instagram berita terkini SMR, menjadi air jaya kebersamaan tam di beranda berita daerah dan Nusantara. Setelah ini kita akan lanjut lagi di Beseprah, berkisah seputar budaya daerah. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

sudah menjadi hal lumrah keinginan setiap wanita tampil cantik. Untuk mencapai kadar kecantikan yang diinginkan, biasanya banyak cara yang akan dilakukan. Bagi wanita suku Mentawai, kecantikan harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita. Untuk melakukan tradisi ini, wanita suku Mentawai harus bisa menahan rasa sakit yang tidak sebentar. Karena bukan cuma satu gigi yang dikerik, melainkan ke-23 gigi yang harus dikerik.

0: habis. Buang seni aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerawan deksana kemarau berkepanjangan di kota Samarinda menyebabkan sumur-sumur warga di kawasan Bayur, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara mengering. Kondisi kritis yang sudah berlangsung selama sebulan terakhir ini sangat mengganggu aktivitas harian warga. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga terpaksa membeli air tangki atau tandon seharga Rp100.000 hingga Rp150.000 yang habis dalam waktu 3 hari saja. Demi menghemat biaya, sebagian besar warga akhirnya terpaksa memanfaatkan air parit di sekitar permukiman mereka untuk keperluan mandi, mencuci, dan aktivitas rumah tangga lainnya. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Anita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
2: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
3: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
4: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
5: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat

Lanjut lagi bos semua, etam di Besoprah Bekesa seputar budaya daerah. Dan tentunya kita akan membahas malam hari ini seputar pakaian adat, tapi lebih tepatnya kita akan membahas seputaran motif batik dari Sumatera Utara. Dan juga di sana tuh ada banyak ya, karena di sana sebenarnya motif-motif batik yang ada di Sumatera Utara. Dan tentunya Medan ya, batik Medan tuh punya ciri khasnya sendiri, terinspirasi oleh budaya dan juga tradisi yang ada di masyarakat sekitar juga. Salah satu aspek paling menarik dari batik Medan ini adalah pengambilan motifnya itu dari 5 etnis suku Batak yang mendiami Provinsi Sumatera Utara, yaitu Tapanuli Utara atau Toba, Mandailing, Karo, Simalungun, Papadairi, dan juga Tapanuli Tengah. Dan setiap etnis Batak punya corak khas dalam motif batik sida, dan yang ini tuh hak tuh yang menciptakan akhirnya kekayaan ragam motif dalam batik Medan ini sendiri. Adapun motif-motifnya tuh ya besembok ya, mencakup corak kain ulos Batak. Terus ada juga motif Panipatunda dari Simalungun, dan juga motif Harihara Sundung di langit dari batik Batak Toba maksudnya. Dan selain itu juga batik Medan ini mencerminkan pengaruh budaya Melayu ya, dalam motif Tegek Pucuk Rebung, Itik Pulang Petang, Semut Beriring, dan lain-lain. Nah itu juga tuh yang jadinya malah batik Medan ini punya keunikan sendiri. Nanti kita akan bahas juga tentang teknik batik dari Sumatera Utara dan juga ciri khasnya apa gitu ya. Tapi kita nelinga dulu bu sumbo yang tak lalu nih dari Dayak.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger perompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?

0: Tradisi adat Maceratasi merupakan upacara adat masyarakat nelayan tradisional di daerah Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kebiasaan adat ini sudah berlangsung lama di tengah masyarakat dan terus dilakukan secara turun-temurun. Untuk waktu pelaksanaannya ialah setiap setahun sekali. Prosesi Maceratasi adalah penyembelian hewan dari jenis kerbau, kambing, dan ayam di pantai, kemudian darahnya dialirkan ke laut. Adapun maksud mengaliri darah ke laut dengan memberikan darah bagi kehidupan laut. Tujuan dari digelarnya upacara ini bagi masyarakat yang tinggal sekitar pantai dan sekitarnya, mereka berharap mendapatkan rezeki yang melimpah dari kehidupan laut.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Jadi Bu Sembo, di tentunya di dunia batik gitu ya, ada beragam teknik yang digunakan oleh perajin untuk menciptakan keindahan kain batiknya. Dan Sumatera Utara ini tentunya punya juga teknik-teknik khusus dalam pembuatannya, yaitu teknik canting ya. Yang mana canting ini adalah alat yang digunakan untuk mengaplikasikan lilin cair di kain katun. Nah, terus habis itu juga ada teknik cap. Nah, dalam teknik ini perajin ini akan mengenakan stempel atau cap yang dah memiliki pola-pola tertentu gitu ya, baru dicapkan ke kain habis dicelupkan dari lilin gitu. Ada satu teknik juga ya yang menjadi keunikan batik Sumatera Utara, yaitu menggunakan teknik kombinasi dengan tenun ulos. Tenun ulos ini sendiri adalah seni tradisional dalam pembuatan kain yang berasal memang dari suku-suku Batak yang ada di Sumatera Utara. Jadi lebih mahal juga harganya gitu ya, karena lebih lebih rumit gitu ya, dengan menggabungkan dua seni tradisional dalam satu karya karya batik gitu ya. Dan juga ciri khasnya gitu ya, yang punya batik Sumatera ini adalah warnanya tuh tegas yang pertama, karena didominasi oleh warna-warna tajam kayak hitam, merah dan juga putih, yang akhirnya membuat tampilannya tuh jadi lebih kuat dan juga mencolok. Habis itu juga menggunakan warna hijau dan kuning Melayu. Nah, kalau misalnya ada jadi tuh tadi ada jenisnya juga Bu Sumbo ya, termasuk yang batik yang terpengaruh atau memiliki pengaruh dari budaya Melayu, warnanya tuh akan lebih condong ke hijau atau kuning karena mencerminkan pengaruh budaya Melayu yang kuat di daerah ini juga. Dan ada makna simbolis juga, di mana setiap motif dan penempatan dalam batik Sumatera Utara itu punya makna simbolis dan harus dilakukan dengan teliti dan juga penuh pertimbangan. Yang terakhir juga adalah inspirasi dari alam dan budaya lokal, karena memang motif-motif yang berkembang di Medan itu seringkali terinspirasi dari kekayaan alam, komoditas unggulan ataupun ciri khas flora fauna setempat. Dan juga motif lainnya itu seringnya terinspirasi oleh ciri khas etnis dan juga budaya setempat yang punya maknanya masing-masing.

0: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah memakan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren di sana. Jadi motif-motifnya tuh ada motif kelapa sawit hijau, motif simalungun, motif gorga beca, motif marhogung hogung, motif penari Melayu, terus juga ada motif bunga tembakau dan ikan, motif tapak payung, motif istana Maimun dan puncak rebu, pucuk rebung, motif panik patunda dan lain-lain. Sebenarnya banyak benih ya yang bisa disebutkan satu-satu gitu, motif khas dari Medan, dari Medan atau Sumatera Utara ini. Dan prosesnya juga tuh panjang gitu ya, butuh perancangan motif, penggunaan canting atau cap, proses pewarnaan, pencucian dan juga pengeringan. Dan seiring berkembangnya zaman gitu ya, batik Medan ini juga mengalami perubahan dan adaptasi dari pasar dengan pasar yang makin luas juga. Produk Medan ini beberapa bahkan diproduksi di Pulau Jawa tapi tetap mempertahankan motif khas Medan juga. Dan dalam hal pemasaran, pengrajin batik dan pengusaha batik biasanya akan menjual produk sida kepada instansi swasta, pemerintah, kelompok pengrajin dan juga asosiasi guru.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Budi, kok usap rokok lagi?
2: Kenapa, Tono?
1: Kok tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya terang mengantuk dalam kelas. Kok paling terang mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau terang merokok itu terang gaul.
1: Kok sudah banyak alasan, sudah. Kok mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul? Saya mau kasih tahu kok, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Yuk,
1: kok itu sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kok kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya terlalu mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
4: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Ya, karena di sana di Trasok sudah menunjukkan pukul 20.51 waktu Indonesia Tengah, di mana informasinya kami kutip dari laman website bolumenara.co.id. Menjadi akhir kebersamaan Natam di Beseprah Bekasa seputar budaya daerah. Habis Natam melanjut lagi ya di pesan antar komunitas Kutai. Tetap bersama kami di area di Perempat. Samarinda.

0: Moduai berasal dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pada zaman kerajaan di Kabupaten Toli-Toli, tarian ini sering digunakan untuk menyambut para tamu kerajaan yang berkunjung ke Toli-Toli. Tarian ini diiringi dengan menggunakan beberapa alat musik tradisional seperti gendang atau gagandang, kulintang atau gulintang, gong atau pamandi. Sampai sekarang ini, tarian ini masih digunakan oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk menyambut tamu daerah.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Beratam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerondengsana aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Rakyat Kaltim atau ARAK dijadwalkan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Demonstrasi ini diperkirakan akan dihadiri oleh sekitar 500 massa yang berencana memusatkan aksi di simpang 3 Jalan Kinibalu, Jalan Gajah Mada, tepat di depan kantor Gubernur Kaltim mulai pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Wadah yang menghimpun mahasiswa, buruh, petani, dan masyarakat sipil ini membawa paket tuntutan 7+8 yang berisi 15 poin masalah. Isu yang disuarakan mencakup persoalan lokal di Kaltim seperti kelangkaan BBM, pemadaman listrik bergilir, tambang ilegal, kerusakan lingkungan, hingga desakan hak angket DPRD Kaltim, serta kebijakan nasional seperti pengesahan RUU perampasan aset dan penolakan pemangkasan dana bagi hasil. Demikian Habaratam kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Serimpi merupakan sebuah tarian Jawa klasik dari tradisi Kraton Kesultanan Mataram dan dilanjutkan pelestariannya serta pengembangannya sampai sekarang oleh 4 istana pewarisnya di Jawa Tengah, Surakarta, dan Yogyakarta. Penyajian tari pentas ini dicirikan dengan 4 penari melakukan gerak gemulai yang menggambarkan kesopanan, kehalusan budi, serta kelemah lembutan yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Sejak zaman kuno, tari serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari pentas yang lain karena sifatnya yang sakral. Dulu, tari ini hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: Sungai Mahakam merupakan sungai terbesar di Kalimantan Timur. Sungai yang panjangnya mencapai 920 km dengan lebar 300 hingga 500 meter ini memiliki banyak anak sungai. Menurut cerita, sebagian anak sungai Mahakam terbentuk akibat sebuah peristiwa yang pernah terjadi di daerah tersebut. Ikuti selengkapnya dalam drama legenda Asal Mula Anak Sungai Mahakam.
1: Ongo, bantal kakak basah nih. Atap rumah kita bocor.
2: Iya kak, tilamnya juga ikut basah. Ongo jadi gak bisa tidur.
1: Ya sudah, malam ini kita begadang dulu ya. Oh iya, Kak Silo kemana ya?
2: Biasa kak, sedang khusyuk bebelian dan berdewa.
1: Ya sudah, jangan kita ganggu.
2: Kak Silo, memangnya mau sakti seperti apa kak? Ongo lihat, hampir setiap hari Kak Silo selalu melakukan ritual dan pemujaan.
1: Sudah, biarkan aja. Mungkin Kak Silo memang punya keahlian di situ. Kalau kakak kan bisanya cuma melakukan hal-hal yang berat.
2: Iya, kayak kemarin Ongo lihat kakak bisa mencabut pohon yang besar sekali. Ongo juga pengen punya kekuatan. Selama ini Ongo bisanya cuma makan tidur aja.
1: Sudah, yang penting Ongo sehat dan juga punya kakak yang sayang sama Ongo.

0: Ya ampun, Kak Siluk, sudah pagi gini, kakak masih aja belum selesai. Kakak tahu, tadi malam atap rumah kita bocor. Aku sama Ongo gak bisa tidur. Kakak di sini malah gak peduli. Kak, Kak Siluk.
1: Apa sih, Yus? Kamu ganggu kakak aja?
0: Kak, aku mau ke hutan, cari daun serdang. Atap kita bocor semalam.
1: Ya terus apa hubungannya sama aku?
0: Kakak ini benar-benar gak peduli sama keadaan rumah ini. Ya sudah, pokoknya nanti aku pulang dari hutan, kakak sudah masak ya.
1: Baiklah, aku nanti masak. Tapi sepulang dari hutan, jangan sekali-sekali kalian membuka tutup periuk. Cukup kalian tambahkan kayu bakar, jika emang apinya mulai kecil.
0: Ya sudah, aku pergi dulu ke hutan sama Ongo.
1: Coba aku ambil beberapa lembar daun padi untuk dimasak, supaya aku bisa ngelanjutin semedi dan berdoa kepada dewa agar daun padi yang dimasak itu berubah menjadi nasi.
0: Ongo, sini. Bantu kakak ambil daun ini.
2: Kak, kayaknya sudah cukup daun serdangnya buat atap rumah.
0: Iya nih. Ya sudah, kita istirahat sebentar. Setelah itu kita pulang ya.
2: Iya kak, Ongo juga sudah mulai lapar.
0: Tenang saja, tadi kakak sudah minta Kak Siluk buat masak makanan untuk kita.
2: Asik, kalau gitu kita pulang sekarang yuk kak.
0: Kamu ini kalau urusan makanan laju sekali.

0: Kamu tunggu di sini ya. Kakak mau ke dapur dulu. Lah, kok Priuknya masih ditunggu sih? Jangan-jangan nasinya belum dimasak lagi. Ah, coba aku lihat. Hah? Kok sebagian nasinya ada beberapa lembar daun padi? Aku harus cepat pergi dari dapur ini. Nanti kasih Luk tahu kalau aku melanggar pesannya.
1: Loh kak, mau kemana? Kita nggak jadi makan.
0: Kakak mau santai di luar. Sepertinya nasinya belum masak. Kita tunggu kasih Luk aja ya.
1: Ya sudah. Ongo mau nunggu di kamar saja kak.
2: Sepertinya nasinya udah masak. Ayus dan Ogo sepertinya juga sudah pulang. Coba aku lihat ke dapur. Hah? Kenapa jadi begini? Seharusnya nasi ini udah matang semua. Tapi kenapa masih ada beberapa lembar daun padi yang tersisa? Ini pasti perbuatan Ayus. Anak itu telah melanggar pesanku. Ayus, kamu udah melanggar pesanku. Gara-gara kamu, kesaktianku memasak daun padi menjadi nasi telah hilang. Sudah tidak ada gunanya kita tinggal bersama. Lebih baik aku pergi dari sini. Aku akan tinggal di dekat pusat air. Di sana aku dapat bebas bebelian dan berdewa tanpa ada yang mengganggu.
1: Kasih Luk mau kemana? Membawa pakaian dan ayam jantan itu.
2: Ongo, kakak akan pergi dari rumah ini. Kakak mau bebas bebelian dan berdewa. Kamu tinggal dengan Kak Ayus.
1: Tapi kak,
0: sudah, biarkan saja kasih Luk pergi ya.
1: Iya kak.
2: Kalau gitu aku pergi. Jagalah diri kalian baik-baik.
0: Seandainya aku menuruti pesan kasih Luk, mungkin dia tidak akan pergi meninggalkan rumah. Sungguh aku menyesal sekali dengan apa yang sudah kulakukan. Tapi aku harus mengejar kasih Luk. Ongo, kamu tunggu di sini ya. Kakak akan mengejar kasih Luk.

0: Ayus, apa-apaan kau ini? Jangan kejar aku. Kembali ke rumah cepat.
1: Tidak, Kak. Dengan kekuatan yang aku punya, aku akan membuat bendungan di depan sana agar kakak tidak bisa lewat.
0: Ayus benar-benar menghalangiku. Buat apa dia buat bendungan di Sungai Mahakam itu? Baiklah, aku akan menghancurkannya dengan ayam jantan saktiku ini.
1: Apa? Bendungan yang aku buat bisa dihancurkan, Kak Silu? Aku harus buat banyak bendungan lagi di depan sana. Aku tidak mau Kak Silu pergi.
0: Ayus, berapapun bendungan yang kau buat, akan aku hancurkan.
1: Aduh, bagaimana ini? Batu-batu kerikil sudah tidak ada lagi. Bagaimana aku bisa membuat bendungan? Bagaimana kalau aku pakai nipah-nipah itu agar jadi hutan untuk bisa menghalangi Kak Silu?
0: Ayam jantanku, berkokoklah kembali. Hancurkan hutan nipah itu. Ayus, tolong jangan lagi kau halangi jalanku. Biarkanlah aku mendekatkan diri kepada Sang Hyang Dewata di pusat air. Aku akan bebelian dan bedewa untuk menenteramkan jiwa. Dari sana aku akan menjaga kamu dan Ongo.
1: Kakak Siluk, jangan pergi. Kembali ke rumah.
0: Ayus!
1: Kakak!
0: Biarkan aku pergi. Kakak janji akan menjaga kamu dari jauh. Relakan kakak pergi. Walaupun kita semua tidak bisa tinggal bersama-sama lagi, kakak tetap menyayangi kamu dan Ongo.
1: Kakak, maafkan aku. Aku sungguh menyesal telah melanggar pesan kakak.
2: Bekas-bekas bendungan yang hancur itu menjadi keham atau jeram di hulu Sungai Mahakam. Kemudian, hutan nipah yang hancur membentuk aliran-aliran sungai yang kini bernama Kuala Bayur, Kuala Berau, dan sejumlah delta di Kuala Mahakam.

Agenda. Asal mula Anak Sungai Mahakam. Produksi RRI Samarinda. Naskah Ira Runinta. Sutradara Ratih Irawan. Dengan para pemeran Vera Nino sebagai Siluk, Ahmad Junaidi memerankan Ayus, Ongoh diperankan Rangga, dan narator dibacakan Ira. Rekaman Hartati, montase Mira Febrina.

permukaan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Ya, karena sana lanjut datang di pesona antar komunitas Kutai malam hari ini, tentunya edisi hari Rabu 2 September 2026. Tentunya dah bersama Etam di studio. Ada Bu Suipa ya, Etam sapa dulu. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bu Su?
1: Alhamdulillah baik. Awak seorang tidak apa ta?
0: Alhamdulillah baik jole.
1: Ano, setiap acara bahasa Kutai ini berdua mah tambah pasangan terus ya.
0: Itu sudah.
1: Ano, biar nyambung kesannya ya.
0: Bener. Boleh langsung aja deh disapa pendengar Etam Bu Su.
1: Oke. Halo kerabat sanakku, di mana aja kita segalanya berada. Mudah-mudahan kita bersehatan ya. Malam ini kita bertemu pulang dengan saya Bu Suipai Putra Kedawit dalam acara Pantas Budaya Berbahasa Kutai di RRI Pro 4 Samarinda di 98,4 MHz. Kerunding sana juga bisa nak mendengari suara kami lewat RRI apa tak?
0: RRI Digital.
1: Iya, RRI Digital. Caranya download di Play Store di HP kita tuh. Download RRI Digital, cari kan dia RRI Pro 4 Samarinda. Nah, kita biar jauh di mana aja pasti kita mendengar Mbak anu kisah kami. Jadi kerunding sana malam ini kami itu ndak berkisah dengan kita dalam asli bahasa Kutai, bahasa aslinya orang Kalimantan Timur, orang di sana ya. Di mana bahasa Etam Kutai ini adalah jati diri Etam. Biar Etam asli orang Kutai, mentam ditahu lagi bahasa Kutai, orang dipercaya Etam asli orang Kaltim. Makanya dari itu bahasa ini dijaga gitu nah, biar ndak hilang gitu nah. Karena orang Etam Kutai di Samarinda ini mun sudah beranak pinak, sida ditahu lagi bahasa Kutai dah. Sida pasti berbahasa Indonesia gitu nah. Di saat Etam asli Kutai menyebut orang tua yang laki dengan yang bini itu bapak dengan emek, sida dah berubah papi dan mami. Nah, itu yang ndak saya luruskan tuh. Bukan berarti Etam tuh ndi boleh berbahasa luar negeri. Ini ada saya melarang. Tapi namun kita keluar negeri silahkan aja kita. Kita tidak berbahasa papi mami silahkan. Saya ini melarang. Tapi namun kita di tanah Kutai ya tolong haleh. Dikenalkan bahasa Minak Etam tu bahasa Dato Etam. Takutnya Etam ini namun membuang ke bahasa Sida. Takutnya Etam ini busung. Itu mah namanya busung. Ini sakit ya urusannya. Tak apa diam tak? Apa tak? Tema Etam apa malam ini?
0: Tema Etam malam ini Erau Plus Benua.
1: Nah, pas pulang ha, malam ini temanya Erau Plus Benua. Karena aku dengar tak dari orang Kesultanan tuh tak bulan 9 ini Etam tuh Erau.
0: Nah iya, tanggal berapa bunyinya?
1: Muni salah ya, tanggal 20.
0: Oh tanggal 20.
1: Oh, muni salah pembukaan kah? Muni salah. Tuh. Jadi aku sempat juga menelpon sida di Kesultanan tuh. Anu sida persiapan nih ta. Menyiapkan
0: dari
1: untuk
0: dari awal nih ya?
1: Iya, persiapan adanya rapat sudah dengan pemerintah untuk menyiapkan anu Erau ini tuh. Karena itu dilaksanakan setahun sekali ta. Nah, di zaman kerajaan Etam Kutai Bahari itu tak, namun Erau tak, beuh. Pokoknya riuh, rame, Erau pokoknya.
0: Iya yo.
1: Karena yang datang nih tak dari segala penjuru tak.
0: Bener.
1: Dari segala penjuru, Kutai Barat, dari Mahulu, Kutai Timur, dari pesisir Mahakam, datang segala. Waktu zaman kerajaan Etam Kutai itu juga sudah datang, tak bekapal tak. Ini ada tegak menwayah nih, ada bawa mun dulu bekapal. Jadi membawa segala hasil kebun itu rame-rame ke Tenggarong tuh dihadapan dengan sultan. Dihadapkan dengan raja, ini nah hasil kami raja. Nah, awak apa yang awak bawa ke sini? Aku saya jagung raja. Nih banyak jagung nih sampai satu kapal. Awak apa yang dibawa? Saya beras raja. Beras pulut. Awak apa lagi yang dibawa? Saya ini beras raja, beras mayas. Berapa pikul awak dapat? 10 pikul raja itu dibawa disatukan di situ, dihadapkan ke raja. Itu kendia itu dibagi pulang ke rakyat. Itu jadi orang tegak men Erau ini tegak men orang tuh merayakan kan itu nata
0: berasa benih
1: iya merayakan apa gembiranya itu nah. Dimana alam Kutai ini dulu nih kekayaan alamnya berlimpah ruah, kedua orang setiap panen tuh berhasil. Itu dibawa ke raja tuh adanya becocok anu betanaman hobi. Bepikul bawa hubi nih raja, hasil saya raja. Jadi bunga ya hati ini. Bah, bunyi raja hebat cua anojinya. kita nih jadinya makmur Kutai dulu. Nah itu dikumpulkan habis itu dibagi pulang ke rakyat. Jadi raja dulu tuh disuruhnya rakyat tuh bertanya awak keluhan awak apa, saya nih raja ndak betanaman hobi rayap raja tapi ndak tahu caranya. Nah itu dicari raja, ayo siapa di sini yang mahir menanam hobi rayap, ayo tolong dipadahi itu ilmunya biar di sana tahun ini bisa juga menanam hobi rayap. Tahu nih awak hobi rayap
0: apa? Hobi rayap,
1: hobi jalar tuh nyemram.
0: Oh, disebutnya hobi rayap.
1: Iya, hobi rayap, nyemrayap. Kalau
0: anu itu. Benar-benar aja, benar-benar.
1: Payah nih lah orang Kutai ini tahu aku bahasa hobi rayap. Mati ku tanjal, Mek. Jadi tuh kayak itu tak. Habis tuh keluhannya yang satu lagi ditanya raja. Nih berhadapan dengan raja nih. Ini rakan kekayaan alamnya dibawa di hadapan sudah. Kirinya. Jadi dia dibagi. Habis tuh baru namanya ada namanya duduk apa makan beseprah. Nah, itu sama-sama tuh tak. Sama-sama apa yang dihasilkan oleh rakyat tuh raja sama-sama makan dengan rakyat gitu. Nah itu intinya erau tuh, itu artinya tuh memberi contoh gitu. Nah namun awak jadi pemimpin ingat tuh ya rakyat gitu. Nah namun seorang pemimpin makannya kepiting Alaska mun kawa rakyat tuh kepiting Alaska juga sama rata gitu. Nah dia ada membedakan. Itu artinya erau tuh, makanya duduk beseprah, duduk sama rendah. Lihat nih, raja aja apabilanya makan besila juga.
0: Ya yo.
1: Ya besila.
0: Umpat aja sudah di bawah nih, di atas. Dia ada. Bekursi, galian.
1: Dia ada. Nah itu erau tuh sebenarnya itu memberi contoh. Kalau hasil bumi ini dari rakyat didapat, kembalinya ke rakyat. Gitu nah. Keluhan rakyat apa? Awak nak bercocok tanam apa? Ndi dapat, ayo bertanya kepada yang lebih tahu. Namun etam ayah ini, etam tahu ilmu tapi etam bisa berjual gitu. Lah aku ini belajar juga, aku ini mengeluarkan biaya. Awak nak bertanya dengan aku berapa awak bayar? Kayak itulah umpamanya ya, etam ayah. Namun zaman dulu ndi ikhlasnya. Namun awak nak tanaman jagung, namun tanahnya kering, awak beri air dulu basah baru beri pupuk. Insya Allah jagung awak tumbuh. Kayak itu bahari. Wayah nih, namun erau rame juga, cuma ya sedikit-sedikit hanya datang perwakilan dari Kutai Barat, perwakilan dari Kutai Timur, perwakilan dari Berau, dari Bulungan datang, cuma kanak-kanak hanya bawa.
0: Nah tapi kan ada tampilan-tampilan tuh biasanya tiap ada malam. Nah itu dari bahari kah atau baru-baru sekarang?
1: Oh mana? Kalau bahari ada.
0: Oh memang dari bahari ya?
1: Iya, tegak pun permainan gasing, permainan logo.
0: Tegak lomba-lomba tari, tegak itu memang iya. Yo.
1: Tegak mun agap lah amun bangsa Indonesia ini tegak mun merayakan 17 Agustusan tuh lah gitu. Nah. Ada permainan tuh nah. Begasing, blogo. Itu apa lagi macam-macam ya permainannya bahari itu.
0: Itu. Memang nah, dah bahari dari bahari
1: aja. Iya, tapi bahari itu yang ada tuh gasing, logo, main-main guli lobang bahari. Tuh wayani mana ada gulik lobang men logo lakan gasing ada gulik lobang di ada
0: nida.
1: Setiap 17 Agustus belum ada lagi orang
0: nampakkan
1: gulik lobang itu
0: dadah kesahnya
1: itu hak intinya erau tetap. Jadinya merayakan, jadi orang tuh rame dari segala penjuru tuh datang kesini bersukaria tuh bang dah ada nyembawa pisang diserahkan ke raja itu. Tuh jadi etam duduk berhadapan dengan raja, melihat etam raja duduk di singgasana. Oh ini raja. Namun wayane etam di namun pemimpin kan etam lihat di TV mah.
0: Bener.
1: Ya di tahu dengan etam.
0: Beda ya.
1: Itu.
0: Nah itu ha yang ndak tama ya menanggapi kisah busu IP malam ini bisa di telepon 0541-7272-656 di WhatsApp juga 08 1158 19984, sama Facebook Perempat RR Samarinda dan juga live chatnya juga kawayo. Masih panjang waktu yang tambus Ipai tapi sebenarnya
1: adanya
0: aja hak tuh saya bertanya nih tam sapa dulu buka.
1: Halo
2: salam budaya busu Ipai putra Kedawit.
1: Wah, budaya kan salam apa kabar kita nih
2: baik maha busu
1: busu ya, amai busu amai kah.
2: Iya hak nih.
1: Anu busu, etam bulan 9 ini erau nih, apa persiapan nih busu?
2: Ya aku ini pernah berbeseprah lagi dengan bubuhan kedaton nih busu.
1: Makanya kita waktu erau tuh datang, bila acara beseprah tuh datang kita lompat di mana? Ya. Kah duduk, kah di buncu, kah di situ? Paling ujung kah?
2: Di anu orang mendikenal dengan aku busu.
1: Leh di situ di ada kata-kata dikenal atau kenal pokoknya duduk aja orang banyak berkerobok situ. Coba lihat saya orang nih ngundangnya besila aku di belakang tuh. Makan putu labu.
2: Aku nih saya nih busu ndak makan bersama lawan bubuhan kerabat kerabat kesultanan buso.
1: Wah, namun wayani jangan, takutnya di tangga ada anu orang anu ada satpam itu, jangan ha, berjauh-jauh aja ya, tamu ndak makan gitu nah. Kira-kira setengah meter jarak dengan si Ida, jangan juga behigaan marahi urang.
2: Ini ah biar berberkat buso.
1: Wah, itu hanya sakit tuh buso.
2: Iya bu, mencari berkat. Ya kan buso.
1: Tapi namun orang beseprah tuh buso, namun sultan tuh duduk di ujung, etam kesini nih papa gitu. Nah jangan tuh parak kan sida di situ, sida parak dengan gubernur, dengan bupati.
2: Iya, gitu. Aku nih rencana nih ndak ajo bu empat beseprah nih. Seumur hidup belum pernah buso.
1: Bisa buso, bisa beseprah. Pokoknya udah ada hari H itu datang aja kita ke situ.
2: Melihat-melihat maha. Begitu melihat, dah. Mulang dah. Paling duduk ha, di torap tuh makan durian.
1: Kita kadang-kadang busu, bubuhan kota itu pun jadi beseprah busu, kenal. Kasih dak endi, tetap kita dilambainya.
2: Tegak tuh yo.
1: Iya.
2: Masalahnya aku nih busu 2 tahun di kota raja busu.
1: Nah, kenapa kita nih pernah lompat beseprah?
2: Nah itu dia. Waktu zamannya Ibu Rita menjabat tuh dah aku di situ so.
1: Ramenya orang beseprah.
2: Rame.
1: Makanan
2: acara band.
1: Iya, makanan jukut paten. Apalagi nasi bekepor, putu labu, apalagi bingkak tuno tersiap tersedia segala makanan di situ.
2: Ya, itu.
1: Artinya artinya
2: tuh asam.
1: Ya, artinya tuh busu. Artinya tuh gini nah busu. Raja makan nyaman, rakyat makan nyaman juga gitu
2: nah. Nah itu yang bagus tuh busu, budaya tegak itu yang wajib etam umpati itu.
1: Ini etam wayanin nih, boleh etam jadi jadi pemimpin. Etam nah. Makan makan ketam laut menggawa rakyat makan jukut, mana kawah.
2: Ya senang aku dengan budaya etam nih busu, karena etam nih bahari busu, kesultanan nih Kutai ini dijajah oleh Belanda busu.
1: Wah,
2: dijajah
1: mana?
2: Inggris
1: mana berani Belanda jajah Belanda kesini. Nah, namun disalah ya, namun disalah sih dah tebu usaha ke Kutai ini
2: ya tuh
1: nih beraninya jajah.
2: Makanya hasil minyak, hasil macam-macam tuh busu di Bank Swiss tuh ada tuh sahamnya Kutai tuh busu.
1: Ada, cuma ya siapa dapat ngalak di situ.
2: Dapat ngalak busu, tapi di anu dah di terawang busu. Andin diusah aja kan dia aja belum waktunya.
1: Sebenarnya dapat dialak, cuma orang tes gen.
2: Ya gen ada kok busu.
1: Namun
2: orang-orangnya.
1: Namun tegak monetam nih tes gen salah gen mana orang mau?
2: Ada busu udah orangnya aku udah tahu dah.
1: Udah tahu kan?
2: Udah tahu dah. Udah dikisahkan segalanya dah. Jadi beseprah ini budaya kuta yang paling paling sakral busu. Kalau menurutku pribadi busu, bukan menaikkan apa namanya tuh tombak itu, tombak Haji Batara Agung Dewa Sakti memang itu sih yang sakralnya itu busu.
1: Beseprah. Beseprah tuh makan sama-sama kita berkerobok.
2: Senang busu, apalagi dengan Bu Nita. Leh, pro 4 gabung etam dengan bubuan pro 4.
0: Bener.
2: Iya, Kak. Ya Bu Nita yo kesanaan dia yo dengan Bu Sipai.
1: Insyaallah.
2: Amunnya aku ada di Pak Cokiauha.
1: Iya, namun saya kenalin kita. Saya belum tahu siapa kita. Kenal nama mah. Sekiau-kiau, seamai-amai kali tekiau ke bubuhan saudara etam orang kenyah. Ya namanya amai.
2: Amai itu om, kakak.
1: Iya. Pokoknya datang aja kan dia busu. Insya Allah saya hadir ya. Juga busu.
2: Jadi busu yang paling unik itu busu di dalam acara erau itu busu, beliannya busu.
1: Iya, bebelian.
2: Nah, beliannya itu belian apa namanya busu?
1: Mundik salah, merangin.
2: Nah, merangin itu dia tawab ke kiri busu.
1: Iya, tegak men berkeliling berputar gitu. Itu namun etam di tapi patoh, etam bisa pulau busu.
2: Ya tuh.
1: Itu orang
2: itu sebenarnya.
1: Itu orang-orang yang ahlinya aja yang berkeliling gitu busu.
2: Ya, pusing kepala kita busu.
1: Iya, namun di terbiasa jangan.
2: Jadi merangin itu busu menurut datuk itu bekesah itu mengundang bubuhan kayangan busu karena kayangan itu ada juriatnya di tanah etam nih.
1: Iya.
2: Karena Haji Batara Agung Dewa Sakti itu orang kayangan. Kudungga, Kudungga itu juga orang Kayangan, Gus Gusul.
1: Masa Kodongga, Godongga, masa orang Kayangan, Godongga?
2: Orang Kayangan, Sida. Munda bertemu Sida tuh di Gunung Gua Kombeng itu, Gunung Kombeng di di Kutai apa itu?
1: Kutai ano, mana? Oh, Kutai Timur. Para ya, udah kami Moran Calong.
2: Nah, situ tuh di gunung situ.
1: Oh, di situ kah Sida betapa sampai wayane?
2: Di betapa Sida munya mendak bertemu, situ ha Sida turun.
1: Si Godongga tadi.
2: Ya, kalau Aji Batara Agung Dewa Sakti, Sida turunnya di mana? Di Cibayan, Gusul.
1: Oh.
2: Situ Sida mau turun. Ada tuh. Karena di situ ada candinya, Gusul, tapi tertutup.
1: Tertutup.
2: Ya, aku boleh bercarang yo. Kan dia digali-gali orang kan dia.
1: Iya, jangan. Namun di radio jangan bercarang itu kan dia. Iya. Didatangi ya. Orang.
2: Ditangi orang habis kan dia.
1: Tanpa kisah yang anunya aja, yang apa bunyi orang tuh
2: yang umum-umum yang umumnya aja.
1: Namanya sakral Busu, jangan.
2: Jadi kalau nya beliannya itu Busu, orang Kayangan turun tuh Busu, pas di hari ketiga tuh sudah mulai itu Busu.
1: Iya.
2: Datangan tuh kalau orang yang hawas melihat sudah.
1: Iya.
2: Tapi munnya mendi hawas ya ngelihat orang beliannya mah berputar tawat ke kiri.
1: Makanya Sida pabelanya besawa itu Sida memadahi leluhur etam yang ada di alam gaib tuh. Memadahi nih kami nih anak cucu kita ndak erau nih diberitahu tuh gitu nih.
2: Iya
1: tuh. Jadi kan dia terakhir tuh bila ndak pembukaan tuh ada tegak mun meriam diletupkan tuh nyaring ha. Jadi sedum mah suaranya tuh. Jadi dia memberitahu ke alam gaib tuh nah bahwa nih kami ini ndak erau nih ayo datangan kita. Hmm. Pegian kita ke sini. Nah,
2: itu merinding aku di sini, Gus.
1: Sama saya aja carang nih, berdirian bulu saya nih.
2: Nah, ini ada yang datang nih karena dikukuh. Iya.
1: Nah, saya aja berdirian bulu nah.
2: Jadi Buso, istrinya Aji Batara Agung Dewa Sakti siapa namanya, Buso?
1: Nah, ditahu saya tuh, Buso.
2: Putri
1: Karangmelenu. Iya, mending salah Putri Karangmelenu kah di buku. Ini ada tadi ku baca tadi tadi ingat.
2: Putri Karangmelenu itu Buso saudara kakaknya itu iya putri yang di Pantai Selatan, Ratu Pantai Selatan tuh Buso.
1: Oh, macam mie ya. Oh iya, bujur. Putri Karangmelenu nama bini.
2: Kalau jadi dia merangin itu Buso itu datangan tuh bubuhan Pantai Selatan tuh Buso yang di Pulau Jawa itu.
1: Makanya Etam Kuta itu Busu, mun daerah Busu, orangnya nih berapa orangnya datang, tapi kok penuh.
2: Iya.
1: Tegak itu juga penutupan di Kutai Lama tuh orang dari mana-mana yang datang tuh nah. Saya tuh bingung juga, tapi kok kebak tegak itu nah.
2: Kalau aku kesana Busu, kalau yang tawap itu Busu, yang orang
1: merangin
2: tuh Busu, gawal tuh bubuhan Kayangan Busu.
1: Iya.
2: Emang aku di situ Buso, Sida dekatan segalanya.
1: Yeah.
2: Nah, kalau orang yang melihat tuh aneh tuh. Nah, tapi kalau udah itu ya peguruan, kalau nya ke situ Buso aneh juga Buso.
1: Yeah.
2: Orang Kayangan tuh di mau turun. Makanya Sida di mau kalau diajak diundang ke situ.
1: Makanya kisah arwah bapak saya dulu apabila Etam Erau melihat orang cantik, orang gagah tuh. Itu jadinya orang-orang dari alam gaib yang datang biasanya punya Sida.
2: Iya, dengan Sida Ayus tuh datangan ya, juga.
1: Jadi gerak-gerik Sida tuh lemah lembutnya menyapa Etam tuh apa kabar awak, di mana awak tinggalnya. Gagah-gagah orangnya punya orang bapak. Ya. Yang ceweknya cantik-cantik, grece-grece itu.
2: Nah, termasuk itu Sultan Haji Muhammad Sulaiman Buso. Hadir Sida Buso. Tapi kalau nya orangnya hawas yang melihat, yeah. Munnya mendi hawas nih melihat.
1: Iya, yeah, namanya Etam tegak menatam di hawas nih apa ada? Kedua juga orang-orang yang ada di alam gaib tuhnya bisa ngurang Busu.
2: Iya, yeah, tuh Busu.
1: Iya,
2: yeah, gawal bisa... aku dengan Erau nih Busu. Yeah. Ada bandnya mendi Busu.
1: Nah, itu kurang tahu saya tuh Busu. Kami pakai sama ini pembukaan Erau-nya mana? Yeah. Tegaknya ada kalau malam-malamnya semingguan kalau itu kalau. Yeah.
2: Amunnya ada bednya nih Busu, aku nih ndak berjanjian dengan cewekku nih Busu.
0: Lengeri bete.
1: Jangan atau kayak itu. Sihannya mah juga tebleret itu.
2: Kan beramean kan? Nah, belima-belima 10 orang masukkan Etam beramean. Tegak tuh Busu, tegak muda-muda bahari. Dengan kawan-kawanan bahari kan. Nah, tegak itu.
1: Kendih Busu, saya tunggu kita di era kendih Busu.
2: Insyaallah mudah-mudahan mendapat.
1: Pabilanya
2: nah, Pak. Nomor kuni simpan hak yeah. Dengan Bu Anita minta.
0: Kendia, kan? Melihat
1: ya. Kendia minta dengan Bu Anita habis siaran kita. Namun siaran ini nyaman Busu.
2: Oh,
1: Etam
2: iya,
1: di monitor orang se-Nusantara nih yang.
2: Oke deh, buat keruan deng sana. Yo, tanggal berapa era kita?
1: Pembukaan tanggal 20.
2: Ya, buat bubuhan keruan deng sana. Yo, yo etam ke odah etam Kutai.
1: Siap.
2: Ke kedat ke Kota Raja, yo.
1: Iya.
2: Nah, karena ini bukan masalah apa-apa, tapi itu adalah melestarikan adat dan budaya.
1: Tradisi, ya, etam.
2: Nah, itu karena budaya etam ini kalau nya kita mendi langsungkan tiap tahun, dia pupus kesah.
1: Hilang.
2: Nah, itu udah. Oke, Bu Su Ipai.
1: Iya.
2: Lagunya mendi usah. Yang penting yang banyak nelpon nih.
1: Iya.
2: Gawal nih punya bekesah nih. Sebenarnya aku nih enggak, sebenarnya banyak mau ku kesahkan nih tegak perahu, kapal yang muka luncup, belakang luncup tuh mendi dah lagi dah.
1: Kendia tanpa kesah.
0: Sampai minggu hadap ya.
1: Sampai minggu hadap.
2: Ya tuh. Ya pamit ya Bu Su Ipai putra kedawet dengan Mbok Nita.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh, Bu Su Amai. Sampai ke orang kayangan dekat sakannya berdirian dulu.
0: Iya, jauh bener hak dah tuh sampai ini paham dah saya nih pembahasannya apa. Iya, hak tuh etam siapa nih di WhatsApp ya Bu Su Ipai ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, budayakan salam semuanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini Bu Su Haris di Jogja.
1: Oh, Bu Su Haris, apa kabar Bu Su Haris?
3: Alhamdulillah, saya sehat Bu Su Ipai. Bagaimana kabarnya Bu Su Ipai?
1: Alhamdulillah.
3: Dari sama itu sama semuanya.
1: Iya, alhamdulillah baik. Ih, baru dengar saya nih suara Bu Su Ares ini biasanya lewat WA kah atau
0: Facebook? Oh, biasanya WA.
3: Iya, biasanya lewat WhatsApp saya Bu Su. Cuman ini saya lagi mencoba untuk terhubung lewat telepon Bu Su.
1: Pernah ke Kaltim kah Bu Su?
3: Belum pernah.
1: Tapi pernah dengar adat Erau Kutai pernah?
3: Iya Bu Su, dan sempat nonton juga dari siaran YouTube pelaksanaan Erau tahun kemarin.
1: Iya.
0: Gimana Bu Su menurut kita
1: Erau? Menurut Bu Su Haris bagaimana Erau?
3: Yang saya pikir yang pertama tidak lepas dari sejarah kerajaan Kutai Kartanegara itu.
1: Iya.
3: Kisahnya yang mulia yang mulia Sri Raja Aji Batara Agung Dewa Sakti. Aji Batara ya,
1: iya,
3: bukan Batara. Hampir ada salah ngomong.
1: Enggak apa-apa, Bu Su, aman.
3: Oh, baik-baik Bu Seipai, Mbak Lita dan semuanya. Itu yang mana sejarah berikutnya pernah yang mulia raja, ratu dan para kerabat dari Kerajaan Kutai Kartanegara itu belajar budaya, adat istiadat ke Majapahit, ke Jawa, ya kan?
1: Iya, benar itu, benar. Benar. Kita pernah ke belajar ke sana adab.
3: Ya, Masya Allah ya. Cuma itu kan zamannya gini Bu Su, itu kan sebelum kerajaan Majapahit melemah, kemudian muncul Keraton Surakarta, Keraton Yogyakarta, Pura Pakualaman, yeah. Pura Mangkunegaran gitu loh Bu Su. Iya, zamannya sebelum yang mulia Sri Sultan Agung Hanyokrokusumo sama sebelumnya lagi yang mulia Panembahan Senopati itulah Bu Su.
1: Iya.
3: Nah, terus era ini berdasarkan podcastnya RRI sama yang lain, pernah ya yang mulia Awang Irwan ya yang diundang ke Pantas Kutai tahun sebelumnya. Nah, itu sempat nonton juga.
1: Sempat nonton kah?
3: Iya, tuh juga sempat dengar juga yang katanya sistem tambak karang yang di sekitar Tiang Ayu itu bagaimana. Oh, itu juga dari karyanya yang mulia Sri Raja Kutai Kartanegara yang kedua.
1: Kalau kita tambak karang banyak Bu Su, banyak hampir 70 macam. Cuma yang terkenal ini yang kayak yang Pucuk Paku itu nah, yang bilang orang ukiran Dayak tuh nah. Itu yang terkenal. Kalau tambak karang yang lain banyak.
3: Masya Allah.
1: Iya, Pak, kalau tambak karang banyak yang lain. Cuma yang terkenalnya yang ini. Yang bilang orang itu loh, ukiran daya. Yang itu yang tambak karang yang kita yang terkenal. Kalau tambak karang tuh bermacam-macam anu, Bu Soares. Saya punya anunya ada yang punya. Aji Maman. Nanti kapan-kapan kalau saya bisa menghubungi beliau akan saya bahas juga itu tambak karang tuh 70 lebih. Macamnya.
3: Masya Allah 70.
1: Iya, yang terkenal yang ini yang saking tenarnya yang ada ikon Kaltim tuh nah. Ikon Kalimantan lah. Jadi se-Kalimantan tuh pakai itu dia tambak karang. Itu.
3: Wah, wow, masya Allah.
1: Iya.
3: Wow, itu baru tahu juga. Saya juga baru tahu juga itu Busu.
1: Iya, kalau saya ini sudah melihat sudah Busu, bukunya dibawa tebal bukunya. Tambak karang tuh 70 lebih. Itu rencana mau saya bahas juga nanti tuh. Saya mau hubungi narasumbernya dulu. Yang punya bukunya tuh beliau.
3: Ya. Ya, baik Busu. Terus juga ini yang saya tahu Erau itu ada ritual, bukan ritual ya, apa sih bahasa yang tepat tuh? Nah, prosesi. Di Erau itu katanya di malam terakhir itu ada sebelum belimbur itu ada tradisi seluang mudik belimbur beras. Nah, yang ada, katanya iya, apa para hadirin lempar-lempar beras itu. Nah,
1: ada.
3: Dan itu juga saya juga belajar bahwa Erau Plus Benua, Erau Adat Kutai ini adalah bukan upacara duka, melainkan upacara suka.
1: Iya.
3: Upacara sukacita. Jadi, nah ini sebelumnya ini mohon izin ya ini Bu Suipai, Bu Rita semuanya ini mau saya bacakan dulu catatan saya tadi. Ini salam budaya semuanya yang terhormat Bu Suipai, para narasumber Pantas Kutai dan Ayah Samarinda. Ampun beribu ampun yang mulia. Ini mohon maaf, saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Saya Haris dari kota Jogja, mohon izin bertanya mengenai tema Erau Plus Benua itu. Terutama saya izin tanya perihal gambaran sistem pelaksanaan Erau itu. Nah, jika Erau Adat Kutai ini terdapat para panitia petugas adat, misal Yang Mulia Kerabat Awang, Dayang, Aji bertugas dari awal Erau pada bagian masing-masing. Ini saya dapatkan dari artikel-artikel ilmiah dan podcast RRI sama dengan yang saya baca ya. Nah, kira-kira yang mulia para bangsawan dari kerabat Ence, kalau diberikan tugas selama Erau Adat Kutai ini, biasanya di bagian mana gitu, spesialnya di mana gitu. Lalu misal ada pakem pakaian selama Erau, nah itu kira-kira gak harus dari yang mulia para bangsawan kerabat Encek sih, Bu Suipai. Itu kalau misalkan ada pakem busana selama pelaksanaan, itu sistem pakem pakaiannya yang pas lagi, entah itu pelaksanaan Erau pas lagi pagi, pas lagi haul jamak Raja dan Sultan, Yang Mulia Raja dan Sultan, kemudian yang acara malam seperti bepelas, itu kira-kira seperti apa gitu. Karena yang saya pelajari pernah itu di RRI Samarinda tahun 2025 atau 2024 itu Yang Mulia Busu Awang Irwan ya, itu pernah ngomong bahwa sempat Yang Mulia para bangsawan Kutai seperti Yang Mulia Kerabat Awang, Kak Awang, Kak Dayang itu ada wapan. Yang Mulia Kak Aji, yang Mulia Kanda Aji, Yang Mulia Kanda Aji juga begitu. Kalau misalkan dapat penghargaan dari Yang Mulia Sri Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura itu, nah itu apa pakai wapan? Terus perbedaannya gimana? Terutama untuk Yang Mulia para bangsawan yang bertugas selama Erau itu, Bu Suipai, Bu Intan dan semuanya.
1: Itu aja kah? Itu aja pertanyaan.
3: Yang soal dua. Yang soal itu dulu sih. Terus doa-doa saya, oke. Semoga bermanfaat pertanyaan-pertanyaan saya. Semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana. Semoga kita, kakek nenek, orang tua, keluarga kita sehat selalu, tentram selalu, dimaafkan, dan panjang umur diberi rezeki melimpah. Amin. Amin. Begitu. Ini Bu Sunita, Mbak Ipa, ini Insya Allah saya akan Insya Allah saya akan ini ya, coba ke ke YouTube atau ke RRI Digital untuk dengar dari sana untuk jawabannya itu. Begitu ucapan saya mohon izin untuk mengucapkan kepada semuanya selamat siap-siap Erau untuk Erau. Junjung kasih yang mulia, terima kasih semuanya. Junjung anugerah yang mulia, terima kasih semuanya. Oke, ya salam hormat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan sih. Ada ano? Mau WA dia ada?
0: Ada di Facebook, Facebook. Ada Bu Suzur. Nah hadir. Hadir Bu Suipai Mbak Nita, jadikah kisahnya Erau nih, adakah jadwal bekerobo Bung Sida?
1: Ada, siap.
0: Nego air sambil mengah di musim kemarau.
1: Grece.
0: Ya etam kerangahkan pesta adat Erau.
1: Asik.
0: Buah naga, buah pepaya.
1: Nyaman.
0: Etam ha yang jaga bebaya. Mantap. Pertanyaannya dia kah dijawabnya nih? Jawab. Langsung aja, silakan.
1: Sebenarnya di Erau itu yang para-para kerabat kayak Ence, kayak Awang, Dayang tuh ada hadir. Ada hadir. Cuma ditugaskan ini yang saya enggak tahu. Okay. Ditugaskan ini beda dengan zaman kerajaan dulu, mungkin tugasnya ada masing-masing. Tugasnya. Ya, cuma di dalam Erau nih mereka tuh kalau hadir pasti hadir semua. Dari Ence, Awang, sampai ke Aji, keturunan raja tuh hadir semua gitu. Nah, jadi kalau masalah wapan tadi itu ada anunya masing-masing, ada wapannya tersendiri Pak, ano Bu Suharis. Jadi kalau wapannya begini, ini gelarnya, kalau wapannya

0: pakaian tetap semuanya menggunakan pakaian adat Kutai. Itu cuma ya untuk menghadiri gitu nah. Pokoknya lengkap di kesultanan itu. Beda dengan zaman kita kerajaan dulu. Kalau zaman kerajaan dulu ya pasti ada tugas masing-masing gitu nah. Kalau sekarang tuh ada tugas masing-masing ya paling-paling grup-grup orang-orang biasa nih ditempatkan untuk menjaga tamu, untuk menyambut tamu gitu nah. Gitu Bu Suarez. Mudah-mudahan nih memuaskan jawaban saya nih Bu Suarez. Karena yang bisa menjelaskannya Awang Irwan gitu nah. Itu masalah Awang, masalah Dayang ini. Kalau aku nih ya itu takut-takut salah-salah juga. Karena dimonitor orang kesultanan. Nanti kena tegur kita.
1: Ya betul, orang kesultanan mau basuh kan mesti ya tamah iya. Nih membenihkan boleh.
0: Kemarin juga. Tuh sudah aku telepon cuma mereka ini sibuk gitu nah, menyiapkan.
1: Ya karena menyiapkan ini tadi ya iya, pas.
0: Aku mah kan sudah berjanji kan malam Kamis orang kesultanannya langsung yang saya hadirkan gitu nah. Itu.
1: Ini papel lah.
0: Jadi
1: waktu hak tuh.
0: Kesah di lain pulang. Jadi era ini kalau yang marah masalah berlimbur itu kalau di zaman kerajaan dulu belum ada namanya belimbur ini. Iya, kalau belimbur ini kalau yang di dalam kesultanan, kalau yang ngambil air dari Kutai Lama, air tuli itu bujur. Jadi sultan itu dicelupkannya ke gelas, disiram-siramnya ke orang gitu nah. Semoga dapat berkah itu. Jadi kalau namanya belimbur ini kisahnya dulu tuh orang tuh nurunkan naga. Tegak menaku dengan awak nih nah. Pergi ke Tenggarong. Melihati orang nurunkan naga. Jadi bunyi awak, anu busuk ipai kita lompat kah orang ngeluarkan naga di kota lama lompat. Awak tiga patah, aku tinggal aja. Padahal tamu ini kawan nih, datang berdua. Jadi aku ini duduk di kapal, ndak membawa naga. Jadi pas kapal ini ndak tolak, jadi awak ini kangen anu kesannya tuh usil dengan aku gitu nah. Jadi awak tuh siram air tuh nah, pas kapal tuh ditolak. Jadi awak tuh nyiram gitu nah. Akhirnya aku ini membalas juga siram.
1: Oh itu yang gak dijadikan? Ya
0: itu awalnya tuh.
1: Oh.
0: Jadi itu dulu tuh di anu aja yang rame belimbur itu di pelabuhan aja dulu itu.
1: Tapi itu sebenarnya yang pertama kali yang melakukan tuh siapa?
0: Nah itu tadi yang kawan, tapi kawan tapi tuh banyak.
1: Dida terinci secara jelas ya siapa sih dan namanya?
0: Tidak ada. Ya kalau dulu kan orangnya berkerobok bahari. Itu kalau di zaman kerajaan belum ada lagi namanya belimbur. Itu jadi kalau zaman sekarang ini inya ngambil di itu pasnya menulak naga tuh nah di kapal itu jadi orangnya kangen kayak aku dengan awak busuk ipai tulak tuh ke Kutai Lama aku nih jadi pas kapal tuh ditulak kan sungai Mahakam tuh kan airnya kan tinggi jadi disiram gitu basah awak busuk ipai basah
1: kayak ngantarkan
0: iya kita iya aku nih juga melawan juga kusiram juga akhirnya belimbur gitu nah
1: iya
0: belimbur nah habis itu larinya ke pelabuhan habis tuh sekarang nih sekotaan langsung yang belimbur itu tuh baru-baru ini aja belimbur itu air bersih kalau zaman dulu anu waktu yang beberapa tahun ini tadi kan banyak air merata kalau disiram
1: iya bener nah itu yang jual itu, anu ya itu, menyalahgunakannya
0: iya,
1: ya
0: sebenarnya ya itu dilarang sudah tuh kalau dari air tuli dari Kutai Lama itu sultan itu bujur juanya dipercikannya tak jadi air tuli itu tak dibuat dalam gelas jadi anu ngalak berkahnya nah ya mudah awak panjang umur sehat alafiat ya mudah murah rezeki cepat dapat jodoh umpamanya kayak itu nah kayak aku nih melihat loh sultan tuh mercikan tangan tuh tapi di luar tuh orang sudah belimbur
1: bener
0: itu kisahnya karena aku nih melihat aku nih pernah dibawa orang dulu menurunkan naga nulak naga tuh aku lihat anu bekawan berdua ini kenapa aja kusidannya belimbur di kapal ini dalam hatiku mah aku masih halus itu akhirnya sekotaan golok belimbur sekarang jadi tradisi
1: jadi kita melihat langsung
0: loh aku nih melihat tak
1: belum ada belimbur tuh
0: belum ini kesannya dulu itu nyenulak naga kata nah kapal naga itu sudah di kapal gitu nah kawan ini lompat kesan aku tulak ke Kutai Lama lah awak tinggal gitu nah jadi pakai sahana di pinggir kapal dia pakai sahana babel sudah trompetnya tuh ayo tuh kapal tidak tulak tuh ayo cepat awak beluncat ke pelabuhan kami ini udah tulak itu hak disimbur kawan tuh disimbur gitu nah pakai tangan gitu nah itu jadi yang di kapal tuh melawan juga besimbur gitu jadi basah di dalam kapal tuh basah saat terus itu langsung di pelabuhan di Anusida belimbur di pelabuhan habis itu baru sampai ke darat lalu sekotaan jadi tradisi
1: tuh gitu leh.

0: Ribet nih nih. Nih anu nih berarti ahli sejarah nih sebenarnya ya.
1: Nih juga. Nih aku tuh melihat makanya ke Ruanding sana apabila aku jarang, apabila aku salah tolong kita cepat kita telepon ke perompak luruskan gitu nih. Salah tuh Pak. Ini ayo silakan nih Bapak. Nih Bapak etam tuh berbagi ilmu. Karena mengangkat kota ini etam harus bersatu di sana.
0: Benar.
1: Namun saya mah kita tahu seorang kalau saya ini belajar juga, bertanya juga. Kalau salah-salah bah, sekutayan pulang ngetam supah. Oh, penyuruh.
0: Iya, tuh. Ini ada juga yang pertama ada Bu Suzul masih ya, sudah menanggapi ini. Erau Pelas Bunuhan adalah upacara adat suku Kutai yang berupa pesta rakyat untuk membersihkan suatu wilayah atau kampung dari unsur-unsur negatif. Arti kata nama ritual ini berasal dari tiga gabungan kata dalam bahasa Kutai. Yang pertama, erau atau eroh, berarti ramai, riuh, atau suasana yang penuh sukacita. Yang kedua, pelas, berarti membersihkan atau menyucikan. Dan yang terakhir, benua, berarti kampung, ya, wilayah, atau tempat tinggal.
1: Beneh, ujak ulangi ya, Allah. Coba aku tahu tadi, Jul, aku telepon lah, Wak, tadi, Jul.
0: Oh, itu sudah.
1: Hebat juga, jadi. Hebat juga, Jul, yang menjelaskan gitu, maksud gitu. Pabila aku salah ucap, luruskan, telepon, salah tuh, Pak, ini yang benar. Nah, nyaman, kan? Karena yang monitor ini se-Nusantara.
0: Bener.
1: Busu Aris tuh pasti merekam Busu Aris. Oh, ini.
0: Oh, bener. Yang disebut. Dia sudah tonton lagi sampai ke tahun depan kan. Iya. Mena salah-salah nih kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Tahun kemai pada tadi ini.
1: Kenapa nih berbeda nih?
0: Oh. Iya Allah. Iya, dia tunggu lagi habis tuh ya.
1: Ya.
0: Mulai gatel-gatel lah saya lihat di tenggorokan kita tuh. Kita menelinga lagu hak dulu nih. Lagu Erau.

0: Cianjur adalah tarian tradisi budaya asli Kutai Kartanegara yang biasanya ditampilkan hanya pada upacara-upacara besar. Tarian ini dibawakan oleh kerabat kesultanan. Tarian ini ditampilkan pada acara-acara seperti upacara penyambutan tamu-tamu agung, upacara adat Erau, upacara adat penambalan Sultan Kutai Kartanegara atau penobatan Sultan yang baru, dan lain-lain. Tarian ini dibawakan oleh penari pria yang disebut Beganjar dan penari wanitanya disebut Beganjur. Dalam pelaksanaan tarian ini, masing-masing penari membawa aksesoris tari yang disebut gada untuk penari pria dan kipas untuk penari wanita. Musik pengiring tari Ganjar-Ganjur adalah musik gamelan yang terdiri dari bonang sebagai alat melodi dan gendang untuk pengiring.
1: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya lanjut lagi ya Bu Sipa ya, masih iya, membahas erau pelas benua. Belum ada yang tamat nih Busu, ajak Iha tuh.
1: Ayo kerang di sana, apa yang kita ketahui tentang erau pelas benua, silahkan. Ya tama kesini masuk. Etam pecarangan, yo ni usah supan-supan, babila etam salah, ada ajanya meluruskan kan dia.
0: Bener.
1: Aduh. Jadi te, jadi tegak itu tak. Jadi wayah ini dah dilarang orang dah berlimbur dengan air yang dibaik itu.
0: Bener.
1: Ya, dan dia diawasi juga. Jadi kalau melanggar aturan, ke polisi urusan, ke hukum. Itu. Jadi namun ada kanak halus apa di kawah itu menyiram orang. Itu di kawahnya sesiram-siram. Rusak adat itu orang Kutai kan dia. Tuh karena tuh di lirik dunia loh erawnya. Bahari ada namanya erau se-ASEAN tuh.
0: Iya, tadi sampai sekali mah ya.
1: Iya, luar negeri kalau banyak datang ke sini.
0: Oh, kalo waktu itu ramai benar tuh itu tuh. Tapi dia tidak lagi ya.
1: Iya, bingungnya melihat adat Kutai ini, adat tengahnya bukan orang luar iya negeri. Oh begini, kayaknya adatnya di sini. Ramai bahari.
0: Iya, ramai benar tuh, lebih pada biasanya kan.
1: Iya, ramainya. Dunia kan tahu tuh, se-ASEAN. Lihat. Gitu. Bangga tak, etam tuh jadi orang Kutai tak. Etam punya tradisi adat etam seorang. Harus etam pertahankan dong, harus dilestarikan. Jangan hilang. Itu.
0: Tapi sayangnya tidak lagi ya Busu ya.
1: Iya.
0: Lagi baru sekali habis itu udah pupus dah.
1: Tapi mudah-mudahan ha, bila-bila tuh etam bisa dapat mengadakan
0: lagi.
1: Iya, erau se-ASEAN. Luar negeri yang datang loh. Jerman, Belanda datang, Rusia, Inggris. Pokoknya rame benua etam are ta.
0: Itu. Tapi menurut kita Busu dari dulu kan karena kita dah melihat dari halus gitu ya erawan itu gimana. Apa yang paling beda weh ini?
1: Ya bedanya macam-macam banyak ya perbedaan ndiknya tegak mondi zaman etam kerajaan Kutai Bahari kalau mun orang daerah itu kan ndak se Kalimantan Timur yang datang. Wah ini se Kalimantan Timur ya cuma hanya apa ya bunyi orang tegak mon ngalah anunya mah gitu nah. Kadang-kadang mendah pembukaan tuh ya kita saksikan dari Muara Badak, dari Bontang, dari Balikpapan. Cuma kanak-kanak anu orang-orang biasa mah kalau bahari kan memang bergerombol orang bahari. Bekapal datang. Banyak membawa kan bekalan macam-macam halah. Itu jadi ditanya orang, "Awak dari mana?" "Kami dari Balikpapan." "Awak dari mana?" "Kami dari Paser." "Awak dari mana?" "Kami dari Kutai Barat, dari Melak, ada yang dari Bulungan datang." Tuh ramai bahari monerau. Bunyi kesah. Bunyi kesah tuh 40 hari kah bahari itu. Zaman kerajaan tuh. Wah, ini kan datang seminggu mah. Kalau bahari 40 hari. Orang-orang ada kan erau tuh bahari.
0: Iya, dulu tuh malah pas harus tuh gitu. Makanya merasa lawas gitu Bu Sio. Tapi tuh sekarang seminggu mah selesai dah pupus
1: iya
0: dah,
1: gitu ya. Nah iya kalau
0: tapi sebenarnya benehan lebih lawas ya
1: sebenarnya. Nah, iya ya. Sebenarnya itu 40 hari sebenarnya tapi mau zaman kerajaan dulu aja 40 hari
0: iya beda yo
1: namun wayahnya ya namanya kemajuan zaman ya kalau bependa
0: kesibukan
1: iya. Jadi tuh bunyiku etam namanya etam ke Ketenggarong tuh ya jelas saya tuh menyaksikan erau. Oke, ini adatnya. Orang berlimbur tiga ini harus air bersih. Janganlah kan air paret ditebak ke orang tuh nyatau berkelahian.
0: Iya. Apalagi kan biasanya kan ada jamnya kan Busu.
1: Iya, ada jamnya.
0: Tuh. Biasanya orang belum yang di sana berlimburan dah yang di jalan-jalan nih dah. Anuan, jadi bemusean habis tuh.
1: Iya. Iya. Ya wayah ini kan dibatasi itu dari Mangkurawang sampai ke ini mah. Kalau yang simpang tiganya anu tuh nah. Ah. Simpang tiganya apanya Hulu Tenggarung sampai situ mah lagi dibatasi kalau di kawal lagi. Namun dulu kan luah kulu, luah duri, blimbur sampai bener ke simpang tiga loh jainan nih blimbur segala leh bunyiku. Tekeliji mau siram. Tapi namun di Kutai Lama, namun penutupan tuh serang dia nusida teh. Cumanya ke atas nyiramnya di kawah kayak ini lemah surang. Cumanya ke atas, tapi tegak mun hujan lah. Nyagugur ke hatap sayang tuh nyaring. Itulah namun kena ke hidung orang lemas orang selang.
0: Iya.
1: Tegak pun pemadam tuh nah.
0: Bener.
1: Tapi nyaknya di anunya ke atas tak. Jadi tegak pun hujan turun.
0: Tegak gitu hujan. Itu pernah sekali mengumpat itu. Tapi dari jauh mah melihatnya.
1: Nah jadi waktu kami penutupan erau di Kutai Lama hari itu ada sesepuhnya di Kutai Lama tuh encarang. Saya heran anu dek bunyinya. Kalau sudah erau kayak gini banyak orangnya padat. Tapi bunyinya dari mana-mana sih orang ini. Itu. Jadi pas habis erau tuh kayak bihilangan gitu nona tak. Kayak bihilangan entah mana-mana. Bayangkan awak Kutai Lama tuh jauh loh tak.
0: Bener.
1: Namun tidak dipikir-pikir tak orang-orang situ-situ wajar lah. Ini punya sudah penutupan tuh padat, padat tak.
0: Bener ya.
1: Bekajal hitam tuh. Makanya orang di sana tuh bingung saya anu dek jenya dari mana-mana orang ininya.
0: Bener juga yo.
1: Tuh.
0: Tegi hari-hari biasa nih tegi ada orang punya.
1: Namun tak dipikir-pikir jauh kan Kutai Lama tuh kan.
0: Bener.
1: Namun bubuhan Kutai Lama mahnya mah mama adakan kan ya wajarnya kampungnya di situ. Tapi ini orangnya kemana dari mana-mana. Makanya aku ingat pesan arwah bapak apabilanya tampan, bolehnya cantiknya orang dari alam gaib tuh aku nih melihati
0: kena. Kita cari
1: iya. Dalam hati kok punya ketemu nih aku bayi pakai sama nih dalam hati.
0: Dapat nih. Tidak dapat.
1: Dia ada. Bunyi arwah bapak apabilanya gagah. Bilangnya ceweknya cantik-cantik tuh itu dari alam sebelah tuh bunyinya. Inya mengurang. Tahu nih apa arti mengurang?
0: Apa mengurang?
1: Inya jadi manusia gitu nih. Dari alam gaib tuh nya menyamar jadi manusia. Nya lompat juanya di situ. Nah, jebe eraunya merayakan. Karena etam orang Kutai ini kan kuat dengan di alam gaib ya kalau. Jadi bilangnya besawai itu nya memberitahu tuh nya, "Dato, ayo kami ini ndak erau nih, ayo. Hadir kita." Nah, kayak itu nih. Tuh. Ayo karan di sana, ya. Siapa nyedek pakai sahan, kami nunggu nih sebelum waktunya sebelum habis. Sebelum
0: habis nih, kawa tama ya. Nih Bu Suzuljo nih, mudahan hak jual pengisi acara hiburannya kawa diperluas. Seluruh talenta-talentanya ada dari kau tim yang ditampilkan. Dia hanya lokal Tenggarong atau Kukar Maha. Ibeneh, karena biasanya kan tegi itu ya. Kisaran Tenggarong sekitar Maha tuh yang ngisi-ngisi malam itu biasanya.
1: Makanya Jul, awak namun nak ngisi OTW ha dari Balikpapan tuh.
0: Datang ha, ya, datang ha.
1: Ngisi tenggelam. Tuh anaknya Tama pulang tuh.
0: Iya, datang siapa ha nih. Halo, salam budaya.
2: Salam budaya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waduh lah, kacau nih. Ini enak, etamnya enak erau nih musuh.
2: Tanggal 29 ya?
1: Tanggal 20 bunyinya.
2: Oh, 20 kak?
1: Iya, pembukaan. Datang, ha?
2: Insya Allah dia.
1: Etam makan beseprah situ, apa kah dimakan?
2: Etam cari jabau aja.
1: Putu labu.
2: Ketiga ini musuh. Ada yang tahu sejarah Kerajaan Kutai itu busu, tapi beliau ini Said Abduh Segap Abjab busu. Hanya menceritakan tentang kerajaan itu busu sampai di apa namanya itu Raja Batara Agung nggak?
1: Terus?
2: Sampai Sultan Sulaiman itu busu, sampai pernikahan tidak sampai mulai masuk Islam segalanya busu. Saya itu terjemah nggak 2 jam kisah itu busu, dia habis busu. Tapi dengan susunan apa namanya kisahnya itu bagus itu di apa namanya di terbata-bata itu sih yo tahu segala sejarahnya segala pembelian tuh sih yo sulang mudik segala tahu
1: galah yo
2: cuman ada sedah madahi tidakkah apa namanya jadi narasumber bisa punya musuh tapi ya itu tadi musuh di sempat pas tadi keser itu dengar aja pak jadi punya saya coba dia di telepon bila-bila kamu sih yo, kita menghadirkan sebelum erau nih kan, tanggal 20 kan masih bisa kan?
1: Masih bisa.
2: Masih bisa lah. Jadi saya tuh mau erau tuh apa aja saya gawat nggak busu, juga belian, belian tuh belian apa yo? Kuta itu yang itu napa dong, dulah tuh sami apa? Yang dia nggak busu, aduh diingat namanya tuh beliannya tuh busu.
1: Belian apa ya? Belian dewa kalau lain?
2: Lain kalau belian bawo tuh dari Kalteng tuh.
1: Ah, dari Kaltengnya.
2: Tamu Kutai ini gimana?
1: Merangin tadi lain, merangin lain.
2: Lain, aduh. Apa ayunan, ada ayunan-ayunannya ya, Buso.
1: Oh.
2: Diingat dan misalnya, tadi sudah diingatin. Jadi, itu yang ramai itu sudah, nah baru nggak, begitu udah ingat, diingat lagi.
1: Memang kita di anehnya tuh, ditutupinya supaya diingat.
2: Tali ayu kah, Buso?
1: Tali ayu kah? Belian tali ayu kah? Masa ada belian tali ayu baru ya, aku pernah dengar.
2: Ada ayu-ayunya nggak bisa
1: lihat. Akalah itu menanyakan ke dia, aku nanyakan ke orang kesultanannya, belian apa dipakai di era itu gitu.
2: Lain belian pak. Ini nih, tidak.
1: Besawai.
2: Dua, cuman di tiga keraton itu biasanya disaksikan oleh ano.
1: Masyarakat.
2: Lain, iya masyarakat juga kerajaan juga bisa. Kan diingat tuh. Jadi bisa. Pembelian itu kan itu yo tegaknya itu tegak dewa datang ya. Tapi kan itu dilihat ya. Ada tuh orang-orang ini ya bisa.
1: Iya bejor.
2: Orang ini bisa tapi amun sejarahnya tuh itu kan diperhatikan. Yang datang erau tuh kadang-kadang lebih daripada kapasitas dia bilang.
1: Benih bunyi kita tuh.
2: Tapi ada yang hadir yang orang gaib itu.
1: Iya bejor.
2: Tanda-tandanya musuh mundur kan dibubang. Mundur tali biasa, berarti lain. Ya tali jomo pun orang nggak, ya sudah.
1: Tuh. Orang gaib tuh.
2: Gaib biasanya tuh musuh.
1: Nya bisa ngurang kalau.
2: Ya. Tapi ingat benar kok waktu era itu musuh. Tahun 80-an tuh, yang tuang mudik tuh musuh. Saya tuh empat benari musuh. Sampai ada di TVRI, Bonita ini diam aja juga.
0: Mendengar leh,
1: baru
0: berkisah kita. Kalau saya kisah juga leh.
2: Saya nggak awalnya kayak gitu.
0: Eh sudah, lanjut.
2: Rambut saya itu gondrong belum su. Tahu kan, tegak anu, tegak ini nih Ronald Panjaitan gitu rambut.
1: Pah, ngerinya yo.
2: Tebal kan, sampai ini masih tebal rambut itu. Di lalak tegak. Orang kan mudah tua tuh lalak kepala dia longor kan.
1: Jangan disebut lalak ngelongor patah ada bujur-bujur lalak ngelongor tersinggung orang.
2: Kan tersinggung gue, saya kan disebut person. Kalau longor itu kan hampir semua 80% kan orang longor, orang Amerika kan.
1: Lalak
2: punya orang Edong Kutai. Jadi itu. Nah, sampai diingat tadi kisahnya tuh.
0: Sudah kemana dah kisahnya tuh?
1: Aduh, nasib.
2: Pulang mudik tadi kan musuh ya, tau ganjar-ganjur kan musuh ya, woy. Punya arwah nenek saja kan, tua saya tuh. Leh, mamat nih, sama dengan orang bule itu. Nah, ada pastor krut tuh musuh, pastor. Empat juanya betarian gitu, pulang mudik tuh. Wah, sebenarnya mau era tuh musuh. Rame itu busuk, mau saya ingat lagi bari tahun 7 bulan itu busuk.
1: Iya.
2: Saya tahu lah, saya tuh sampai 4 bahempas itu busuk.
1: Masa? Bahempas ya, yuk?
2: Lah busuk. Ini arwah nenek saya lagi kan, bah, ini orang ini bunyi. Anu apa, mamat ini ditapai busuk kan, tubuh kan.
1: Perang.
2: Kan, apa lagi busuk. Itu mulang tuh, tapi ya bubuhan bahau benua itu diobatinya busuk. Yang aneh itu busuk, belah. Ini papar, busuk tangan busuk.
1: Obat lah.
2: Ya ada nih, ada apa-apa, tiga orang kan kepedehan tuh dia ada.
1: Ini itu dapat hadiah kan di bahari itu?
2: Ada kan, karena saya kan dia ada di menong kan, kalah. Yang ditelati, cuman kan gawal mah meramaikan kan.
1: Pakai apa? Nih si dama menepek kita tuh pakai apa?
2: Pakai anu, penjalin itu punya pore kan di tapi pedas gitu.
1: Pah, ngerinya nih su?
2: Punya penjalin yang halus tuh so, halus pada kelingking pak,
1: sakit,
2: nah, pecah gitu.
1: Masya Allah,
2: hantam juga so, sama.
1: Jadi pelindung kita apa?
2: Ya anu tuh apa?
1: Baju jamo.
2: Yang saya kirim ke kita tuh nah, so. Itu pak biasanya pak, tangan ini kan buat anu bungkus so. Kamu dibungkus habis loh.
1: Wah ngerinya yo, ah disanggup. Berani saya besu, lompat bahempas tuh besu.
2: Bukan, oh ini ya. Anu beda.
1: Balat belakang.
2: Kita tahu lah busu. Mau sama-sama muda busu. Ya mau parah busu.
1: Oh.
2: Berempet kan. Itu mau lihat Tuhan berjauhan busu. Gitu.
1: Oh, kayak tuh ya.
2: Ya, mau kena. Tapi saya terpapar kemuhal ya busu.
1: Pah,
2: kena dis juga, tapi ya di apa kan. Mm-mm. Pecah juga usul.
1: Pecah juga.
2: Tapi usul dia ada orang yang tegak orang ini berdendam dia ada.
1: Oh, oh dia ada itu kan anu tegak men setelah pertunjukan kayak itu ya.
2: Iya. Bunda malam terus tanya gitu, pedih-pedih gatal gitu. Apa membahas tengah belakang ya. Bonita ini cuma ketawa juga kan.
1: Bonita ini tahu bempas. Tapi era wayahnya ada kalau itu ditampilkan si Dayan di kalau yo.
2: Tapi saya tidak pernah lagi nonton era itu gitu.
1: Masa?
2: Weh, amun dulu di tengah anu, di tengah lapangan keraton tuh. Mm-mm. Bujur weh. Tapi musuh, anu apa? Upat lagi sungguh saya musuh kan, belah tuh kan, mati aja musuh. Dia ada rasa sakitnya musuh. Mm-mm. Ya sama anu bahu benua tuh
1: iya.
2: Sama.
1: Mm-mm. Tapi belah. Biasanya Atam Kuta itu apabila nyenda tampil katanya berbacaan biasanya pakai piampul biasanya supaya disakit.
2: Nah, kita aduh yang ngalih di kisah kan itu memang iya kan kapan bisa orang nenek kan. Tapi tampil saya tuh memang kepada juan sudah
1: bersyarat juga
2: satu abis tuh ditapain tidak sakit kan. Ya sama itu.
1: Namun di demam kawan seminggu kena pepal.
2: Bisa itu busu yo. Bahari itu busu. Kita tahu cukup bawang kan kan busu.
1: Uh-uh.
2: Nah cukup bawang itu ditunggu busu. Anunya itu apa?
1: Jamnya.
2: Lain anunya. Kumisnya itu busu.
1: Uh-uh.
2: Kan itu ada kan kumisnya tuh bawang.
1: Uh-uh.
2: Nah itu ditunggu itu busu. Nah dimakan.
1: Lah
2: itu busuk tahan popal busuk.
1: Wah, namanya.
2: Mun wah ini sih ditahu kan busuk yo.
1: Kelahan cobailah, kalau baru dipepal sakitan nih.
2: Kan pernah, Bang. Tinggal dulu busuk, Bah. Kita tahu lah itu. Di rumah kosong lu hantam busuk.
1: Heeh.
2: Hantam jujur bunyi bubuannya tuh. Wah, tahan ini memang orangnya. Dan jadi ilmu itu tuh busuk. Dengan lo dengan orang senior nggak berkaji itu musuh.
1: Oh.
2: Jadi mulai ini di tahun lagi lah.
1: Iya.
2: Di pernah lagi bang bantam sih yo.
1: Iya.
2: Ada musuh yo.
1: Iya. Siap. Nggak habis ya waktu itu nih.
2: Iya makanya itu musuh. Iya ada musuh karena nggak kayu baru musuh.
1: Oh iya siap.
2: Karena lo persembahan tuh anu larung.
1: Ah iya.
2: Anu untuk pengobatan musuh. Berlakukan. Dan apa 3/4 kilo.
1: Ah iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, tuh ta, langsung.
1: Sebelum nutup nih tuh ada WA.
0: Tidak.
1: Ada.
0: Kosong. Jadi langsung
1: kita tutup. Ya, keronin sana itu mah juga kabar saya malam ini dengan Monita tentang pembahasan etam di Erau ya. Tegak apapun etam harus menjaga budaya etam ya keronin sana ya. Mudahan etam segalanya kesehatan ya. Insyaallah minggu hadap etam bertemu pulang. Insyaallah ada bintang tamu etam ya. Tema masih saya rahasiakan.
0: Dia aja.
1: Itu mah tuh waktunya udah habis dah.
0: Oke dah. Makasih Bu Suyo kami izin pamit Bu Sobagalanya. Assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wabarakatuh.

Ya, karena sana saatnya tamu empati bersama Kesenian Lamut malam hari ini edisi pertama. Tetap bersama kami di RRI Prambanan Samarinda.

dewa yang mengkabarkan bah, nak, orang paling banyak-banyak pun akan terima kasih. Ini mah kan akhir kada disangka-sangka. Ya, Kanjeng Rama itu kan disangka-sangka datang satu artinya pada bencana nang kada ketahuan. Ada sampean adakah besi atau anak bahajat kah, bahari apakah? Kalau pang ada baharinya. Woi, ini sebujurnya anak kayak aku ini kada ada hajat, kada ada apa. Kan pang ada hajat tarian, hajat apa kada ada kok. Atau hajat segala mandihin, kada ada bahari. Cuma, kurang kaya ketinggalan dan sana aku ada di gunung. Ajar pertepas. Nah, aku ini waktu pengajian kada keingatan. Mahabarakan dan sana aku dan sana tua. Ajar Brahma Dewa di atas gunung, Cemara Tunggal. Rupanya kakakku itu bersokot hati, bersugul manahnya. Sampai hati mengeluarkan air mata. Dan turun angin pas api turun topan. Nah, itu sebabnya anak kaya kada apa-apa bang sebabnya nih. Kalau ada hajat, ada itu ada. Cuma aku ada bisa dalam sana, lupa mengabarkan. Nah, kalau begitu kan jangan ramah, yuk ramah. Kita ambil di Gunung Cemara Tunggal.

Tempian ujarnya jahat penyabdangan bare sigra ya ding selamanya dengan manusia tetap manusia itu ada hilaf tetap manusia ada lupa dengan coba aku dengan sakit hati kamu kadang ingat tahun aku berapa lama aku mbah menyerahkan nagri kota benua naik ke gunung aku ke sini sudah artinya belum pakai persapaan kenapa ya kamu lupa tahun aku sebulan-bulan sekali berapa lagi sebulan sekali setahun sekali kamu kadang ingat tahun aku macam itulah dengan aturan bedang sana aturan bedang satu masih ingat sebulan kah apalagi nang sehari-hari.

membilang terima kasih, Bin. Banyak-banyak berterima kasih dengan kedatangan ikam. Nah, ini ulun sampai datang datang di semuanya nih, ulun juret orang Pelinggam. Oh, jadi kamu orang Pelinggam lah, nge? Ulun orang Pelinggam. Orang Pelinggam, semuanya terkumpul yang sekalian. Maklum orang Pelinggam, tamah ramah lawan orang-orang yang tua-tua. Adat, aturan, istiadat kada tertinggal orang Pelinggam. Masing-masing sujud mohon menciumnya tangan pak nak banyak-banyak terima kasih nak ayah. Jadi kami suruhan Pelinggam lah nge ulun-ulun turun Pelinggam. Siapa-siapa yang suruhan Pelinggam nak mana petahun lah siapa orang nak. Nah pertama ulun Raden Bujang Citra, ulun niatnya juret orang Pelinggam. Jadi kam Bujang Citra lah nge orang Pelinggam lah. Siapa ngan ramai kam? Nah ramai ulun karena Ambung Sakti itu ramai ulun. Oh jadi ramai kam Ambung Sakti lah nge ramai ulun tu Ambung Sakti. Ulun ini pagar besi lalamun. Oh, urang pagar besi lalamun. Ikam lah. Ige, urang lagi pagar besi lalamun. Siapa ngaran ramai kam? Ngaran ramai ulun Raden Bujang Jaya. Oh, Bujang Jaya. Tapi, kanya ramai Bujang Jaya bedak sana. Lawan hati Ambu Sakti. Jadi ulun bersebupu. Kalau baca gembu sepersekali. Pam tu kita bedak sana lah. Ige. Nah, ini ulun Bujang Sakti. Tejaria. Nah, ini. Pilih talamak sedikit awak siapa ngaran? Nah ulun ini kan semata ngarannya ngaran ulun Raden Bujang Kasmaran. Oh Bujang Kasmaran ini kam lah. Di mana ramai kam? Di mana negeri kam? Kalau ramai ulun, ulun ini artinya anak Bujang Jaya juga. Bedang sadak ulun ini, bedang sadak bapak. Tapi umah lain. Nah sekarang kam cuci tinggal di mana? Ulun di negeri Mega Bendung. Oh negeri Mega Bendung? Iya, yeah, ulun di negeri Mega Bendung. Pakaian ulun Prabu Jenggi Jin Primambang Buta Denawa. Oh Jin Primambang Buta Denawa lah pakaian ulun. Cuma ulun bangsa benusa ulun.

0: handap, ha? Pina gagah urang ngadep di pasar. Nah, kang sampeuna tahu ulun ngan Raden Indra Kelana. Oi, kam ngari Indra Kelana lah, nggih. Di mana ku teman mana siapa ngaran Rama? Ngaran Rama ulun artinya buta denda. Oh, buta Rama kam nggih, jin Premambang. Negeri kam nak, negeri ulun Goha Prian. Orang negeri Goha Prian banget, urang paligam. Urang negeri Pagar Besi, lalamun. Urang artinya lawan orang Goha Prian. Ini pangan pina hal-hal sawakna siapa ngari kam? Nah, ulun sebenarnya Bambang Rumaya. Oh, jadi kam ngaran Bambang Rumaya di mana tinggal kampung halaman? Ulun ngaran Bambang Rumaya tinggal di negeri Simbar Malian. Ikam kuitan siapa? Ulun kuitan si lembagawan pakaian aja. Siapa pakaian ikam? Pakaian ulun yang Batara Guru Dewa Alam.
1: Oh,
0: cucu Batara Guru. Pang lah ini, ulun pacucu oleh Batara Guru Dewa Alam. Jadi maksud ikam nang datang, artinya kasih deh, bakawak-awalin bertanah, apa maksud? Nah, maksud ulun kajar apa mengambil sempian. Karena kini kita sama bapak ngetianan nih, anak mengawinakan teh jariah. Anak mengawinakan artinya cucu yang Batara Guru Dewa Alam.

ujar ajar adi yo pamudakan tola urang palinggam jaka kuan sepanjang urang palinggam barakali ku pikir tapi urang palinggam nya kada gampang tamah ramahnya berapa susah payahnya mambil aku kalau kada mau jadilah bersama-sama ke dalam negeri lenggak perwantan.

Kau jari din tejar ya, napa kang? Mapa pikirin kita sebenarnya sudah pambayun, napa? Jadi kakang, bang rumahnya sudah dikawinakan. Dina gede juga perwantan. Ayo kakang, menjawab pikir sampian. Nah, kuningan sudah lebih pembayun ini. Bapak dalam kajang ramah anak kembali ke negeri kosorang. Aku anak membawa siading ke negeri artinya kembali ke negeri sendiri artinya ke negeri Sumber Malian. Ujab Makhraja Prabu Ati Alim Dewa aku nak akan menangati lagi kamu sudah selamat atas berkawin laki bini kamu. Kau kuasa ini kamu nak bawa aja istri kamu nak ya kanjang ramah ulur daka negeri artinya Sumber Malian. Lalu dibuatkan di dalam juga dengan segina.

Lambung mala apa kakang na minta jadi nggak sudah. Ini burung karena kita sayang. Artinya kamu aku jadi kamu jadi burung bini, aku menjadi burung laki.

Enggaknya laki istrinya kah menjadi burungnya bini. Ya bujang kasmaran pak, macam itu lah di rumah siam ya. Mas saya lukakan bujang kasmaran nurun. Biasa seorang kalau di negeri artinya di pulau berangti ada kalau bini-bini yang baik rupa. Jadi biar ulun menyerupa menjadi burung, biar mengganti burung. Istri ulun, bini ulun menjadi burung bini.

juga benar. Kan sudah dapat burung ini. Nah, ini kanjang ramah, burung kanjang ramah, burung laki bini yang sampean ujian idamakan, yang sampean cita-citai setiap bulan, setiap masa, setiap hari dan anak sampean. Nah, ini burungnya burung kiti-kitiran, buat laki istri. Nah, burung bisa bapantun, burung bisa baiga.

bisa bantu lakinya istri.

kan gampang putri sakar melati setiap hari malekan burung aja nang pingkut hanya burung negara ni Pak Luki ini kada mengerti burung ciptaan burung jalman teh jariak orang peninggam jadi burung.

Batara Jagat tatkala melihat anaknya. Jadi Batara Jagat mandang melihat rupa anaknya. Udah dipujar Batara Jagat, kenapa anakku ini luar daripada biasa? Aku lihat lain pandangannya daripada dulu. Kalau hujan barung bahari, ujar Ratu Batara Jagat, ini mesti hilang bujang anakku ini. Apa sebabnya?

pucat mukanya. Batara jagat urang raja Adik Jaya Mandar Buna. Ujar aku Batara jagat mabarkan, paman patih, ayo kumpul paman patih lambung gunung, patih lambung kiri. Jatuh pun, beri pampun. Oh, aku ada kesusahan, ada kasihan dapat balu besar. Jatuh pun, lambung gunung lambung kiri. Kamu lawan apa sepian? Oh, anakku luar dari perbiasa. Kurangnya kada benih duri, tapi anakku pucat mukanya. Ayo, tangkap itu burung. Ada salah lagi, burung itu bukan sembarang burung. Itu pasti burung zaman. Jatuh pun. Kamana pun bawa ke pesantren kalau kelilingi rakyat desa yang sekalian. Baru kita hampas itu burung. Itu bukan sembarang burung. Lalu hanya burung bawang. Lainnya sangkarnya dibawa ke pesantren kalau nalun. Dijaga rakyat, patih dijaya sama mandar guna. Malum orang artinya dinasti, lega peledak nadiatnya. Pulau berangsi orang dijaya mandar guna semuanya para patihnya. Lambung gunung, lon lambung kiri.

alon-alon. Nah, ujar Ratu Betawi, jaga tidak salah lagi. Ini bukan sembarang burung kembet, Pratan. Lalu ditangkapnya burung lagi dihampas, akannya hilang. Burung saya sama kajar pantah. Timur Raden terdiri, Raden artinya Tejaria. Oh, ujar Betawi jaga tipu ikam lah. Ini pengangaran Tejaria. Tangkap burung beri dihampas, akannya burung beri. Timur artinya kalau...

jari apa kawas ya bininya kawan dengan bertiga. Halina ya kakang sudah takdeh sang yang wanang di mapak nak bayi obah di mapak daya ambung kumalak terkurung di tangan orang yang banyak. Ujar Arda ratu tangkap pat sampai jegat jatuh pon pat dalam peracun. Raden buat dalam penjara kalanya beracun. Dijaga laskar siang dan malam. Rakyat penjaga siang hari malam ambung kumala lawan artinya Raden dibuat dalam perang geracun.

laki bini. Oh, salam. Siap, kuning. Unjara besi. Sadang ngalam beradaan. Dilingga perwantan tiada mendengar kabar jua. Berapa lagi ke di pagar besi. Demikian jua bujangan citra, bujang kasmara.

0: sabab sementara ditinggalkan negeri Peringgam nang menjadi raja mengkon pampinan yaitu Panglima Lebai. Panglima Lebai nang duduk di kerajaan negeri Peringgam menjadi sang nata Panglima Lebai. Lagi Panglima Lebai jadi sang nata ambak adil pemurah pangasih penyayang lawan rakyat. Makan makanan semuanya jadi apa aja di perintah Lebai semuanya orang menurut karena tidak berani mengalang-alang perintah Panglima Lebai.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Matahari terbenam di sore hari pada 31 Desember, dunia akan menunggu datangnya tahun baru. Sebuah negara kepulauan kecil di ujung paling timur menjadi yang pertama melihat sinar matahari terbit. Tepat di sebelah barat garis penanggalan internasional, Republik Kiribati adalah negara pertama di dunia yang menikmati matahari terbit. Zona waktu mereka 14 jam lebih awal dari UTC, yang merupakan zona waktu terjauh di dunia.

sana tahu. Ih, sih, astaga, kenapa rasa basi? Ih, itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh. Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Brompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya karena yang sana dibuka dengan lagu dari Rizky Ridho, Tidak Semua Laki-Laki. Nih kita tunggu ya lagu dangdut malam hari ini kita berenggah bisa taman 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819-984 juga kawa melalui Facebooknya Pro 4 RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Kita sapa penelpon pertama di berenggah malam hari ini. Halo, salam budaya.
1: Budaya kan salam, terima kasih, sama satu.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nita ini, Mbak Reni.
1: Mbak Nita.
0: Apa kabar, kita sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, malam hari ini tambah lagu dangdut nih.
1: Apa sih?
0: Lagunya yang pertama ada Sedang Sayang-Sayangnya, Sebatas Apa, Di Balik Cadar Biru, Hitam Bukan Putih, Micin.
1: Di Balik Cadar Biru.
0: Di Balik Cadar Biru. Oke, siap. Sapanya ada?
1: Siapa sapanya? Buat Bu Cumamat. Buat Bu Abdul Rahim. Mbak Yuli. Mbak Nani. Jelas. Bila Mbak Nurul. Segalanya nih.
0: Segalanya nih. Oke.
1: Mbak Nintanya sama itu guys. Ulin tenggu lagunya.
0: Siap, makasih Mbak Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Reni yang grecek. Selamat malam, selamat istirahat. Ditunggu lagunya. Sambil Nita tunggu, sambil Nita bacakan juga. Yang selanjutnya ada Sedang Sayang-Sayangnya, Sebatas Apa, Hitam Bukan Putih, Micin, Mikirin Cinta, Tanda Bahaya Cinta, Dialah Takdirmu, Tiada Mungkin Lagi, Maaf Bukan Jodoh, Aku Gak Gitu, Malam Terakhir, Video Call Aku, sama yang terakhir ada Pusara Cinta. Kita sapa penelpon selanjutnya. Halo, salam budaya.
2: Budaya kan salam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar Bu Samdur Rahim?
2: Kabar saya baik, sehat walafiat, Bu Nita.
0: Alhamdulillah. Malam hari ini lagunya dangdut, mau request lagu apa?
2: Hitam Bukan Putih.
0: Hitam Bukan Putih, oke, dari Riri Cantika. Sapanya ada Bu Samdur Rahim?
2: Sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 4 Samarinda, antara lain ya, ada Bu Suago, Bu Rinjani, Bu Sabdul Syukur, Bu Su Iis, ada tadi Mbok Reni, terima kasih kesempatannya. Berikutnya ada Mbok Yuli, Mbok Sanawia, Mbok Mudrika, Neila, Mbok Nana, dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 4 Samarinda. Dimanapun berada saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Nita. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Sabir Rahim ya. Iya masih Nita tunggu Bu Sembak kebersamaan kita segalanya. Bisa ditelepon di WhatsApp, di live chat juga masih bisa ya. Masih sepi nih, baru dua penelpon, baru dua lagu juga yang terrequest. Masih kawat sama ya, ditelepon segalanya nih. Masih kosong nih, boleh dikawani Mbak Nita malam nih ya. Atau siapa penelpon selanjutnya? Halo, salam budaya.
3: Budaya kan salam.
0: Iya, Bu Samai.
3: Lagunya nomor 15.
0: Nomor 15 nih, nyampai.
3: Sampai nomor berapa lagunya tuh?
0: Sampai nomor 13.
3: Nomor 11 aja dah.
0: Nomor 11 aja deh. Nomor 11 nih ada Malam Terakhir dari Via Valen. Oke.
3: Nah, berarti terakhir malamnya nih.
0: Leh, jangan leh. Masih ada leh malam besok.
3: Siapa salamnya buat Utoh Jolak Serondeng. Itu aja sudah. Gak ada yang lain.
0: Siap.
3: Yang kedua. Julak Adnan. Julak Adnan. Salam Komper saja.
0: Siap.
3: Yang terakhir buat bubuhan kerondeng sana. Gantung kelambu, yo etam guringan. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Samai. Tuh, gantung ke lambu bunyi busuk ama ya etam goringan ya. Ya etam goringan aja saya Mbak Nita nih ya. Assalamualaikum. Belum ya, sabar satu jam lagi ya Allah. Masih Nita tunggu kebersamaannya busuk Mbak segalanya. Dah ada 3 lagu yang siap ngawani kita segalanya malam hari ini. Oke deh, karena di telepon masih kosong, di WhatsApp juga masih kosong, di Facebook dan di live chatnya belum ada yang tamaan. Etam mendengar lagu dulu di kawani. Lagu selanjutnya nih, Di Balik Cadar Biru.

0: yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
2: Ini ya, Mbak.
1: Terima kasih, Pak.
3: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
2: Ibu nggak usah berburuk sangka.
3: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
2: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
4: Delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Ya keren yang senang lanjut kita di berenggah dengan sajian lagu-lagu dangdut. Sudah terputarkan dua lagu ya, ada lagu apa tadi, Di Balik Cadar Biru sama Hitam Bukan Putih. Masih banyak lagu etam ya, sambil Janita bacakan. Ini ada tadi Jua, Mbak Reni ya, sama-sama Bu Abdurrahim, Bu Sumisran. Terima kasih lagunya Mbak Nita ya. Ada juga Bu Sublibis hadir di Lampung sana. Terima kasih dah Tama ya. Terjadi Mbok Lara, aku pilih yang sedang sayang-sayangnya aja ya Mbok. Terima kasih. Terima kasih juga Mbok Lara ya dah Tama ya. Sudah pilih lagu sedang sayang-sayangnya. Oke. Masih Nita tunggu juan dak Tama gabungan Bu Sumbok segalanya kawa beneh di 0541-7272-056 atau 7361-52 dan di WhatsApp 0811-58-19984. Kau jatuh melalui Facebook Pro 4 RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Lagunya yang belum terrequest malam hari ini ada Sebatas Apa dari Trio Menyala, Micin Mikirin Cinta dari Ayu Ting Ting, Tanda Bahaya Cinta dari Jirayut, Eri Susan dan Benigno dengan Dialah Takdirmu, Tiada Mungkin Lagi dari Rido Roma, Maaf Bukan Jodoh dari Evi Masamba, Aku Nggak Gitu dari Yoen, Video Call Aku dari Siti Badria, sama yang terakhir ada Pusara Cinta dari Megi Diaz. Oke, keranda sana karena belum ada yang tamak etam nelingaha nih malam terakhir begalau dulu.

0: Yo, lanjut dari kawan Jirayutan ini. Penelpon selanjutnya, halo, salam budaya.
1: Salam budaya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya tidak sama mereka tadi, Bu.
0: HP-nya
1: dua-duanya tuh naruh di mana, misalnya diingat.
0: Ya Allah, udah temu, udah dua-dua.
1: Kalinya terselip di panci ini, Bu.
0: Nah, ya Allah, saking bemasaknya, hatu leh.
1: Ini rumah anak saya, Bu, karena kan air. Kemungkinan mati kan, Bu, ya. Tidak bisa ditentukan, Bu, ya, Bu. Karena kan galian digali, kan, di
0: jalan. Iya, benar.
1: Saya kirim ke kita tuh.
0: Mm-mm.
1: Nah, jadi penuh. Jadi mana slipnya? Kayaknya ada tiga panci itu, nah, dua-duanya. Lagunya ini aja, nah, malam terakhir aja.
0: Tadi udah diputar.
1: Lain. Ridho Roma tadi apa?
0: Ridho Roma tiada mungkin lagi.
1: Ah, tidak mungkin lagi.
0: Oke, okay, siap.
1: Dan segalanya. Udah tiduran galah sudah tuh.
0: Siap.
1: Loh, ndeloh. Mie, tau kita mie.
0: Mie.
1: Tau mie.
0: Kita pernah nyebut tuh, diingat lagi dah saya.
1: Kalau saya kutain, mie itu mica.
0: Mica.
1: Ya dah, Bu.
0: Ya, siap.
1: Makasih,
0: Jo Buso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung tuh temu HP itu ya, mending ditambah malam ini ya. Iya, hari penelpon terakhir, tegaknya ya, item sapa di WhatsApp. Halo, salam budaya.
2: Ya, kan salam. Assalamualaikum, Mbak Nita.
0: Waalaikumsalam. Bersabdu syukur apa kabar?
2: Panjang umur bisa ketemu juga walaupun lewat udara.
0: Alhamdulillah, yang penting bersehatan.
2: Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ya itu, Mbak, bersehatan semuanya. Walaupun di dia hujan, yang penting sehat.
0: Tapi di sana udah mulai mati air juga kah?
2: Wah, mulai dah, Mbak.
0: Iya, ya.
2: Dah mulai 2 hari dah mati nih, Mbak.
0: Oh, udah 2 hari situ leh. Ya Allah, mudah-mudahan ya. Nih ada angin
2: ya,
0: cerah.
2: Mudah-mudahan sedikit, ya, ada anginnya, mudah-mudahan ada anak pindah hujannya nih, Mbok, ya kan.
0: Itu sudah, ya Allah. Ya tuh busu enggak beri kesel gak apa busu.
2: Apa sisanya lagu nih, Mbok, masih?
0: Yang tersisa ada sebatas apa, micin mikirin cinta, dialah takdirmu, maaf bukan jodoh, aku enggak gitu, video call aku, sama yang terakhir ada pusara cinta.
2: Aduh, video call aku aja sudah.
0: Video call aku aja sudah. Oke, dah ya, siap.
2: Sudah.
0: Nah, ada sapanya.
2: Pokoknya tadi buat Bu Sumama tadi, pokoknya segalanya deh. Data sama kesehatan semuanya.
0: Amin.
2: Buat Bonitanya, buat kesehatan juga bersama keluarga sehat.
0: Amin,
2: semuanya. Selamat bertugas, pindah mulang hati-hati. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Sabdu syukuran. Jadi penelpon terakhir kita malam hari ini ya Bu Sembok. Makasih banyak yang datama dan monitor tulak pukul 19 tadi sampai wayah ini juga. Makasih yang dah tama di Pantas Kutai dan juga berenggah malam hari ini yang bisa kita sebutkan satu-satu juga. Semoga ya ini sama dengan doanya Mbok Lara ke etam segalanya ya. Jadi semoga malam ini tuh rasanya nyaman, gak tuh ya penuh ketenangan, gak itu dan justru menghibur tentunya Bu Sembok segalanya dimanapun berada Mbak Nita kebersamaan tolak pukul 19 tadi ya. Dan juga semoga tetap selalu diberikan kesehatan, dimudahkan lu setiap aktivitas dan juga tetap semangat ya. Nelinga kami segala penyiar juga dan juga tentunya kami juga semangat selaku penyiar nih, semangat juga untuk ngawani aktivitas kita segalanya sampai bila-bila ya Bu Sembok ya. Makasih lagi sekali lagi, mudahan kau terhibur kita segalanya malam hari ini tentunya dengan suara Mbak Nita dan juga lagu-lagu malam hari ini ya. Saatnya Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita segalanya. Jangan lupa bahagia, sehat selalu Bu Sembok ya, jaga kesehatan, pakai masker kemana-mana ya. Atau nelinga lagu selanjutnya ya ngawani akhir malam ini, ada Tiada Mungkin Lagi.

0: sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Siap, aku siap. Halo Tuan
2: Krab,
1: lagi apa nih?
2: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
1: Wah, Tuan Krab salah. Tuan Krab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Krab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
2: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
1: Jangan lupa, saring sebelum sharing.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Lima tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita siap?
3: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Selamat hamat Kroan dan senang perompat di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja tamkawa dengarkan siaran kami. Inilah Pro 4 RRI Samarinda hadir ngawani atam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi Kamis 3 September 2026 Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat dari Samarinda Busombo, Keronden Sanek, rangkaian Samarinda Hambat, Mbok Putri hari ini yang kawani atom segalanya. Seperti biasa kita akan mulai dua dengan pengajian Al-Quran, kemudian kita lanjutkan dengan renungan dan lagu-lagu islami sembari menantikan jua untuk kita mengikuti program Hikmah Pagi ya hari ini, dan selanjutnya akan hadir Samarinda Hambat. Kita lanjutkan jua dengan sajian program Dendang Mahakam pada jam 7, selanjutnya pada jam 8 akan ada Halo Benoetam, dan berikutnya pada jam

0: 9 akan ada Dr. Etam. Baik, Bu Sumbo, hambat ini kita akan awali kebersamaan dengan pengajian Quran Surah Al-Hajj bersama dengan finalis solehah dan penerjemah Safaruddin.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Amin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

الله خسر الدنيا والآخرة.

Dan di antara manusia, ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka, jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.

0: Ia menyeru selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Yalu'u

Ia menyeru sesuatu yang sebenarnya mudarat lebih dekat dari manfaatnya. Sesungguhnya yang diserunya itu adalah sejahat-jahat penolong dan sejahat-jahat kawan.

0: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Shadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terpedaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak harus sakit. Jangan terpedaya dengan harta kekayaan, karena si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan untuk dirinya sendiri, meski hanya selembar. Mari terus berbuat baik, berniat baik, berkata yang baik, memberi nasihat yang baik, meskipun tidak banyak orang yang mengenalimu dan tidak suka dengan nasihatmu. Cukup Tuhanlah yang mengenalimu lebih daripada orang lain. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi terus berdenyut setiap saat, hingga kita terus dapat hidup, berkarya dan menebar manfaat bagi sekeliling kita, sampai diberhentikan olehnya. Waktu yang disesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amal tidak bertambah sedikit pun, padahal saat ini umur semakin berkurang. Berbuat baiklah selagi bisa dan masih punya kesempatan. Jangan menghitung untung rugi, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan selalu memberikan kemudahan kepada kita.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: Abu Humaid As-Saidi berkata, jika akan mendirikan sholat, Rasulullah SAW menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan, lalu beliau mengucapkan Allahu Akbar. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya, kerohanian dan sanak segalanya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini bisa berjumpa kembali kita di dalam sajian program Hikmah Pagi. Dan insya Allah seperti biasa kita akan bersama-sama menyimak tausiah bersama dengan narasumber di pagi kali ini, bersama dengan Ustazah Dr. Hajah Abnan Pancasilawati MSI. Kita menyapa dulu yang insya Allah sudah terhubung melalui Zoom meeting pada pagi kali ini. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Maaf ini Mbak, suara putih tampak saya kedengaran gitu.
1: Oh iya Ustazah.
2: Kecil betul.
1: Oh seperti itu. Coba kalau seperti ini bagaimana Ustazah? Masih kecil kah Ustazah suaranya?
2: Iya, masih kecil. Saya cuma iya.
1: Oke, nanti kita sambil bertahap ya Ustazah ya. Semoga suaranya nanti membaik ya. Iya. Halo Ustazah. Apa terdengar nih suaranya Ustazah?
2: Masih kecil Mbak.
1: Masih kecil ya suaranya ya? Iya, gak apa-apa deh Ustazah. Nanti sambil dibantu aja, kita berjalan aja Ustazah ya. Ya baik, insya Allah pagi ini kita akan bersama-sama menyimak ya tausiah bersama dengan Ustazah Abdan Pancasilawati dengan temanya meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai situasi dan keadaan. Nah, insya Allah tema kita ini menarik nih, dalam berbagai situasi dan keadaan. Kita melihat Indonesia sekarang seperti apa, banyaknya musibah yang terjadi, tidak hanya di Kalimantan ya, ada di Sumatera, ada juga masih dampak setelah yang di Aceh yang belum selesai, bahkan di Nusa Tenggara Timur juga ya, tidak jauh-jauh di Samarinda pun juga ya Ustazah terdampak bagaimana tebalnya asap gitu ya akibat karhutlah. Nah, kita akan menyimak bagaimana cara untuk menyikapi sesuai dengan ajaran dari Nabi Muhammad. Nah, untuk lengkapnya langsung saja kita menyimak materi dari Ustazah Abnan Pancasilawati. Kepada Ustazah saya persilahkan.
2: Baik, Putri, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Wa syukurillah. Marilah kita menjadikan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Sang Khalik yang Maha Ghafur, kasih dan sayangnya tak terukur, dan janganlah kita berbuat kufur. Salawat serta salam marilah kita berikan kepada junjungan dalam kepribadiannya bagus luar biasa, yaitu Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah merupakan bahasan kita insyaallah pada pagi ini, yang mana tema kita pada pagi ini adalah keterkaitan dengan meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai situasi dan keadaan. Benar tadi yang disampaikan sama Mbak Kuti, bagaimana kondisi dan keadaan kita sekarang ini dengan cuaca yang panas, dengan polusi udara yang dikatakan kotor dan sangat memotivasi, atau sangat ya kalau kita tidak terbiasa dengan udara yang ada mungkin kita bisa sakit dan sebagainya. Karena itu para pendengar empat sama Linda yang dirahmati oleh Allah, mari kita menjaga kesehatan, mari kita mensyukuri apa yang terjadi ya, dan kita mari introspeksi diri semua ini ya. Ada salah dan hilaf kita sehingga Allah mengingatkan. Kita anggap ini bukan musibah, tapi ada suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita lebih bisa mendekatkan diri lebih banyak istighfar. Khususnya bulan Ramadhan awal ini adalah di mana junjungan kita kekasih Allah yaitu Nabi Muhammad SAW dilahirkan dan selalu dinanti oleh umatnya yang benar-benar mencintai kepada Rasulullah SAW. Dan jangan sampai kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW itu hanya sekedar ucapan. Karena itu kita implementasikan, kita laksanakan, kita aksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin seperti itu ya, Bapak Ibu, Bapak pendengar Ibu yang dirahmati oleh Ibu. Baik, ada kita berawal dari satu ayat yang terdapat dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 21. Dan ayat ini, Bapak Ibu, para pendengar, sudah tiap hari ya yang sudah kembali saat ini sudah mengikuti acara-acara maulidan. Ini ayat yang sudah disampaikan. Di mana bunyi ayat tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad qala lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarju, jadi liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wajakallahu katsiran. Yang artinya laqad kana fi rasulin, sungguh pada diri Rasulullah itu benar-benar ada kesulitan yang baik bagi uswatun hasanah. Apa suatu musanah tersebut? Yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Nah, ini ayat ini kan kita tidak hanya sekedar memperingati hari lahirnya Rasulullah, tapi kita juga mengingat dan menteladani. Kenapa? Karena bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya sekedar baca sendiri. Tidak hanya dilepas, tapi ada direalisasikan dalam kehidupan sehari. Seperti apa? Yang mencontoh dari apa yang telah dilakukan Rasulullah. Karena Rasulullah itu adalah pribadi atau sebut dengan Al-Quran yang berjalan. Seperti itu. Kenapa kita katakan Al-Quran yang berjalan? Karena sudah disampaikan di dalam ayat tersebut. Laqad kana lakum. Ya kan? Itu ayat Quran. Dan kita bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir dengan ini di kandungan Al-Quran, misalnya surah Al-Ajr ayat 21 itu seperti apa. Nah, dalam Ibnu Katsir itu menyatakan bahwa kandungan surah ayat 21 itu adalah mengajarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan teladan utama bagi seorang Muslim dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi, ketika menghadapi kesulitan atau menghadapi kesulitan, seorang itu hendaknya meneladani kesabaran. Rasulullah bertemu orang yang sabar. Keteguhan, bagaimana keteguhan Rasulullah dalam agama Islam, dakwah Islam. Kemudian bagaimana keberanian Rasulullah, bagaimana perjuangan, wakal, dan keyakinan Rasulullah SAW terhadap pertolongan Allah. Kita mungkin ya bagaimana perjalanan hijrah Rasulullah pertama kali Rasulullah hijrah bersama Abu Bakar ketika di Kaabah dan sebagainya. Bagaimana Rasulullah, dan Rasulullah mengingatkan Abu Bakar, la inna, jangan takut, Allah bersama. Itulah mengatakan bahwa Rasulullah ya terhadap pertolongan. Nah, keteladanan tersebut itu semakin kuat pada diri orang yang memiliki harapan kepada Allah, yakin terhadap kehidupan akhirat, dan senantiasa itu untuk banyak zikir kepada Allah. Nah, ini inti kandungan dari Al-Quran surah Al-Hajj 21. Begitu juga kalau kita mengutip dari tafsir Al-Qurtubi. Dalam tafsir Al-Qurtubi, makna dari ayat surah Al-Qurtubi tadi ayat 21 mengatakan, jadi ayat ini merupakan teguran. Ini dalam kitab tafsir Al-Qurtubi ya. Jadi ayat tersebut itu merupakan teguran kepada orang-orang yang tidak ikut berperang. Karena asbabun nuzul ayat itu kan berkaitan dengan kehendak ya. Ini. Jadi maksudnya apa? Pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dapat teladan bagi kalian. Karena karena beliau telah mengorbankan dirinya demi agama ketika beliau itu keluar untuk menghadapi pasukan dalam perang hendak. Jadi dengan demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus dijadikan teladan dalam seluruh perbuatan. Di perbuatan beliau itu dijadikan kuat hati dalam seluruh keadaan yang beliau alami. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengalami berbagai macam penderitaan. Wajah beliau penuh terluka. Gigi sari beliau itu patah. Paman beliau Hamzah dan beliau pernah merasakan itu. Namun beliau tidak menghadapi semua itu ketika dengan apa? Dengan mengharaplah dari Allah bersyukur dan ridha terhadap ketetapannya. Nah ini yang dikupas menurut tafsir Al-Qurtubi berkaitan dengan ayat belum nanti dalam tafsir At-Tabrani ya, dan lain-lain. Jadi, apa inti reflektif dari Al-Quran Al-Hajjah ayat 21 ini mengajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah uswah hasanah, teladan yang baik yang dapat pedoman dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Meneladani beliau itu bukan dalam ibadah, tetapi juga dalam sikap dan seperti apa? Sabar. Ya kan? Ketika menghadapi ujian, kita hidup ini kan tidak selamanya bahagia. Turun naik, naik kan? Suka duk. Jadi ketika kita menghadapi suatu ujian, itu kita itulah yang disebut oleh Rasulullah. Bijaksana dalam melaksanakan masalah. Jadi kalau ada masalah, emosi itu ditekan. Ingat dulu, istighfar dulu dengan Allah. Jadi harus bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Supaya jangan ada penyesalan nanti di belakang. Gitu ya. Ini. Kemudian lembut dalam berinteraksi. Jangan pernah mengatakan kalimat kasar, apalagi menyinggung perasaan lain. Ya. Itu banyak cerita. Lain, Rasulullah itu memiliki hati yang lembut. Jadi ketika beliau pergi suatu makanan dan makanan itu terasa asin, apakah beliau pernah? Enggak. Beliau mengatakan daripada menjaga perasaan orang yang menghidang. Begitu juga ketika Rasulullah disuguh anggur. Anggur itu rasanya asam. Tapi Rasulullah bisa menghabiskan supaya menyenangkan orang yang memberi seperti itu. Nah, jadi dalam lembut dalam berinteraksi, jujur dalam perkataan. Rasulullah selalu berkata jujur. Makanya Rasulullah dikatakan apa yang asyik. Ya, titik. Orang yang jujur. Nah, teguh dalam kebenaran. Siapa sih kita melihat dari cerita-cerita, walaupun kita tidak bertemu langsung dengan Rasulullah SAW, tapi kita membaca riwayat sejarah kehidupan Rasulullah, bahwa Rasulullah orang yang itu prinsipnya teguh dan walaupun bagaimana pun dengan Rasulullah awal-awal syiah gitu ya, mana beliau ini dibunuh, beliau tetap teguh menyiarkan dakwah kita Islam serta tetap artinya kayak beliau kata insya Allah kalau itu bukan di jalan Allah, Allah dekat. Nah, keteladanan Rasulullah SAW itu hanya diwujudkan dalam kehidupan nyata. Sehingga keadaan itu menjadi kesempatan untuk menerapkan akhlak beliau. Jadi refleksi pentingnya itu adalah ketika menghadapi suatu masalah, kita perlu bertanya. Bagaimana Rasulullah SAW akan bersikap dalam keadaan seperti ini? Jadi kalau kita masalah, kita menghadapi sesuatu, kita tanya dulu. Karena kita sebagai pencinta Rasulullah, karena kita sebagai umat, ya kan, sebagai pengikutnya nih, dan kita bertanya, oh, kalau ini terjadi kepada Rasulullah, kira-kira apa sih yang akan dilakukan oleh Rasulullah? Gitu kan? Setelah kita menanyakan seperti itu, kita pun akan meneladani apa yang dilakukan Rasulullah, itu yang harus kita lakukan. Jadi timbulkan pertanyaan dulu kepada diri, ya kan? Bagaimana hal ini dihadapi kepada Rasulullah, apa yang Rasulullah lakukan, gitu kan? Nah, dengan menjadikan akhlak Nabi sebagai pedoman, itu dapat membangun pribadi yang lebih besar, pribadi yang bijaksana, pribadi yang akhlak mulia dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa nilai keteladanan yang dimaksud dengan uswah hasanah? Yang pertama, kata uswah hasanah itu menunjukkan pendidikan tidak hanya dilakukan melalui perkataan atau teori, tetapi juga melalui contoh Rasulullah SAW yang menjadi model pendidikan melalui akhlak, sikap, ucapan, dan perbuatan. Seorang pendidik hendaknya menjadi teladan bagi peserta didiknya. Demikian juga dengan guru, di pondok pesantren, kiai, ya, ustad-ustad, ya. Dan orang harus memberikan keteladanan dalam setiap ucapan, sikap dan perilakunya itu dapat diteladani dan ditiru oleh peserta didik. Keteladanan itu tidak hanya diberikan sekali, tetapi dibangun melalui apa? Kebiasaan. Sehingga peserta didik itu istiqomah dalam menjalankan perbuatan baik dan segera. Ini yang nilai keteladanan dari uswah. Banyak dinamika dan betul dari nilai yang saya sampaikan yang pertama, khusus yang pendidik, ya, dan begitu juga dengan para orang tua. Nah, yang kedua dari ayat Al-Hajj, nilai yang bisa kita lihat dari sesuatu yang pesan, yang kedua nilai pendidikannya apa di sana? Akhlak dan kerak. Rasulullah SAW itu kan merupakan teladan dalam kejujuran, kesabaran, tanggung jawab, kasih sayang, keadilan, dan sikap sosial. Ya, karena itu pendidikan dalam perspektif ayat ini itu tidak hanya bertujuan menghasilkan peserta didik yang berilmu, tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Guru dan orang tua itu harus menanamkan akhlak mulia kepada peserta didik dari dini agar peserta didik itu tumbuh dengan perangai yang baik. Pembentukan karakter itu merupakan proses yang berkelanjutan. Peserta didik itu perlu dibimbing untuk mengevaluasi perilakunya, apakah sudah sesuai dengan akhlak Rasulullah SAW atau masih perlu diperbaiki agar anak mengetahui kesalahan yang harus diperbaiki. Nah, saya rasa yang kedua ini, kenapa kita selalu memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada generasi-generasi ini, supaya mereka punya apa? Punya figur yang bisa diteladani. Kita kenalkan mereka dengan dirinya. Kita kenalkan mereka dengan kekasih Allah. Jadi tidak hanya baca, tidak hanya baca Maulid, tapi di situ kenalkan apa yang menjadi yang harus diteladani dari kepribadiannya. Mohon maaf dari yang rahmat. Jangan sampai kemudian kita mulut itu tujuannya nggak asyik ada musik gendang nih, gitu kan? Tahap sih, ya kan? Tapi makna tujuan dari maulid itu jangan sampai dilepaskan. Jangan lupa apa tujuan dari yang sudah Allah jelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Nilai yang ketiga dari ayat tersebut yang bisa kita ambil apa? Nilai zikrullah dan spiritual. Zikrullah dan spiritual. Dan ini sangat penting juga. Kalau kita melihat keadaan yang si di masa sekarang ini, bagaimana generasi muda, ya. Dan itu bukan sekedar generasi muda aja, mungkin orang tua juga. Ya, gitu apa? LGBT, pergaulan bebas, narkoba. Ya, langsung. Nah ini perlu adanya spiritual, adanya zikrullah dan spiritual, makrifat. Ya kan? Jadi intinya semua itu bisa diselesaikan, bisa dibentengi dengan apa? Berawal dari satu kelompok kecil keluar. Kalau dari keluarga itu terdiri dari orang-orang yang meneladani Rasulullah SAW, bagaimanapun kacaunya keadaan di masyarakat, insya Allah orang dari keluarga kecil tadi itu akan benteng dan tidak terbudak dengan yang kecil. Jadi artinya apa? Nilai yang ketiga itu adalah nilai zikrullah dan zikrullah. Artinya rasa iman. Ya. Liman ya rajullah wal yaumil akhir. Artinya menunjukkan pentingnya orientasi kepada Allah dan kehidupan akhirat dengan mengingat hari akhir dan mengingat Allah dalam keadaan. Bahwa semua itu akan diperhitungkan. Akan diperhitungkan. Jadi pendidikan itu seharusnya membangun kesadaran bahwa ilmu dan perilaku manusia itu memiliki dimensi spiritual serta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, nah profesi saya sebagai tenaga pendidik ya. Jadi saya juga mengingatkan diri saya sendiri ini. Jadi guru dan orang tua itu harus membimbing peserta didik untuk apa? Senantiasa meningkatkan ibadah, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang beriman dan imani. Peserta didik yang tertanam dalam spiritual yang menjadi anak yang taat, tenang, bertanggung jawab atas semua apa yang dilakukannya. Tetap senantiasa selalu berdoa. Hadirin para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, nilai dari surah Al-Ahzab dalam integrasi ilmu, iman dan amal. Jadi integrasi ilmu, iman dan amal. Artinya ayat ini kan memberikan gambaran bahwa pendidikan ideal itu tidak berhenti pada pengetahuan. Artinya ada adab itu lebih baik dari lebih utama daripada ilmu. Tapi orang yang beradab itu kan perlu ada ilmu. Bagaimana ilmu supaya menjadi orang yang beradab? Gitu. Ini. Jadi ilmu harus melahirkan iman. Yang utama, jadi ilmu harus melahirkan iman dan mewujudkan dalam diri. Dengan demikian, pendidikan itu mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Nah, itu biasanya disampaikan oleh para pendidik ya. Jadi artinya apa di sini? Bahwa pendidik itu guru, dosen, ya kan? Kiai yang di pondok-pondok gitu. Ya, terutama orang tua nih, harus menekankan pentingnya belajar dan mencari ilmu kepada peserta didik agar peserta didik itu memperoleh ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang mengantarkan keimanan dan perilaku. Anak ilmu dan pandai menjaga keimanan itu tumbuh menjadi anak yang aktif dalam kebaikan dan pintar mengambil sikap dalam berbagai situasi dan keadaan ini. Jadi dia bukan anak yang merasa kokoh. Jadi kalau ada sekarang ini generasi gizi yang mentalnya mental kokoh, dikit-dikit nyerah, dikit-dikit mau bunuh diri, dikit-dikit kena hoba, dikit mari kita sendiri ya, jangan sampai kita dan generasi yang tidak berkembang. Jangan sampai kita akan generasi yang mental kokoh. lagi di situasi dan kondisi seperti ini. Baik, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, sedikit lagi yang akan saya sampaikan di sini, bahwa ini Nabi Muhammad SAW itu dalam berbagai situasi, berarti menerapkan sifat utama seperti siddiq, jujur, amanah, terpercaya, tablik, menyampaikan kebenaran, dan patonah, cerdas, serta ahlak mulia dalam suka dan duka. Ini yang sangat penting bagi negara kita. Kalau negara kita ingin maju, kalau negara kita tidak miskin, tidak ingin miskin, ya kan? Maka dari lapisan atas dan ke bawah harus meladeni apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dia harus jujur. Kalau orang yang jujur, pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, ya kan? Pemimpin pondok pesantren yang jujur, pemimpin pondok pesantren yang amanah, ustadz dan ustazah yang amanah, para pendidik yang amanah, selalu kebenaran, tidak takut menyampaikan kebenaran. Karena saat ini banyak yang takut menyampaikan kebenaran. Takutnya kehilangan, takut, maaf. Dan patut kita harus cerdas. Jangan cerdas yang nah, cerdas dan patut bodoh orang. Kita cerdas bagaimana menciptakan generasi-generasi, bagaimana menciptakan masyarakat yang sadar dengan hukum, bagaimana menciptakan masyarakat yang memiliki etika dan akhlak, bagaimana menciptakan generasi yang terdidik dan berkualitas, ya kan? Sehingga menciptakan ketenaga berkatan tidak apapun seperti itu. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah teladan sempurna dalam segala aspek kehidupan dan segala perbuatan, baik itu

Dalam tafsir Al-Madinah, tafsir Al-Madinah, Al-Munawwarah, itu ada ayat. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu memiliki sifat paling baik dan paling mulia. Pada diri beliau itu terkumpul akhlak-akhlak terpuji dan sifat-sifat yang terbaik yang ada pada manusia. Makanya ini juga kasih Allah, tapi dan kita juga sebenarnya manusia ya, manusia ya. Nah, adapun dalam Al-Mutasib, jadi dalam Al-Mutasib itu jelaskan bahwa sesungguhnya solusi-solusi di atas akhlak yang agung, yaitu berakhlak dengan nilai-nilai Al-Quran dan cara sempurna. Kita mungkin sangat menyatakan Rasulullah menekankan itu. Kata Rasulullah, Rasulullah bersabda, Inna ma'istu diutamima qalina. Kata Rasulullah, sebenarnya diutus ke muka bumi ini tugas utamaku itu apa? Sesungguhnya aku diutus menyempurnakan kesolehan akhlak. Jadi kesolehan akhlak. Diutamima qalina akhlak. Jadi beliau panutan dalam setiap situasi dan keadaan. Beliau pemimpin yang sangat bijak, adil, penyayang, dermawan, pengasih, jujur, cerdas, amanah, dan sangat memperhatikan kondisi umatnya. Jadi umat beliau itu yang diperhatikan. Kenapa beliau sangat umatnya? Beliau tidak ingin umatnya itu tersangka. Beliau ingin sebagai pemimpin umatnya itu umat yang sejahtera, umat yang merasa aman. Dan beliau ingin umatnya itu adalah umat yang beriman, bertakwa, dan berakhlak. Jadi akhlak mulia baginda Nabi Muhammad SAW bukan hanya juga umat Islam, tetapi juga pada umum. Sampai kepada binatang dan tanaman pun, beliau kan sangat sayang dan menjaga lingkungan agar tetap asri dan indah. Dan itu terbukti dengan Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 7. Apa? Allah berfirman di sana dalam surah Al-Anbiya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, kami tidak akan mengutus engkau, yang maksud engkau di situ adalah Nabi Muhammad, kecuali ada seperti rahmat bagi seluruh. Artinya diutusnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu adalah untuk apa? Untuk rahmat bagi seluruh alam. Nah itu kenapa? Kelahiran Nabi Muhammad dipilih. Karena apa? Karena kelahiran Nabi Muhammad itu memberikan rahmat bagi alam semesta. Sedikit lagi, Mbak Putri. Jadi apa yang bisa kita teladani? Yang pertama, kita tidak pernah sombong. Rasulullah, Anna Rasulullah SAW, Kala, La tutmi, Kama, Apa. Rasul jangan goda. Jangan goda aku, kata Rasulullah ya. Kenapa? Orang-orang Nasrani itu menjunjung Isa bin Maryam, karena sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka sebutlah kata Rasul, fa innama abdi fahum abdullahi wa rasuluhu, maka sebutlah kamu hamba Allah dan Rasul. Ini salah satu hadis ya, hadis. Kenapa? Karena pada masa Rasulullah kan Nabi Isa itu diagung-agungkan gitu ya. Jadi kata Rasulullah, jangan goda aku. Ini adalah bahasa yang Rasulullah sampaikan bahwa Rasulullah itu jangan ada rasa sombong. Jadi tidak boleh ada sombong. Yang kedua adalah dari yang tadi, berlemah. Lemah lembut. Seperti firman Allah, Nabi Muhammad minallahi lintalahum walau kuntu fazan galizan qalbi
lần phật

0: min hau. Yang artinya ini kan di dalam surah Ali Imran ya ayat 9. Yang artinya Fabima in minallah lintalam maka rahmat engkau. Engkau di sini adalah Nabi Muhammad ya, berlaku lembut terhadap mereka. Laukum seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, Goliz, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Silakan, ini boleh. Nah itu langsung bersikap lembut. Yang ketiga, teladannya apa? Kasih sayang dan berbelas kasih kepada setiap makhluk Allah. Kepada setiap makhluk Allah. Ketika ini, saya ada aja satu status ya, di mana menampilkan lahan bakar, membara api yang membara ya, dan yang mendapat imbasnya itu bukan manusianya tapi semua makhluk hidup tumbuhan termasuk hewan ternak ada dalam hutan atau rimba. Jadi akibat apa? Perbuatan-perbuatan tangan tidak bertanggung jawab. Baik itu alam pun itu yang disingkat yang lebih parah itu adalah perbuatannya. Nah ini yang harus kita tegas semua itu tentang berkasih sayang dan berbalas kasih kepada setiap makhluk Allah. Jadi namanya makhluk Allah itu tidak hanya manusia gitu kan. Ini jadi ini bisa dilihat dari surah Al-Quran surah Al-Qamar ayat 128. Dalam surah ayat 108 Allah berfirman sana laqad ja'akum rasulullah min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufu rahim. Dan ini saya yakin para pendengar yang dirahmati oleh Allah sering membaca ayat ini ya, dan bahkan mungkin ada yang menjadikan amalan dari ayat ini. Nah ini adalah berkasih sayang dan berbalas kasih kepada setiap makhluk Allah. Yang keempat, toleransi. Kalau kita diajarkan ajaran moderasi, toleransi, ya kan? Itu juga harus jadi pengajaran toleransi. Yang kelima apa yang perlu kita teladani dari Rasulullah adalah dermawan dan senang menolong orang lain. Jadi ada hadis Rasulullah di anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam azwa dan nas wa azwa ma yakunu fi Ramadan hinna yang Jibril wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan panjang itu ya hadisnya tersebut. Jadi inti dari hadis itu apa betul itu Nabi SAW itu dengan orang yang benar dan kebaikan. Dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Ketika Jibril menemui beliau dan Jibril menemuinya setiap malam pada bulan Ramadan. Jadi artinya di luar bulan Ramadan nggak semua sudah tenang. Tapi pada saat bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Begitu. Nah, terus berikutnya yang bisa terjadi adalah sabar dan ujian dan rajin itu. Tolong kita dan diuji oleh Allah, diuji dengan situasi dan kondisi alam, diuji dengan pemimpin yang mungkin kita merasa pemimpin kita belum berkeadilan gitu ya, ya macam-macam ujian, diuji oleh keluarga kita, diuji oleh anak kita, diuji yang punya suami, diuji oleh suaminya, diuji oleh istrinya dan sebagainya. Maka kita menjadi sabar dan rajin bersyukur. Kita ingat kalau kita dapat ujian, ini mungkin Allah mengingatkan agar kita berikan kepada. Kalau ditanya bagaimana menetapkan keadaan kepada umat seluruh Islam yang dapat kita ini dalam kehidupan sehari-hari, maka yang pertama adalah mengikut akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua itu adalah menjalankan syariat yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bawa. Yang ketiga sabar dalam menghadapi ujian dan banyak bersyukur ketika mendapat kesenangan. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan? Menyayangi dan mengasihi siapapun yang membutuhkan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini ya Bapak. Jadi hadis Bukhari seperti itu bunyinya. Artinya tidak seorang pun yang kalian itu benar-benar beriman sampai ya mengasihi saudaranya seperti ya mengasihi dirinya. Yang kelima itu adalah yang lain. Nah, jadi ada beberapa tauladan itu dari Sayyid Wajihuddin Abdurrahman Tiba. Nanti ini udah ibu-ibu yang suka baca ini paham ya itu. Jadi itu adalah cerita ya, berkaitan dengan keteladanan bagaimana keteladannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti suatu saat kalau kita bisa ketemu, insya Allah saya akan ceritakan ini keteladanan keteladanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mbak Putri, itu dulu terlalu panjang seperti baik,
1: Iya.
0: kembalikan kepada Mbak Putri.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak, Ustazah. Ini menarik sekali ya, banyak kisah ternyata yang bisa kita pelajari ya. Kita pelajari walaupun juga untuk menjalaninya kemungkinan besar kita tidak sekuat Nabi Muhammad ya, Ustazah ya.
0: Benar-benar.
1: Bagaimana kita harus menjadi sidik amanah tablik fatonah secara bersama-sama sepertinya itu menjadi manusia yang penuh banyak dosa itu sulit ya, Ustazah ya. Apalagi Nabi juga cobaannya juga tidak main-main gitu ya dalam catatan sejarahnya. Ustazah, kali kita punya pertanyaan nih dari YouTube. Ada, kita bacakan dulu nih satu ya dari Ahmad Zaini di Amuntai, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Ustazah. Pertanyaannya, ya, bagaimana sikap kita sebagai seorang yang meneladani Nabi kita di tengah ramainya atau bisingnya di era digital atau medsos yang cenderung membuat hati kita ini tidak tenang dengan keadaan yang bermacam situasinya, Ustazah? Terima kasih. Nah, bagaimana Ustazah?
0: Iya, terima kasih. Luar biasa nih pertanyaannya ya. Benar, media sosial itu sangat masif sekarang ini. Kalau kita sebagai orang tua, tentu kita harus memberikan bimbingan yang baik kepada anak-anak kita. Dan bagaimana supaya kita memberikan dan bisa memfilter apa yang harus dituntun, apa yang tidak boleh dituntun, apa yang harus dibaca dan apa yang tidak boleh dibaca. Dan di situ harus ada kontrol orang tua terhadap anak. Jadi jangan sampai melakukan pembiaran. Selama ini, kenapa banyak anak-anak itu yang lebih curhat kepada teman, kepada orang tua, daripada orang tuanya gitu ya, lebih mendengar nasihat orang lain daripada orang tuanya. Ya ini benteng dalam rumah tangga itu belum belum tercipta. Jadi bagaimana membentengi rumah tangga itu adalah berawal dari kedua orang tuanya tersebut. Ini bagi orang tua. Nah, bagaimana dengan para pendidik? Kalau saya dengan lingkungan para pendidik ya, ini artinya di dalam melakukan dan menghadapi perkembangan media sosial yang begitu masif, ya kan? Tentu itu terlibat dalam berbagai pihak. Harus dilakukan oleh berbagai pihak. Kalau di rumah, orang tua. Kalau di tingkat pendidikan, di situ ada guru, ya. Perguruan tinggi, ada dosen. Dan di lembaga-lembaga pun ada para pemimpin. Nah, tentunya setiap lembaga, setiap perguruan tinggi, dan setiap organisasi itu pasti ada evaluasi dan ada peringatan. Itulah harus adanya kontrol, kontrol dari seorang pemimpin, kontrol dari seorang penanggung jawab. Jadi kalau terjadi sesuatu, sebelum terjadi sesuatu juga itu harus diberikan sosialisasi, arahan, masukan, bimbingan, dan memberikan penyadaran mana yang layak, mana yang tidak. Tidak semua media sosial itu baik. Jadi kita memberikan arahan kepada mereka supaya mereka dengan bijak menggunakan media sosial tersebut. Tentunya tadi ada kontrol ya. Dan ini berkelanjutan. Artinya tidak hanya sekali. Oh, saya sudah menyampaikan, tidak hanya cukup sekali. Tapi harus berkelanjutan. Terus diingatkan dan terus diingatkan. Karena itu perlu adanya tadi tablik menyampaikan. Amal lahirmu harus jalan. Mungkin untuk saudara yang ada di Amuntai ya tadi.
1: Iya, Ahmad Zaini Ustazah.
0: Iya, Ahmad Zaini. Jadi harus ada kontrol. Kontrol terhadap, kalau itu orang tua, ya kontrol orang tua terhadap anak-anaknya. Kalau itu seorang pemimpin, kontrol seorang pemimpin kepada anak buahnya. Kalau dia itu sebagai penanggung jawab, dia jelas di sana. Jadi saling menjaga dan saling mengingatkan, itu sangat penting.
1: Oke, baik. Jadi saling menjaga dan saling mengingatkan kuncinya Ustazah ya.
0: Iya.
1: Ini ada lagi Ustazah, masih dari YouTube Ustazah. Di kolom komentar ini dari Muhammad Sani. Maaf Ustazah, saya izin
0: Iya.
1: bertanya nih. Apakah umat Islam sudah meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupannya? Apakah acara peringatan Maulid Nabi yang sering dilakukan umat Islam sebagai bentuk Uswatun Hasanah kepada Rasulullah Ustazah.
0: Baik, terima kasih
1: Iya.
0: pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi ada dua pertanyaan di sini ya Mbak
1: Iya,
0: ya.
1: Ustazah,
0: Yang
1: dua
0: pertama,
1: pertanyaan. Iya.
0: apakah umat Islam sudah meneladani dari kepribadian Rasulullah sebagaimana yang diingatkan dalam surah tadi. Jadi kalau kita melihat, kita harus juga ya tergantung di hati masing-masing. Kalau saya katakan 50-50 ya, kalau melihat kondisi dan situ sekarang ini. Mungkin mudah-mudahan lah nanti 80% umat Islam sudah meneladani dari sebagian dari apa yang disampaikan oleh Rasul. Yang sangat berbeda itu adalah mungkin kita kehati-hati. Yang jujur ini kejujuran. Kejujuran itu sangat sensitif. Dan kita sekarang ini masih mempertanyakan tentang kejujuran tersebut. Baik itu tingkat atas sampai tingkat bawah. Dari suami istri juga. Karena banyaknya kasus perceraian ya, Mbak ya.
1: Iya Ustazah, ini
0: Iya.
1: kasus yang lagi viral, apakah sengaja atau bagaimana saya juga tidak tahu.
0: Iya. Artinya kejujuran itu sangat
1: Iya.
0: penting, ya kan? Karena biasa ya kejujuran itu adalah merupakan dari suatu kesuksesan. Karena itu sangat berkatalah jujur. Yang kedua itu adalah amanah. Banyak orang yang tidak amanah membuat dampak yang sangat dahsyat. Jadi amanah itu sangat penting. Nah kalau ditanya, apakah sudah meneladani dari kepribadian Rasulullah? Saya bilang, Alhamdulillah sebagian sudah meneladani. Cuma belum maksimal. Belum. Karena itu dengan adanya peringatan Maulid, mudah-mudahan kita diberi hidayah dan kesadaran. Dan kita introspeksi diri, ya Allah, sebenarnya ada Maulid ini mengingatkan hamba. Ternyata selama ini hamba belum amanah dalam meneladani dari kepribadian Rasulullah SAW. Dan lain-lain. Jadi utama itu adalah jujur dan amanah. Itu yang utama. Dengan kejujuran, dengan sifat yang aman, insya Allah. Dua itu aja kalau dimaksimalkan, insya Allah. Nah, kemudian dengan peringatan Maulid, apakah dengan memperingati Maulid ini tadi pertanyaan apa ya? Apakah dengan
1: Apakah dengan memperingati Maulid Nabi yang sering kita lakukan di Indonesia di apa bagi umat Islam ini adalah bentuk uswatun hasanah, Ustazah?
0: bisa dikatakan ya. Jadi kenapa saya katakan itu innama a'malu binniat. Seperti itu. Karena yang mudah niatnya semuanya lurus. Jadi dengan pelaksanaan Maulid Nabi yang dilaksanakan di berbagai daerah dengan berbagai model ya. Karena banyak ya model
1: Iya.
0: pelaksanaan Maulid ini. Yang penting jangan menggunakan hadis-hadis palsu. Gitu. Itu yang harus kita cegah. Kenapa? Karena banyak yang melebih-lebihkan, khawatir nanti tauhid kita tidak lurus. Akidah kita jadi bengkok jadi. Dengan berbagai model tadi saya katakan. Jadi luruskan niat untuk saya masih mengapresiasi tentang peringatan Maulid. Kenapa? Karena dengan peringatan ini bagi kita yang bisa introspeksi diri, bagi anak-anak generasi muda itu mendekatkan mereka dengan mereka suatu fitur yang wajib kita dani. Karena menurut saya selama ini kita kehilangan satu fitur yang bisa teladan, contoh teladan. Ya. Karena itu kita perlu mengenalkan satu figur yang harus jadikan teladan, yang menjadikan idola. Kalau itu menjadikan idola, maka insya Allah menjadi meneladani dari idola tersebut. Misalnya saya suka dengan siapa nih? Saya suka dengan si A. Kenapa? Karena sifatnya. Saya berusaha berlaku seperti si A tersebut. Nah, karena itu kita kenalkan kepada generasi muda melalui maulid. Jadi dalam maulid itu ketika membaca hapsi kita tidak ngantuk gitu kan. Ketika mendengarkan tausiahnya ketiduran. Nah ini yang disayangkan. Karena dalam tausiah itulah yang harus disampaikan. Siapa itu yang bernama Muhammad? Siapa itu Rasulullah, kekasih Allah? Bagaimana kepribadiannya gitu kan? Bagaimana perjuangannya? Itu yang utama, inti dari maulid tersebut. Kan kita mengenal, mengenang kembali, ya kan? Apakah kita sudah meneladani benar atau tidak? Jadi kalau pelaksanaan maulid dengan tujuan seperti itu, dengan niat seperti itu, dan itu merupakan salah satu meneladani dari kepribadian Rasul. Artinya kita mengingat orang yang menjaga kita, dengan mengingat itu kita bisa lebih introspeksi diri dan kita lebih baik dari yang sebelumnya. Seperti itu.
1: Ya baik, terima kasih banyak Ustazah. Ya semoga bisa membantu untuk dijawab juga ya dua pertanyaan tadi dari saudara Ahmad Zaini dan juga Muhammad Sani Ustazah. Nah, kita balik ke tema kita deh Ustazah. Bagaimana kita meneladani Rasulullah dalam berbagai situasi dan keadaan? Nah, kita melihat di Indonesia sekarang Ustazah, bagaimana berjuangnya masyarakat ya untuk menghadapi situasi dan keadaan sekarang di pulaunya masing-masing Ustazah. Bukan satu pulau saja gitu ya. Ternyata tahun ini gitu Ustazah, tidak dipungkiri banyak ternyata ya, tidak di Kalimantan saja gitu Ustazah. Bagaimana kita untuk menghadapi situasi yang sedang dijalani selain bersabar Ustazah? Karena kalau dikata bersabar sepertinya Indonesia masyarakatnya sabar sekali Ustazah ya. Kuat sekali gitu Ustazah. Pokoknya ditahan, ditahan, ditahan. Tapi kok ditahan, ditahan, tidak ada anu apa ya namanya, tidak ada ini solusinya gitu Ustazah ya, yang ujung-ujungnya malah berdampak pada apa di lingkungan sekolah, juga pekerjaan orang tuanya juga terdampak, kesehatan sekarang pun juga kita lihat ya Ustazah ya. Nah itu kan dari segala sisi tuh terdampak Ustazah. Kalau dikatakan sabar, insya Allah masyarakat Indonesia di Kalimantan Timur, di Samarinda pada sabar semua. Bagaimana Ustazah untuk menyikapinya selain bersabar? Apakah kita bisa gitu ya untuk mendoakan bersama-sama supaya Indonesia juga gitu ya bisa jauh lebih baik lagi Ustazah? Karena sebelum-sebelumnya kita tidak pernah menghadapi dalam satu tahun tiga pulau gitu Ustazah, yang terasa dampaknya Ustazah ya.
0: Iya benar. Baik, Mbak Fud, itu melihat mandra amin mengukaran oleh yogi dan dia di ya akhirnya. Jadi dari hadis itu apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat suatu kemungkaran? Bentuk kemungkaran itu bukan hanya sekedar kejahatan sebagainya, termasuk apa yang kita alami sekarang ini gitu kan. Nah ini maka yang lakukan sabar itu bukan berarti diam, ya udahlah, ya, bukan. Artinya sabar itu usaha, sambil usaha. Amal ma'ruf nahi mungkar itu harus jalan. Jadi yang maksud sabar di sini adalah memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah serangan. Kalau kita seorang yang memiliki kekuasaan, kesabaran itu dengan apa? Dengan membuat suatu kebijakan-kebijakan, aturan. Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam menghindari musibah tersebut, dalam menghadapi situasi kondisi yang berdampak sangat dahsyat bagi semua makhluk yang ada di muka bumi? Lalu kita cari bagaimana pencegahannya, preventif yang dilakukan seperti apa? Itu yang dimaksud dengan sabar di sini. Jadi sabar itu bukan berada ya udahlah, itu namanya pasrah, putus asa namanya. Tapi sabar di sini adalah ada tawakal disertai dengan tawakal, usaha bagaimana melakukan preventif pencegahan terjadinya dan bagaimana solusi yang harus diberikan. Itu yang harus dilakukan oleh warga negara kita, khususnya tiga provinsi yang terdampak ya. Artinya sini harus ada kerjasama yang baik, bersinergi antara lembaga dan lembaga yang lain, antara stakeholder yang satu dengan yang lainnya dalam rangka menangani dan mengurangi dari apa yang terjadi. Artinya ini instansi yang berwenang apa nih, tentu dibantu, dan itu harus didukung oleh kesadaran masyarakat. Misalnya masyarakat tidak boleh membakar lahan dengan sembarangan. Nah, ini kesadaran masyarakat ini juga harus ada. Jadi di samping yang mempunyai kewajiban dan wewenang dalam menangani masalah tersebut, dia juga harus memberikan solusi. Dia juga harus memberikan sosialisasi tentang penyadaran kepada masyarakat. Artinya semua itu tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja, tapi harus ditangani secara bersama, gotong royong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi saling tolong menolong di sini. Ini yang harus dilakukan dalam menghadapi keadaan, kondisi, dan situasi seperti ini. Kita jangan menyalahkan, oh sabar, ya udah sabarlah, ini udah ketentuan Allah, udah apa ya, udah sunnah Allah. Tidak bisa seperti itu. Kita harus melihat ini terjadi kenapa, gitu kan? Lalu bagaimana solusinya? Apa yang harus kita lakukan? Nantinya mari kita melakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Ketika amal ma'ruf dan nahi mungkar sudah kita lakukan dan itu sudah menjadi qadarullah, ya kita bisa menghadapi semua itu. Mari kita masing-masing banyak berzikir dan bertobat kepada Allah supaya Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Kalau Allah sayang, ya ini mungkin Allah sayang dengan kita dengan keadaan seperti ini ya. Supaya kita lebih dekat dan lebih apa yang Allah inginkan. Jadi kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, kita lebih apa ya, mawas diri dan berbaik, berbuat kebaikan terhadap alam. Mungkin Allah mengatakan alam marah kita, ya kan? Tapi kita tidak bisa begitu. Artinya, ini berfungsi bagaimana kita lebih baik dengan alam. Karena itu, selalu bersikap kasih sayang kepada semua makhluk Allah, termasuk alam semesta. Itu kan makhluk Allah ya, bumi itu juga makhluk Allah gitu. Maka itu kita sebagai manusia yang hidup di atas bumi, maka bersikaplah ramah, bersifatlah kasih sayang kepada diri. Jangan sampai dikatakan jahalul fasad, itu kan terjadi karena tangan manusia. Karena kita khalifah, sebagai seorang khalifah tentu kita punya tanggung jawab, kita punya amanah di sana untuk menjaga bumi. Di seperti itu.
1: Ya, Masya Allah sekali Ustazah ya. Jadi sabar harus kita barengi juga dengan usaha Ustazah ya. Iya, Masya Allah sekali Ustazah, waktu kita menipis sekali nih Ustazah. Ternyata tersisa 3 menit lagi Ustazah. Mungkin saya izin boleh dipimpin untuk doa penutupnya Ustazah ya, supaya juga keadaan di Indonesia, di Samarinda juga jauh lebih baik lagi Ustazah. Silakan.
0: Baik, terima kasih untuk mengakhiri dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama ya. Tapi sebelum saya menutup dengan doa, ya kasih sedikit kita simpulkan dari apa yang telah dipaparkan di awal tadi para pendengar RI 4 yang dirahmati oleh Allah. Di bulan Maulid ini mari kita introspeksi diri. Mari kita memperbanyak zikir, mari kita mengingat bahwa kita itu adalah sebagai makhluk Allah yang dikasih amanah untuk menjaga bumi ya. Kalau kita tidak menjaga bumi, maka kita akan merasakan dampaknya. Dan itu kita perbanyak istighfar supaya Allah memberikan kasih dan sayangnya dan ampuni dosa-dosa kita dan memberikan rahmatnya kepada kita semua. Baik, kita akhiri dengan doa pada pagi hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi amin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sallam. Allahumma hdini li ahsani al-akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi al-akhlaqi la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, bimbinglah menuju akhlak yang paling baik. Tidak ada yang dapat membimbing kepadanya kecuali Engkau. Dan palingkanlah dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang dapat memalingkan diriku kecuali Engkau. ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya mohon maaf kalau ada salah dan khilaf dalam apa yang saya pakai tadi, karena kesimpulan itu adalah milik Allah dan tangan itu semuanya dari saya. Dan itu saya mohon maaf ikhlasnya dan bentuknya. Dan terima kasih semuanya juga kepada Mbak Putri. Terima kasih banyak. Allah mufid dan akhwani tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Terima kasih banyak Ustazah ya atas waktunya, dan mohon maaf juga kalau ada salah-salah memandu acara kita Hikmah Pagi hari ini, Ustazah. Insya Allah kita berjumpa kembali, Ustazah, ya, dengan keadaan yang jauh lebih baik, jauh lebih sehat lagi, Ustazah. Insya Allah sehat selalu, Ustazah. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit yang putih.
1: Iya, Ustazah. Dan demikianlah hikmah pagi kita pagi kali ini bersama dengan Ustazah Dr. Hajah Afnan Pancasilawati dengan tema kita meneladani Nabi Muhammad SAW dalam berbagai situasi dan keadaan.
2: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur dan pesona budaya Kalimantan Timur hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Ya, masih di Pro 4 RRI Samarinda Wusumbo. Pagi kali ini Mbok Putri kembali hadir di ruang dengar kita segalanya dengan informasi perakiran cuaca hambat ini ya. Edisi Kamis 3 September 2026, cuaca kita perkirannya akan cerah Wusumbo dengan suhu udara 25 derajat Celcius dengan kecepatan angin hari ini sekitar 9,4 km per jam yang bertiup dari arah angin selatan Wusumbo ya. Dan informasi mengenai kualitas udara Wusumbo ya. Di Samarinda kali ini kualitas udara kita dalam kategori sedang, dalam hitungannya itu ada sekitar 19,9 mikrogram per meter kubik Wusumbo ya. Dan buat etam segalanya juga ya, yang kemungkinan ya ada penderita asma Wusumbo, kekanaan dan lansia ya Wusumbo, atau badan yang lagi sensitif Wusumbo, direkomendasikan juga untuk beraktivitas di dalam ruangan maha Wusumbo ya, dan dibatasi untuk beraktivitas di luar ruangan Wusumbo, dan namunnya berkegiatan di luar ruangan juga ya, karena kualitas udara di Samarinda hari ini juga Wusumbo ya tercatat hambat ini juga dalam kualitas yang sedang nih Wusumbo. Buat etam galanya jangan lupa yang berkegiatan di luar ruangan untuk menggunakan masker Wusumbo ya, batasi juga aktivitas fisik di luar rumah yang berat-berat Wusumbo ya, apalagi pas siang hari ketika debunya dah mulai banyak Wusumbo ya. Dan juga buat etam ya, kekanaan, lansia atau penderita asma masih disarankan untuk lebih banyak beraktivitas di dalam ruangan. Dan satu Wusumbo, jangan lupa untuk rutin konsumsi air putih yang cukup biar tetap terhidrasi di cuaca dan kondisi seperti ini. Demikian informasinya kali ini yang Mbak Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id. Kemudian Mbak Putri hadir lagi Wusumbo dengan informasi lainnya, dan kembali kita nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara. Ketemu sama lagu Banjar, ada Dandaman Banua.

0: Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan di sisa serus, Mama.
2: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omongan?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
5: Bu, Ibu.
6: Ya, ada apa, Pak?
5: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
6: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
5: Iya.
6: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
5: Ningsih mana, Ningsih?
6: Tuh, lagi di teras katanya nungguin Bejo.
5: Ningsih?
7: Dalam, Pak.
5: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
7: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
5: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
7: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
5: 100 juta, bisa enggak?
7: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
5: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
8: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, masih ngone kita galanya Usombo. Ya, selamat hambat haji, selamat beraktivitas. Wah, ini ada kabar dari pemerintah ya, Usombo, yang memperkuat sinergi komunikasi publik dengan menyatukan lebih dari 8.000 jaringan kehumasan ya, yang terdiri dari kementerian, terus juga lembaga hingga pemerintah daerah, Usombo. Jadi langkah ini dilakukan supaya penyampaian kebijakan kepada kita nih sebagai masyarakat bisa lebih cepat terkoordinasi dan juga menjangkau hingga ke pelosok daerah nih, Usombo. Dari Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid yang menilai koordinasi antar kehumasan semakin penting di tengah derasnya arus informasi digital serta meningkatnya disinformasi Usombo ya dan hoax. Nah, dari pemerintah perlu memiliki narasi yang jelas dan sistem penyampaian informasi yang cepat. Kabarnya hal ini juga sekaligus dilakukan untuk melakukan evaluasi amun ada kebijakan yang belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Sementara itu dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari yang menegaskan komunikasi ini jadi bagian penting ya Usombo dari keberhasilan program pemerintah. Wamendagri Bima Arya pun juga meminta humas untuk tidak hanya menyampaikan informasi satu arah tetapi aktif membaca isu dan juga percakapan publik ya sehingga kau menjadi masukan bagi pemerintah. Jadi dengan koordinasi yang lebih terintegrasi, informasinya mengenai program dan juga manfaat pembangunan diharapkan semakin cepat akurat dan mudah dipahami oleh masyarakat. Usombo ya, demikian kabar kali ini yang selengkapnya kau dapat akses dalam laman website rri.co.id. Sampai di sini Bu Putri, kawan Tam Gelanya Bu Sumbo, kemudian kita ketemu di sajian program Dendang Mahakam ya. Waktunya buat Tam Gelanya mau request lagu-lagu pop daerah pesisir Kalimantan Bu Sumbo yo.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Samarinda dalam esensi buku How to Influence and Influence People oleh Dale Carnegie adalah buku yang klasik dalam genre pengembangan diri dan interpersonal. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1936. Namun pesan-pesannya tetap relevan hingga hari ini. Kita bisa menyentuh esensi utama dari buku ini. Carnegie menyoroti kekuatan hubungan interpersonal dan kesadaran terhadap orang lain sebagai kunci kesuksesan dalam kehidupan pribadi dan profesional. Salah satu prinsip utama yang ditekankan dalam buku ini adalah pentingnya memahami orang lain, menunjukkan minat pada mereka, dan membuat mereka merasa dihargai. Buku ini dimulai dengan menggarisbawahi bahwa keinginan untuk dihargai dan diakui adalah dorongan manusiawi yang kuat. Oleh karena itu, Carnegie mengajarkan pembaca untuk fokus pada orang lain daripada diri sendiri. Ia menekankan bahwa cara terbaik untuk memenangkan teman adalah dengan menunjukkan minat yang tulus pada mereka. Ini melibatkan mendengarkan aktif, bertanya tentang kehidupan dan kepentingan mereka, dan memberikan perhatian penuh saat berinteraksi. Selain itu, Carnegie juga membahas pentingnya memberikan pujian secara tulus. Dia menyatakan bahwa pujian yang tulus adalah alat yang efektif untuk membangun hubungan yang positif. Namun, pujian haruslah jujur dan spesifik, bukan hanya sebatas kata-kata kosong. Dalam bagian buku ini, Carnegie juga menyoroti pentingnya menghindari kritik yang keras dan merendahkan. Sebaliknya, ia mendorong kita untuk menemukan cara yang lembut dan membangun untuk memberikan umpan balik. Dan sang penulis percaya, dalam pendekatan positif akan lebih efektif dalam mempengaruhi orang lain. Selanjutnya, dalam buku ini juga membahas bagaimana orang lain merasa penting. Carnegie menekankan bahwa memberikan perasaan dihargai adalah kunci untuk memenangkan hati orang lain. Ia melibatkan pengakuan atas kontribusi dan prestasi mereka, sekecil apapun itu. Buku ini juga menggali konsep memimpin dengan berteman. Carnegie berpendapat bahwa menjadi pemimpin yang efektif melibatkan kemampuan dan membangun hubungan yang kuat dengan bawahan. Nah, ini termasuk di antaranya mendengarkan, memahami kebutuhan mereka, dan memberikan dukungan. Dalam esensinya, How to Win Friends and Influence People adalah panduan praktis untuk membantu orang mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal mereka. Buku ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana membangun hubungan yang positif, memenangkan hati orang lain, dan mencapai kesuksesan melalui kolaborasi dan pengaruh positif. Demikian esensi buku berjudul How to Win Friends and Influence People karya Dale Carnegie dari RRI untuk Indonesia.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini.

0: Bandar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerana di sana pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menegaskan bahwa setiap kegiatan adat dan budaya yang mendapat dukungan pemerintah harus terlebih dahulu memperoleh restu dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Bupati Berau, maksud kami Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri menyampaikan hal tersebut saat menghadiri pembukaan erau adat Banua Tuha di Desa Sabintulung, Kecamatan Muara Kaman. Menurutnya mekanisme ini merupakan bentuk penghormatan terhadap kesultanan sekaligus upaya menjaga marwah dan keaslian nilai-nilai budaya Kutai. Pemkab Kukar berkomitmen untuk terus mendukung pelestarian adat dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Keterlibatan kesultanan dinilai penting agar kegiatan adat tetap berjalan sesuai nilai dan tradisi yang diwariskan. Erau adat Benua Tuha sendiri menjadi ruang bagi masyarakat untuk mempertahankan tradisi sekaligus mengenalkan budaya Kutai kepada generasi berikutnya. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
2: Ya, halo.
3: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
2: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
3: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, tau. Perawatannya gak mahal. Paling penting dia nurut, Om.
2: Okay.
3: Bakal nempel terus deh, pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirimin fotonya.
2: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
3: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
4: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Perompat RRI Samarinda, Keroan dan Sanagus. Selamat hambat, luar biasa weneh yo. Hambat kali ini kita disambut dengan kabut. Kabut buatan ini namanya Bu Sombo yo. Tapi ini masalah lah, Mbak Putri kalau niatam gelanya juga sambil beraktivitas hari ini Bu Sombo. Tetap jaga kesehatan, ya jangan lupa sarapan. Sarapan biar semangat ya. Kita menyapa dulu, ada siapa di mana nih? Selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat, salam budaya, udahkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Su.
1: Ahlan wa sahlan.
0: Wih, ahlan wa sahlan.
1: Apa namanya semua?
0: Jadi orang Arab nih.
1: Arab, yukron.
0: Yukron.
1: Bersepeda kan Mbok, ya cobain gitu. Wah ini bisa Mbok, karena asapnya tambah ke paru Mbok.
0: Itu sudah Bu Su.
1: Satu putaran aja Mbok.
0: Iya.
1: Jadi daripada kena ispa kan.
0: Ii bujur.
1: Iya. Itu saya sudah. Tadi mulai cun kita pertama tuh biasanya penyiar baru kan nih. Suara berubah.
0: Itu sudah ya. Gegara nih Pang juga.
1: Nah itu mudah-mudahan aja saya saja mulai sama ya. Iya. Ya, saya nyapa. Lagunya.
0: Lagunya. Rindu sekali, apa?
1: Rindu sekali.
0: Rindu sekali.
1: Lawas jadi diputar. Ya, ya. Jelas Hamdan. Busu syukur, Busu Haji Mardadi, Busu Juar Jaya. Mbok Margiana yang di mana?
0: Mana?
1: Di Lojanan, kalau ya. Panen beras ketan jangan diingat dengan keluarga Mbok yo. Polahkan apa namanya itu ketan ini nah, beras ronde, rumput Yuli. Antarkan gasan melarung juga ke sungai itu Mbok.
0: Mai.
1: Nyaman pokoknya Mbok Yuli juga.
0: Iya.
1: Ada di Taman Huri yo. Dan segalanya Mbok yo.
0: Oke, Busu.
1: Dekat jalan di Bisola Ragetam.
0: Ya, di rumah aja.
1: Hari mau senam-senam aja di rumah, baru aja tadi pukul sama keringatan juga.
0: Iya tuh nih papa.
1: Iya, nombok apa namanya kan, siapa lagi yo segalanya. Jadi jaga kesehatan pokoknya, bawa masker boy. Terima kasih Mbok Putri yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, pertama lagi ada siapa di mana? Selamat hambat, salam budaya. Naham. Tepe getik apa tuh kisah? Sihan nih ay, kita nyapa lagi dah nih. Selamat hambat. Nah, memang, oh memang itu ya HP-nya siapa itu. Halo, selamat hambat. Tegaknya di ada pang nih. Halo, assalamualaikum. Iya, selamat hambat Mbok.
2: Salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam. Iya,
2: habar yang pegat tadi.
0: Ini tahu tuh.
2: Nanti tahu ya.
0: Memang tuh nakal tuh. telepon di tegak itu.
2: Iya itu.
0: Mbak Yuli, sehat ya. Kita?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kita mau request lagu apa nih, Mbak? Lagunya masih lagu Kalimantan ya?
2: Iya.
0: Soalnya hawa-hawanya kayak hawa ini ya. Dendang Nusantara.
2: Harinya toh.
0: Iya.
2: Harinya masih Kamis.
0: Masih Kamis. Nanti malam baru kalau request lagu Jawa malam.
2: Lagunya ini aja. Ini apa ya?
0: Apa ya?
2: Yang adik Grecek.
0: Oh, adik Grecek lagu Kutai ada.
2: Oh iya itu.
0: Oke.
2: Adik Manis kan sering diputer. Iya. Adik Manis tuh termasuk anu enggak?
0: Belajar kah? Banjar kalau adik Manis, kalau adik Grecek Kutai.
2: Anun deh aja yang adik Grecek aja, adik Manis sering diputar juga.
0: Oh iya, oke deh kalau gitu Mbok.
2: Ya, salamnya ada Busu Mama tadi ya.
0: Iya.
2: Selamat hambat, ada Busu Abdul Rahim, Busu Abdul Syukur, Busu Isran, Busu Agdo, Busu Iis, Busu Rinjani, Julak Sarundek, Busu Kutai. Mboknya Mbok Reni, Mbok Eka, Mbok Nana, Mbok Mutrika, Mbok Sanawiyah, Naya Elas, buat segalanya aja sudah.
0: Ya sudah.
2: Tunggu lagunya Mbok ya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, di WhatsApp lagi kita gantian ya. Ada dari Mbok Titin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam budaya, budayakan salam. Mbok Titin di Kemakmuran mau lagu sorangan aja, lagu Banjar. Sorangan Banjar. Oke, nanti kita putarkan Mbok yo. Ini titip salamnya buat Busu Ahmad, Busu Dari, Busu Anton, Nek Ilas, Bunda Fatma, dan segalanya aja. Salam sehat selalu, terima kasih. Ya, sehat terus pokoknya kita ya, keren dan senek. Ada lagi yang tidak pertama silahkan lewat telepon ya. Ada siapa di mana nih? Selamat hambat, salam budaya. Nah, tepegat itu kenapa gerang tepegat tuh, kasihannya ai tepegat-tepegat itu ya. Dibayi iha dulu tuh kabelnya, siapa tahu kan ditepegat lagi lo. Halo. Iya, ini ada tegaknya nih suaranya ya. Oke, oke. Kita coba menyapa lagi. Ada siapa di mana ini? Ah, dia ada suaranya. Iya, halo, selamat tambah salam budaya. Iya, budayakan salam Bu Suari.
3: Ya.
0: Kabar sehat Bu Su?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Bu Su mau request lagu apa Bu Su?
3: Lagu Banjar.
0: Judulnya apa?
3: Kambang Goyang.
0: Kambang Goyang. Titip salamnya buat siapa nih Bu Su?
3: Salam sama Putri.
0: Siap. Terima kasih banyak Bu Suari ya, ada pertama jua yo.
3: Ya.
0: Siap, ditunggu lagunya Bu Su.
3: Ya.
0: Oke, dah Bu Suari Tama juga Bu Sumbo, langsung aja dah nanti Mbak Putri terimakan lagi ya gabungannya. Kita ketemu sama lagu selanjutnya nih, requestan dari Bu Sumamat ada Rindu Sekali.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Restompo SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 RRI, Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Masih ngawane Tom Galanya, Bu Sombo. Masih ada yang menelpon, ini siapa di mana kita menyapa dulu kali ya. Halo, selamat tambat, salam budaya.
1: Selamat tambat, budayakan salam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Busu. Busu Abdurrahim, mau request lagu apa, Busu?
1: Balikpapan.
0: Balikpapan, boleh. Sapa salamnya buat siapa nih, Busu?
1: Dari penyanyinya, Syahril Hani.
0: Syahril? Kalau Balikpapan ini adanya Lisda nih, Busu.
1: Oh, Lisda penyanyinya ya?
0: Iya.
1: Nanti kita dulu lah.
0: Ini
1: nanti
0: papa.
1: Kita juga mau dengarkan itu.
0: Oke deh, kita dengarkan yang Lisda ya, Busu ya.
1: Iya.
0: Oke, sapa salam buat siapa nih, Busu?
1: Sapa salamnya yang sudah gabungan ya. Ada iya. Tadi Busu Mamat, ada Mbok Yuli ya, iya. Terima kasih atas sapaannya. Kemudian Busu Bersyukur, iya. Busu Rinjani.
0: Iya.
1: Berikutnya Bu Reni, Neilas, Bu Sanawiyah, Bu Mudrika, Bu Eka, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda dimanapun berada, saya serta semuanya tanpa terkecuali. Yeah. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Putri. Sayuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk anda pertama lagi silahkan ya. Mau request lagu masih sempat ini ya Mbak Putri, dia putarkan Busu Ombok ya. Cuacanya ya buat etam jalannya juga beraktivitas berkegiatan, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker ya Busu Ombok, ditukar aja ya. Kayaknya masker beberapa hari terakhir nih lumayan naik ya harganya. Yang biasanya 10.000 jadi 15 ya. Yang biasanya berapa 20 jadi 25. Ini papa Busu Ombok, yang penting kita bisa tetap jaga kesehatan ya, lebih baik kita mencegah daripada mengobati ya. Kita menyapa lagi, ada siapa di mana nih? Halo, selamat tambat, salam budaya.
2: Salam budaya.
0: Iya, budayakan salam Busu.
2: Salam.
0: Iya, Busu Kutai ini.
2: Iya.
0: Sehat Busu?
2: Aja.
0: Alhamdulillah. Dah bekoka.
2: Apa ya?
0: Apa yo?
2: Apa?
0: Apa sudah sarapan kah?
2: Sudah.
0: Sudah kah? Apa dimakan nih?
2: Nasi.
0: Nasi apa tuh?
2: Goreng.
0: Wih, nyaman.
2: Sambal goreng.
0: Beh, nyamannya ai. Beh, mantapnya ai. Besarapan nih mantap beneh Busu. Kenyang kah Busu? Kenyang kah sudah? Kalau ai nambah kalau 5 piring. Ada hai.
2: Banyak makan aku.
0: Iya kak, alhamdulillah mantap Busu ai. Selera makan tuh ngarannya tuh. Busu, lagunya. Busu titip salam buat siapa nih Busu?
2: Lagunya.
0: Lagunya di sempat agaknya nih.
2: Iya.
0: Yeah. Oh, tadi terakhir Busu Abdurrahim.
2: Sam.
0: Iya.
2: Lagu. Itu koko.
0: Iya.
2: Busu Kerneng.
0: Siapa lagi?
2: Busu Mamat.
0: Iya.
2: Bu Yuli. Itu ya.
0: Oke deh Busu.
2: Iya. Yeah. Kemudian lagunya, lagu Lunggu.
0: Oh iya kak, tapi ini sempat sudah nih. Dia hak Busu ya, besok-besok.
2: Iya. Ya, terima kasih.
0: Yuk.
2: Saya siapa nih?
0: Sama Mbak Putri.
2: Mbak Putri ya?
0: Iya.
2: Putri saya yang menyembui.
0: Sembarang Busu dah. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih Busu Ombok, terakhir tadi dah diambil sama Busu Abdurrahim. Dia ayo kita terimakan lagi yang gak request, yang gak titip salam hambat nih juga silahkan, yang gak bertama silahkan Busu Ombok ya. Dari WhatsApp ini belum ada lagi gabungan, yang gak tama lewat telepon silahkan ya. Mbak Putri sudah buka kembali jalurnya. Sambil nunggu nih gabungannya, kita lihat ke Facebook dulu deh. Dari Facebook masih sepi ini ya lapaknya. Oke dah, amun tega itu Bu Sombo. Selamat menikmati aja lagu-lagu yang sudah di request. Ketemu sama lagu selanjutnya ada Sorangan.

0: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Siapa di sini yang gak suka main game? Semua orang, dari yang muda sampai dewasa, pasti suka serunya nge-game. Tapi ada satu game yang levelnya super susah. Namanya judi online. Dan spoiler nih, kebanyakan orang kalah di akhir cerita.
2: Game over.
1: Dompet pun mulai bertanya.
3: Lah, kok aku makin kurus? Kirain diet.
1: Ya, itu efek samping dari main judi online. Dari yang tadinya cuma buat hiburan, jadi bikin tabungan ikut lenyap.
2: Oh no.
1: Dan dampaknya bukan hanya pada uang. Judi online juga bisa menghancurkan kesehatan mental, seperti stres, cemas, dan perasaan putus asa bisa mengambil alih hidupmu. Sebelum semuanya terlambat, pahami resiko dari judi online. Jangan biarkan judi online mengambil alih hidupmu.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya, Corona dan Sonak masih ngonetam jalannya dalam rangkaian Samarinda Hambat kali ini. Terima kasih banyak dah Betama Jua ya, Mbak Putri. Kendia ngonetam jalannya lagi di Halo Benua Etam. Satu lagu terakhir di Dendang Mahakam ada Semalam di Tabang.